0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan komitmen untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan teknologi. Salah satu menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta.
1: Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat.
0: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko menyampaikan dukungan agar Indonesia mencapai kemandirian pangan. Presiden Lukashenko menyatakan kesiapan untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Pemerintah Belarus menyiapkan pupuk lebih besar, kemudian alat-alat pertanian serta teknik pertanian.
2: Saya sangat yakin perlunya untuk kerjasama di bidang ketahanan pangan agar tiap negara saling dapat independen untuk memenuhi kebutuhan rakyat sendiri. Kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik-teknik pertanian, lebih-lebih alat pertanian, teknik dan sebagainya.
0: Presiden Lukashenko juga mendukung rencana dibukanya kedutaan besar Republik Indonesia di Belarus dan mendukung penerbangan langsung ke Belarus sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Belarus dan sebaliknya. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Berikut laporan selengkapnya saat datun darain.
4: Ada pemimpin juga nih, deputi kami PSO. Dia juga ada 3 deputi dari KLH. Dan hari ini kami melihat kebakaran sudah.
5: Kementerian Lingkungan Hidup berencana mengerahkan teknologi drone termal. Tujuannya untuk membantu deteksi titik-titik api pada pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Dias Faisal Malik Hendropriyono, mengatakan rencana pengerahan teknologi ini untuk mempermudah para petugas lapangan dapat mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin.
4: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut, karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga. Jadi ada beberapa tantangan tadi yang kita bicarakan dan kita dorong untuk penyelesaiannya. Yang pertama masalah monitoringnya.
5: Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi pada BNPB Brigjen TNI Johan Darmawan menuturkan, bila pihaknya melaporkan penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin seluas 15 hektar, kini titik api dapat tertangani dan terkendali sekitar 40% dari luasan lahan. Namun kepulan asap pekat masih terlihat.
6: Kami sudah naik ke atas sana, memang untuk menyampai ke titik api itu tidak memungkinkan karena kondisi yang labil juga, tumpukan sampah itu membahayakan daripada personil, rekan-rekan dari yang pemadam kebakaran maupun TNI Polri yang ada tadi malam. Makanya kami arahkan untuk menyiagakan di sekitar area TPU, ya, termasuk juga kesiapan daripada pemerintah daerah, para kadisnya juga ready, kesehatan untuk evakuasi masyarakat yang berada di sekitar TPU.
5: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmiji, mengaku selain serangan penyakit saluran napas akut atau ISPA, warga terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin mengalami batuk dan muntah.
7: Itu penyakit ISPA ini, jadi karena ada iritasi saluran napas, terutama bayi ya, bayi dan anak yang tadi, kebetulan ada satu kasus tadi, ada ibu hamil yang kita rujuk ke rumah sakit karena selain hamil, ada gangguan pernapasan, jadi kita ke semua puskesmas kita sudah buat kewaspadaan agar jika terjadi bencana asapnya nyampe ke dalam.
5: Diketahui, drone thermal itu terobosan dalam mengatasi kebakaran di TPA Jatiwaringin yang sudah berlangsung selama 6 hari, di mana penanganan kebakaran dilakukan tim gabungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, KLH, Kementerian Kehutanan, hingga Pemda. Untuk mendukung pelacakan titik api, KLH tengah berkoordinasi dengan bandara dan juga TNI AU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin terbang drone agar proses pemadaman melalui jalur udara yang dilakukan helikopter waterbombing tidak terganggu. Demikian dari Tangerang, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Semarak Milad ke-24 Lajismu digelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Informasi selengkapnya Anika Sana.
8: Semarak Milad yang ke-24 Lembaga Amil Zakat Infak Sodako Muhammadiyah Lazismu dengan menggelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Mulai dari pemberian santunan kepada anak yatim dan duafa, melayani pengobatan gratis, hingga berbagi kudapan bakso sebanyak 1000 porsi. Ketua Lazismu Jawa Timur Imam Hambali menjelaskan kegiatan ini selain sebagai bentuk rasa syukur, juga sebagai wujud keberadaan lembaga ini yang bermanfaat bagi umat. Imam Hambali juga mengajak kepada masyarakat untuk membiasakan memberi, baik dalam keadaan lapang maupun sempit.
9: Kita mengadakan kegiatan bakti sosial, santunan untuk anak yatim, santunan untuk para fakir miskin, untuk pemeriksaan kesehatan gratis, juga kita memberikan bakso ya secara gratis kepada masyarakat. Alhamdulillah sekitar 1000 porsi yang kita siapkan. Sedangkan masyarakat yang hadir cukup banyak sekali ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat yang mendapatkan santunan dan layanan kesehatan tadi ratusan itu tadi ya.
8: Muhammad Maulana menjadi salah satu warga yang menerima bingkisan dari Lazismu Jatim. Ia menyampaikan terima kasih dan berharap lembaga zakat ini semakin menebar manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
10: Jadi dapat sembako sama uang tunai.
8: Semarak Milad yang ke-24 tidak hanya dilaksanakan oleh Lazismu Jawa Timur saja, tetapi juga dilaksanakan seluruh Lazismu yang ada di kabupaten kota dengan beragam kegiatan yang muaranya adalah untuk kemaslahatan umat. Ani Hasana melaporkan.
3: Sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba, 340 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
11: Sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih dari narkoba melalui surat keputusan Bupati Kediri Hani Dito Himawan Pramana. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika hingga 3 desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kediri menjadi daerah pertama di Indonesia yang seluruh desa dan kelurahannya telah memiliki status desa bersinar. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali, menjelaskan bahwa setelah turunnya surat keputusan Bupati Kediri, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu gelaran launching pembentukan desa bersinar di Kabupaten Kediri.
12: Sekarang seluruh desa sudah di-SK-kan oleh Pak Bupati. Tertanggal hari Senin tanggal 15 Juni 2026, SK tentang pembentukan desa bersinar seluruh Kabupaten Kediri sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tinggal action, tinggal kita proses launching, ya rencana aksi sudah kami susun, kemudian tinggal kita action. Oleh karena itu, kami butuh teman-teman media untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini betul-betul diviralkan, betul-betul diamplifikasi, dibesarkan, sehingga ini menjadi tugas bersama dan menjadi warning bagi seluruh masyarakat, dan utamanya bagaimana informasi ini bisa tersampaikan ke garis grassroots, ke lapisan paling bawah.
11: Sementara itu, warga Pare, Indah Purnamasari, menyambut positif penetapan seluruh desa dan kelurahan sebagai desa bersinar. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam program tersebut dapat memperkuat sinergi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi langkah bersama dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.
13: Kita sebagai masyarakat juga dilibatkan lewat desa gitulah ya istilahnya. Jadi ini juga merupakan langkah kita sebagai masyarakat untuk ikut andil nih, untuk menyelamatkan generasi-generasi muda kita agar terhindar dari bahaya narkoba.
11: Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan desa bersinar, dan juga program intervensi berbasis masyarakat, upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga pendampingan pasca rehabilitasi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
3: Beralih ke informasi lainnya, selama libur sekolah, pengguna transportasi publik komuter lain area 6 Yogyakarta mengalami peningkatan signifikan. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
14: Kalau kita lihat yang di posisi dari tanggal 20 Juni memang peningkatan signifikannya karena faktor libur anak sekolah.
15: Kereta Api Indonesia KAI Komuter Area 6 Yogyakarta mencatat tren positif pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik komuter lain Yogyakarta Palur dan juga komuter lain Pramek Yogyakarta Kutoarjo pada masa liburan sekolah sekarang ini. Rata-rata setiap harinya penumpang komuter lain sebanyak 31 ribu penumpang, sedangkan pada hari biasa hanya sekitar 26 ribu orang per hari. Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda kepada wartawan mengatakan selama libur sekolah mulai 20 Juni sampai 5 Juli 2026 diperkirakan jumlah pengguna komuter lain 360 ribu penumpang, sehingga pihaknya melakukan upaya penambahan perjalanan komuter lain Yogyakarta Palur sebanyak 4 kereta setiap harinya dari 27 kali per hari menjadi 31 kereta per hari.
14: Nah, sehingga kami proyeksikan kalau di posisi realisasi kemarin di mana rata-rata biasanya kami untuk karya 6 itu sekitar 26 ribu penumpang per hari. Di awal Juli ini di masa liburan kami melayani 31 ribu penumpang per hari. Jadi untuk mengantisipasi ini, maka kami menambahkan jumlah perjalanan komuter lainnya.
15: Karena Amanda juga mengungkapkan pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik pada paruh pertama tahun ini terdapat kepadatan penumpang di 11 stasiun di wilayah 6 Yogyakarta. Ada 4 stasiun tertinggi penumpang, yakni stasiun Yogyakarta, 1,6 juta penumpang baik KRL maupun Pramek. Stasiun Lempuyangan total 621 ribu pengguna. Stasiun Palur total 533 ribu pengguna. Dan stasiun Klaten total lebih dari 350 pengguna. Sementara di stasiun Klaten sendiri selama masa libur sekolah rata-rata 2.500 pengguna yang naik di stasiun ini. Stasiun Yogyakarta menjadi salah satu titik tersibuk dengan rata-rata volume pengguna yang naik mencapai 9 sampai 10.000 pengguna per hari. Nurul, salah seorang penumpang kepada RRI mengatakan dirinya sudah sering menggunakan KRL saat akan ke Yogyakarta maupun ke Solo. Alasannya lebih nyaman dan tidak macet serta lebih cepat.
16: Kalau saya kebetulannya mau ke Jogja Malioboro, mau wisata. Kalau pakai KRL itu karena waktunya fleksibel, cepat. Terus apa namanya ya, jamnya juga singkat juga, Pak. Enggak macet kayak bus lah pokoknya. Terus harganya juga murah.
15: Sementara manajer Public Relation KAI Komuter Leza Arlan mengatakan untuk menjaga kelancaran, keamanan dan kenyamanan KAI, Komuter juga telah melakukan peningkatan fasilitas layanan serta menyiagakan personil tambahan di area wilayah 6 Yogyakarta. RRI Surakarta, Dam Santom melaporkan.
3: Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan Selat Hormuz telah menjadi senjata yang kekuatannya setara dengan senjata nuklir bagi Iran. Sementara negara itu juga memiliki senjata termonuklir cadangan yaitu Selat Bab al-Mandab. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Selat Bab al-Mandab dapat menciptakan situasi di mana seluruh pengiriman minyak terhenti dan semua negara yang memicu konflik di Timur Tengah perlu mengingat hal itu. Lanjut Medvedev. Medvedev juga berada di Iran pada Jumat lalu untuk menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional Maroko memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Kanada dalam pertandingan yang berlangsung di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
17: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
18: Timnas Maroko berhasil menjadi tim pertama yang melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat Maroko usai menang dengan skor meyakinkan 3-0 atas tuan rumah Kanada di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat dini hari. tadi. Kanada sebenarnya bermain solid di babak pertama. Permainan agresif yang ditampilkan membuat Maroko kesulitan. Namun situasi berubah di babak kedua. Gol cepat lewat skema bola mati yang dijaringkan oleh pemain tengah Azedin Onahi pada menit ke-50 mengubah situasi pertandingan.
19: Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada siap-siap. Ashraf Hakimi sudah dilakukan mendatar bola, tendangan langsung, gol. Azedin Onahi tadi mampu menuntaskan umpan tendangan bebas dari Ashraf Hakimi yang langsung melakukan tendangan menyusur tanah ke sisi sebelah kiri gawang dari Kanada.
18: Gol dari Azedin Onahi membuat Maroko bermain lebih percaya.

0: laga.
1: Kali ini Maroko kembali melakukan serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz. Kali ini masih Brahim Diaz memasuki kotak penalti, mengotak-atik bola dia, Sofyan Brahim Diaz. Berhasil menuntaskan umpan tarik dari Brahim Diaz tadi, Azedin Onahi tadi, yang langsung menendang bola yang menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada pada menit ke-82 ini.
0: Hasil ini membuat Maroko melapangkan jalan ke babak 8 besar. Dengan lolos ke perempat final, Maroko tinggal selangkah lagi untuk mengulangi pencapaian mereka di Piala Dunia 2022.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang

0: Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila. Agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sembilan puluh tujuh koma enam FM Pro 1 RRI Samarinda.

Masih bersama Anda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini Minggu 5 Juli 2026. Di mana pendengar hari ini tanggal 5 Juli juga diperingati sebagai Hari Bulu Tangkis Dunia. Di mana hari ini menjadi hari penting yang diperingati setiap tahunnya, yang merupakan juga hari berdirinya Federasi Bulu Tangkis Dunia atau Badminton World Federation atau lebih dikenal sebagai BWF ya. Dengan nama awalnya pendengar yaitu International Badminton Federation atau IBF yang pada 1934 silam dengan 9 negara anggota. 9 negara anggota awal tersebut yakni Kanada, Denmark, Inggris, Prancis, Irlandia, Belanda, Selandia Baru, Skotlandia dan juga Wales. Pendengar, di mana kini anggota BWF telah mencapai 1999 negara ya. Di berbagai belahan dunia, di mana fokus utama BWF adalah untuk mempromosikan, menyajikan, mengawal atau mengawasi dan mengembangkan olahraga ini secara global.

0: kita main permainan beko. Di Indonesia namanya beko, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji beko yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji beko beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji beko yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji beko dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji beko tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji beko yang diambil berbeda. Di level 1, biji beko harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji beko setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji beko yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam 1 lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji beko yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.
1: Mau update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
2: Wow!
1: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

Sedunia yang diperingati hari ini tanggal 5 Juli 2026, pendengar BWF juga memiliki visi untuk memberikan kesempatan kepada seluruh anak di dunia untuk dapat bermain bulu tangkis. Sementara misinya antara lain memberikan hiburan acara yang spektakuler, mendorong keterlibatan penggemar, menciptakan inisiatif pengembangan yang inovatif dan berkelanjutan, serta mendukung anggota untuk memaksimalkan hasil olahraga. Dan pendengar BWF juga bertanggung jawab untuk mengelola penyelenggaraan olahraga ini di tingkat internasional, dan hal ini mencakup pemberian sanksi pada kompetisi internasional, peninjauan peraturan olahraga secara rutin, serta memiliki sistem untuk memastikan peraturan dan regulasi dipatuhi dalam persiapan dan pelaksanaan kompetisi internasional. Bahkan pendengar BWF juga memiliki rencana strategis dengan periode tertentu untuk mewujudkan hal-hal tersebut. Prioritas strateginya meliputi hiburan, partisipasi atlet, kemitraan, dan pengembangan kapasitas. Dan pendengar, itulah secara singkat dari Hari Bulu Tangkis Sedunia yang diperingati hari ini dan juga sekilas informasi terkait kiprah organisasi internasional bulu tangkis yang melatar belakangi sejarah tersebut, dan juga telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pada rangkaian Samarinda pagi hari ini, pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran, TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
2: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga agar tetap terhubung dengan dunia.
3: Dari M Yamin nomor 8, Samarinda.

0: Sudah tahu apa olahraga tertua di dunia? Gulat dianggap sebagai olahraga tertua di dunia. Lukisan gua yang terkenal di Lescaut, Prancis berasal dari 15.300 tahun yang lalu, menggambarkan seorang pegulat. Jadi bisa dikatakan bahwa gulat merupakan salah satu olahraga yang lebih populer saat itu. Di negara-negara lain seperti Jepang, sebuah fragmen papirus ditemukan dengan instruksi gulat di atasnya. Fragmen ini berasal dari suatu tempat pada medio 100 dan 200 Masehi. Olahraga ini sering dimainkan untuk menentukan orang terkuat di masyarakat.
1: Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar. Tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan. Hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa, bijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami juga akan informasikan kepada Anda peringatan dini cuaca wilayah Kalimantan Timur untuk 3 hari ke depan yang berlaku hari ini Minggu 5 Juli 2026 hingga nanti pendengar hari Selasa 7 Juli 2026. Di mana terdapat beberapa wilayah di Provinsi Kalimantan Timur yang diperkirakan berpotensi mengalami hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Di mana pada hari ini 5 Juli di Kabupaten ataupun Kota Berau mencakup wilayah Kelai dan juga Kutai Barat mencakup wilayah Siluk Murai. Lalu untuk besok hari Senin tanggal 6 Juli 2026 pendengar di Kutai Barat mencakup wilayah Bentian Besar, Damai, Muara Lawa dan juga di Mahakam Ulu mencakup wilayah Long Pahangai dan juga Long Apari. Lalu untuk di hari Selasa 7 Juli 2026 di Kutai Timur mencakup wilayah Long Mesangat, Muara Bengkal, Muara Ancalong dan juga di Kutai Kartanegara mencakup wilayah Kembang Janggut dan juga Muarawis. Untuk informasi lebih lengkap dan juga terkini mengenai perkiraan cuaca, pendengar Anda juga dapat mengakses sumber resmi BMKG di bmkg.go.id dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Inspirasi pendengar, gelombang panas yang terjadi di berbagai belahan di dunia juga membuat jumlah kematian di Prancis melonjak hampir 30% sepekan terakhir selama gelombang panas yang melanda Eropa pada bulan kemarin. Otoritas Kesehatan Public Health France menyatakan bahwa terjadi peningkatan kematian sebesar 29,1%, dan lansir dari The Guardian kemarin, angka tersebut setara dengan 2025 kematian tambahan dibandingkan pekan sebelumnya. Meski demikian, pendengar, angka tersebut masih bersifat sementara dan diperkirakan lebih rendah dari jumlah sebenarnya. Public Health France memperkirakan jumlah korban jiwa masih akan terus bertambah seiring masuknya data terbaru, di mana perkiraan tersebut meningkat 2 kali lipat dibandingkan estimasi awal sebanyak 1.000 kematian tambahan yang hanya mencakup 3 hari terpanas. Data terbaru mencakup periode 22 hingga 28 Juni saat Prancis mengalami hari-hari terpanas dalam sejarah pengamatan suhu. Rekor suhu siang dan malam pecah di banyak kota di Prancis, sementara rekor suhu tercatat di wilayah Eropa lainnya. Public Health France mencatat sementara sebanyak 8.973 kematian selama pekan tersebut, di mana jumlah tersebut meningkat dibandingkan 6.948 kematian pada periode 15 hingga 21 Juni. Untuk informasi lainnya, pendengar, juga dapat Anda akses laman kami www.rri.co.id.

kita tentunya pernah mengurus dokumen penting ya, seperti KTP, SIM, akta kelahiran, atau surat penting lainnya. Nah, saat mengurus surat-surat tersebut, seringkali kita diminta memperhatikan

Pola ini terdiri dari garis-garis yang membentuk lingkaran, spiral, atau garis lurus, dan digunakan sebagai alat identifikasi karena keunikannya pada setiap individu. Sidik jari menjadi bagian penting, karena bisa membedakan antara satu individu dengan individu lainnya. Sebab tidak ada sidik jari yang serupa, sehingga sidik jari adalah tanda alamiah identitas seseorang. Dengan menghubungkan sidik jari,

0: Jaga jarimu, hargai keunikanmu, karena ujung jarimu adalah identitas dan kunci keamananmu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

berbagi wawasan untuk Anda pendengar dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini, di mana inflasi Provinsi Kalimantan Timur pada Juni 2020 tetap berada dalam kondisi terkendali meski mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan harga dipicu penyesuaian harga BBM non-subsidi, meningkatnya tarif angkutan udara saat libur sekolah, serta terganggunya pasokan sejumlah komoditas pangan akibat faktor cuaca. Berdasarkan rilis Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, indeks harga konsumen Kaltim pada Juni 2020 mencatat inflasi sebesar 0,70% secara bulanan, lebih tinggi dibandingkan Mei 2026 yang sebesar 0,17%. Sementara itu, inflasi tahunan tercatat 3,20% dengan inflasi tahun berjalan mencapai 2,36%. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur Jajang Hermawan mengatakan tekanan inflasi pada Juni 2026 terutama disumbangkan oleh kelompok transportasi dan menurutnya penyesuaian harga BBM non-subsidi serta meningkatnya tarif angkutan udara seiring periode libur sekolah menjadi faktor utama yang mendorong kenaikan inflasi di Kalimantan Timur.

0: sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPSnya juga jauh.
1: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya gak? Bye gak, semangat.
0: Dasar si Randi, komen doang bantuin enggak.
2: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga agar tetap terhubung dengan dunia.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda sekaligus mengakhiri perjumpaan Fira Amalia telah temani ruang dengar Anda dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini. Pendengar, dan setelah ini akan bergantian dengan rekan siar Ria Arte akan temani akhir pekan Anda dalam rangkaian Samarinda siang. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: juda kaway si kuhaga kunya sayo. Kaway ni kelap-kelip ko kerji. Kik mo niwat abek-abek ni majuntay. Cocok niyan pake niya bantukan na dalam bani Pak Lura. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Kidang budak amalah mapi-api lah. Sepertinya maki kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jematian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan penyap abu duit juga. La la la la la la la. Nya kesambil nyanyi pelah. Takkan inyak diliat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, babantu koroniku.
0: Iyo, babantu mak bangi we jama tetangga masa kama babantu.
1: Ya Allah, kawai mu ne kelap-kelip padu go lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah. Bejuntai-bejuntai kan ji Allah.
0: Iyo lah.
1: Tancep.
0: Iyo ya.
1: Lau Susi. Beli di ipan iku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mang ada di pasar-pasar biasa. Wali di mall.
1: Agalan yang ngabeli kau kajong kok.
0: Alah mak mampu mahawat kutisa injus mahal mahal regani harga pandai juga pirah ganza berjuta-jutaan pokok ne mahal
1: ni
0: mawanya duku cancang kon jangan duku cancang kon

0: ko tetangga no panas badannya uli ngeliatnya makai kawai hilau kabo lagi hitung ya gambeli ko enggom ni ya walaupun nyak juga sebelok dengan hutang sebenarnya juga mau ada duit tapi bodoh amat sepertinya bergaya
1: berperilakulah sesuai kemampuan jangan hidup karena gengsi.
2: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
3: Wow.
2: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital. Satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Pendengar, beredar sebuah video di media sosial yang mengklaim bahwa diabetes tipe 1 dan 2 dapat disembuhkan tanpa obat. Video tersebut memperlihatkan seorang pria yang menjalani terapi tertentu dan diklaim sembuh dari diabetesnya hanya melalui metode tersebut. Faktanya, klaim tersebut tidaklah benar, pendengar. Tidak semua penderita diabetes dapat sembuh tanpa obat. Penanganan diabetes harus disesuaikan dengan jenis penyakit dan kondisi masing-masing pasien. Menurut dokter penyakit dalam Ayu Patia, penderita diabetes tipe 1 membutuhkan suntikan insulin untuk membantu mengontrol kadar gula darah. Sementara itu, penanganan diabetes 2 dapat meliputi perubahan pola hidup, penggunaan obat hingga terapi insulin jika diperlukan. Karena itu, kesembuhan dan pengendalian diabetes sangat bergantung pada kondisi pasien serta pengobatan yang tepat, bukan hanya melalui terapi yang diklaim dalam video tersebut. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Samarinda, saya Ria Arda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalton. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka.

0: Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia. Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
1: Pendengar Persatu RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi cukup mendung untuk beberapa wilayah kota Samarinda hari ini, Minggu 5 Juli 2026. Tetap waspada, hati-hati untuk Anda dalam perjalanan, melewatkan hari Minggu Anda, kemanapun tujuan Anda akan tempuh, semoga perjalanan Anda cukup menyenangkan, ditemani barengan dengan RRI Samarinda. Ada Ria Arda yang hari ini saya dikawani bersama dengan rekan Agus Indra untuk coba terus temani hari Anda lebih kurang 4 jam ke depan. Pendengar, tanggal 5 Juli diperingati sebagai Hari Bank Indonesia. Perayaan ini diperingati untuk mengenang dan mengapresiasi kontribusi Bank Indonesia ataupun BI terhadap perekonomian Indonesia. Hari Bank Indonesia tidak hanya menjadi momen perayaan, tetapi juga menggambarkan perjalanan panjang dan kontribusi yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia BI dalam membangun ekonomi yang kuat dan stabil. Peringatan Hari Bank Indonesia yang jatuh pada 5 Juli ini merujuk pada hari lahirnya BI pada 5 Juli di tahun 1946. Saya akan berwawasan untuk Anda selengkapnya di Samarinda siang hari ini, dan selamat menikmati hari Minggu Anda.

0: 97 malam FM mendengar Pro Satria Risa Marinda, kanal informasi dan inspirasi. Saya sudah terhubung bersama dengan reporter Fani Guntur yang akan melaporkan langsung dari IKN Laporan Pandang Mata mengenai penanaman bibit pohon balang gerang yang nyatanya rambutan dan kapur di miniatur hujan tropis di IKN oleh para pemimpin Aras Gereja Indonesia dalam rangka Hari Doa Nasional tahun 2026. Selamat siang rekan Fani.
1: Iya, selamat siang rekan.
0: Iya.
1: Dia ada di studio.
0: Langsung dari IKN, silakan Fani untuk informasinya kepada pendengar siang hari ini.
2: Asli Kalimantan.
1: Ya, saudara pendengar, dapat kami sampaikan bahwa saat ini sedang berlangsung penanaman pohon di kawasan miniatur tropis di ibu kota Nusantara. Dan saat ini sedang berlangsung pembacaan doa sebelum penanaman bibit yang dilakukan oleh pendeta yang dimana diikuti oleh keturunan dari ketua gereja dari 8 aras gereja di Indonesia. Dan hari ini juga adalah satu di kegiatan sebelumnya yang dilakukan Balikpapan berupa doa bersama nasional 2026 yang dilakukan di dom yang diikuti oleh ribuan peserta jemaat seluruh 8 aras di gereja di Kota Balikpapan dan juga seluruh Indonesia. Nah, saat ini sedang berlangsung dan akan ditanami beberapa bibit pohon seperti bibit pohon rambutan dan bibit pohon lainnya yang ini menjadi satu simbol dari kehidupan yang lebih baik di masa akan datang. Dan kegiatan ini juga dipimpin oleh Ketua Hari Doa Nasional 2006 yaitu Ketua Panitianya adalah Ibu Fani Yosi yang dimana beliau juga sebagai istri dari Wakil Kapolda Kaltim.
3: Terima kasih,
1: Tommy. Tentunya dari kegiatan ini
3: memulai prosesi
1: diharapkan bisa membangkitkan rasa kebersamaan dan
3: dapat
1: toleransi antar umat beragama dari kota Bali, dari kota ibu kota Nusantara. Fani melaporkan.
0: Terima kasih Fani Guntur, laporan Anda langsung dari kawasan IKN.
4: Laporan terkini

0: Favorite Room, talk show menarik, dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Gimana, Van? Sudah rata kah?
2: Sudah. Aku sudah.
3: Eh, Mas. Mas, kalau mau pasang reklame jangan dipaku di pohon dong.
1: Lah, emang kenapa ya? Kayaknya enggak ada larangan tuh.
2: Iya. Itu di pohon sebelah ada juga yang pasang dan ngaku reklame seperti ini.
3: Ya dilarang lah, Mas. Dan aturannya juga sudah ada, tertuang dalam peraturan daerah.
1: Tapi buktinya kan masih banyak yang pasang iklan reklame dan lainnya dengan memaku di pohon.
3: Nah, justru itulah, Mas. Kalau tidak dimulai dari mas-mas ini, lalu siapa lagi? Kan kasihan pohonnya dipaku seperti ini. Terus kan,

sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: mengajak Anda menikmati sedih, menikmati hari Minggu, hanyalah sekedar lagu yang mungkin barangkali bisa mengingatkan kenangan satu kisah bersama dengan judul lagu Malam Yang Dingin, kolaborasi cantik antara Didi DJ bersama dengan almarhumah Diana Nasution. Pendengar, saya beralih berwawasan untuk Anda mengenal sejarah Hari Bank Indonesia. Seperti dilansir resmi dari Bank Indonesia, sejarahnya ini bermula dari abad ke-16 pendengar, saat bangsa Eropa ini datang ke Asia Tenggara dengan misi mencari rempah-rempah. Saat itu pendengar, di Nusantara telah memiliki mata uangnya sendiri meskipun belum diakui secara resmi. Kemudian di tahun 1602 dibentuklah Maskapai Dagang VOC yang bertujuan untuk membuka perdagangan di Nusantara. Tahun 1746 berdiri Bank Current and Bank Lending ini sebagai bank pertama yang menunjang kegiatan perdagangan pendengar. Bank ini bertugas memberikan pinjaman dengan jaminan emas, perhiasan dan barang berharga. Namun di tahun 1818 bank ini tutup karena krisis keuangan. Selanjutnya berdirilah yang namanya The Javas Bank ataupun DJB yang merupakan cikal bakal Bank Indonesia. Didirikan pada tahun 1828, di mana Belanda memberikan hak istimewa kepada DJB sebagai bank sirkulasi. DJB dapat mencetak dan mengedarkan uang gulden di bawah Hindia Belanda. Namun, pada tahun 1942, DJB dilikuidasi karena pemerintah Jepang menguasai Indonesia. Tugas DJB sebagai bank sirkulasi digantikan oleh Nanpo Kaitsu Ginko atau NKG pendengar.
1: Sibuk kerja, rapat, atau perjalanan, tapi tetap ingin dengar berita terkini, musik, atau sandiwara, cukup buka RRI Digital, memberikan kedalaman tanpa batas.
2: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
3: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
2: Tahu aja kamu.
3: Ya iyalah, kan baunya khas banget.
4: Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
5: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
6: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
7: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
8: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
9: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Yuda, Ronan Keating mencoba bersolo karir setelah tergabung sama Sungan First Life sukses dengan When You Say Nothing At All. Bahwa kita saat sekarang 37 menit tinggalkan dari jam 10 waktu Samarinda. Cuaca kembali cerah untuk saat sekarang, bahkan terkesan sangat terik di luar sana. Kalaupun salah dari saya pantau dari balik kaca M. Yamin Raya 8 Samarinda. Pendengar, berlanjut berawasan untuk Anda mengenai sejarah berdirinya Bank Indonesia. Tahun 1945, pendengar, masuk di era kemerdekaan Republik Indonesia, di mana Belanda masih berusaha menguasai Indonesia melalui Netherlands Indies Civil Administration ataupun NICA yang mendirikan kembali DJB untuk mencetak dan mengedarkan uang NICA dengan tujuan mengacaukan ekonomi di Indonesia. Nah, 5 Juli 1946, pemerintah RI ini membentuk Bank Negara Indonesia atau BNI sebagai bank sirkulasi dan menerbitkan uang dengan nama Uang Republik Indonesia ataupun ORI. Hal ini sesuai dengan mandat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 yang mengatakan berhubung dengan itu kedudukan Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas ditetapkan dengan undang-undang. Pengakuan Bank Indonesia sebagai bank sentral terjadi bersamaan dengan nasionalisasi dari DJB. Pengesahan ini dilakukan setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia dan dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949 yang dicapai melalui konferensi Meja Bundar KMB yang akhirnya 1 Juli 1953, Bank Indonesia diakui secara resmi dan mendapatkan mandat sebagai bank sentral. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang pokok Bank Indonesia yang menggantikan DJB WED tahun 1922. Setelah Bank Indonesia resmi menjadi Bank Sentral Indonesia, maka BNI beralih fungsi menjadi Bank Pembangunan. BNI ditetapkan sebagai bank umum sejak tahun 1955 dan berstatus sebagai badan usaha milik negara atau BUMN.
1: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz, Lombagun Mahakam Ulu 96,9 MHz, Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz, Tenggarong 93,3 MHz, Sangatta frekuensi 93,5 MHz, Bontang 97,2 MHz, Tanah Grogot di 96,8 MHz, Berau 96,7 MHz, Studio Produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
2: Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, farming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Oh. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: FM dengan Prosa Trari Samarinda. Itu dia bersama dengan Dewa 19 dengan lagu kendangnya Desi. Kala itu masih lead vokalnya Ari Lasso. Tentu banyak berganti formasi untuk grup Dewa 19. Desi, beruntunglah nama Anda dijadikan sebuah dedikasi untuk sebuah judul lagu. Halo Mbak Desi, selamat siang. Dan apa kabar, selamat menikmati hari Minggu Anda. Siapapun nama Desi-Desi yang lain, banyak nama, ratusan mungkin barangkali nama Desi. Saya akan kembali berlanjut berasa untuk Anda pendengar. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia ini memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan hukum yang mengatur sektor keuangan dan perbankan, serta memastikan kepatuhan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia ini juga memiliki kemampuan untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan dirinya sendiri, baik dalam maupun di luar pengadilan. Bank Indonesia juga dapat melakukan transaksi hukum seperti melakukan perjanjian, mengajukan gugatan, ataupun terlibat dalam proses hukum yang lain. Dan dengan demikian, maka hadirkan wawasan mengenai sejarah berdirinya Bank Indonesia. Mudah-mudahan sedikit menambah wawasan Anda di hari Minggu Anda saat Anda memilih Pro 1 RRI Samarinda sebagai kawan apapun di hari ini pendengar.
1: 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Adik mau pilih yang warna apa?
3: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
4: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
3: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
7: 2 hours later.
6: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12.
8: Tugas tadi mau kelar.
9: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu tidak menunda pekerjaan serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya

Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

0: Cerdas Informasi.
1: Pendengar, sebanyak 600 personel Bintara Polri disiapkan untuk bertugas di Polresta Ibu Kota Nusantara IKN. Personel tersebut akan mendukung sistem keamanan modern di Ibu Kota Nusantara Baru Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Kapolda Kalimantan Timur Irjen Polisi Endra Priantoro bilang ratusan personel itu dipersiapkan untuk mengoperasikan sistem keamanan berbasis teknologi canggih. Teknologi yang digunakan meliputi kecerdasan dari buatan artificial intelligence AI, kamera pengawas ataupun CCTV, body worn kamera, serta common center yang terintegrasi sebagai bagian dari konsep smart security di IKN. Sementara itu pendengar, pembangunan markas Polresta IKN masih berlangsung. Untuk sementara pelayanan kepolisian beroperasi di markas yang difasilitasi oleh otorita IKN dengan dukungan sekitar 80 personel.
0: Lintas Informasi.
2: Rom 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila,

0: 7,6 FM mendengar Persatu RRI sama Rinda. Saya akan kembali berlanjut di wawasan untuk suasana siang hari ini. Indonesia layak prestasi akademik. Anak ini merupakan hal yang sangat penting dalam perkembangan pendidikan mereka. Orang tua dan pengasuh memiliki peranan kunci dalam membantu anak-anak mencapai potensinya di dunia pendidikan. Dengan demikian, pendengar, stimulasi yang tepat, orang tua dapat membantu anak mereka meraih prestasi akademik yang lebih baik. Saya akan berwawasan untuk Anda, yaitu bagaimana Anda bisa menstimulasi prestasi akademik anak Anda.
1: 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
3: Oh no!
4: Sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
5: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
6: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
4: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
7: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.
0: Pendengar, bagaimana Anda dapat menstimulasi anak Anda agar menghantarkan ke dunia masa depan? Membangun kebiasaan belajar yang baik. Ini artinya Anda bisa membantu anak untuk bisa meraih prestasi akademik yang baik dengan membantu mereka membangun kebiasaan cara belajar yang baik. Ini termasuk menyediakan lingkungan belajar yang tenang dan terorganisir di rumah. Pastikan anak memiliki tempat khusus untuk belajar dan melakukan pekerjaan rumah. Juga mengajarkan anak untuk membuat jadwal belajar yang konsisten dengan waktu yang telah ditentukan untuk mengerjakan tugas sekolah dan revisi materi pelajaran. Kemudian dukungan emosional, artinya dengan adanya dukungan emosional dari orang tua dan pengasuh sangatlah penting. Anda bisa menunjukkan kepada anak bahwa orang tua mereka mendukung dalam upaya akademiknya. Bahkan jika hasilnya tidak selalu sempurna, Anda bisa mendorong mereka untuk mencoba hal yang terbaik dan memberikan pujian dan apresiasi ketika mereka mencapai prestasi. Ini akan membantu anak merasa percaya diri dan termotivasi untuk terus belajar. Kemudian pentingnya buku dan literasi. Dengan mendorong minat anak dalam membaca adalah kunci untuk meningkatkan prestasi akademik. Buku adalah sumber pengetahuan yang tidak terbatas. Anda bisa membacakan cerita sejak dini dan memberikan akses ke berbagai jenis buku yang sesuai dengan usia dan minat mereka. Kemudian juga melakukan diskusi, cerita-cerita mereka baca dan menanyakan pendapat mereka. Ini akan membantu meningkatkan pemahaman bacaan dan kemampuan berbicara anak Anda, pendengar.
8: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

FM, mendengar prosentase dari Samarinda. Berlanjut tip bagaimana dan triknya menstimulasi prestasi akademik anak. Yang berikutnya yaitu mendorong kreativitas dan penemuan. Artinya anak-anak memiliki rasa ingin tahu yang besar. Jika Anda mendorong mereka untuk menjelajah minat dan hobi mereka, ini akan bisa melibatkan eksperimen ilmiah sederhana di rumah Anda. Contohnya dengan mengadakan perjalanan ke sebuah museum ataupun kegiatan seni dan musik. Aktivitas-aktivitas ini akan membantu anak memahami konsep-konsep akademik dalam konteks yang menyenangkan dan memikat. Berikutnya, bermain dan aktivitas fisik. Selain dengan belajar, penting juga untuk memberikan anak waktu bermain dan olahraga. Aktivitas fisik membantu meningkatkan kesehatan fisik dan mental mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan konsentrasi dan kemampuan belajar. Dengan menjadwalkan waktu untuk bermain di luar rumah, olahraga ataupun aktivitas fisik lainnya dalam rutinitas harian anak. Berikutnya, pentingnya memperhatikan keseimbangan. Meski prestasi akademik penting, perhatian keseimbangan antara akademik

0: kegiatan ekstrakurikuler dan waktu bersantai. Terlalu banyak tekanan akademik bisa menyebabkan stres dan kelelahan. Pastikan anak memiliki waktu untuk bersantai, bersosialisasi, dan mengejar minat yang lain di luar sekolah.
1: Tertarik dengan dunia bisnis atau UMKM? Saatnya berkembang bersama RRI.

0: Ibu ini coba ambil sendiri, gak lihat apa bapak lagi baikin ban beko yang rusak ini.
1: Ih, si bapak itu loh di dekat bapak.
0: Ibu ini ganggu bapak aja. Udah, sampahnya sapukan ke parit aja. Repot amat sih.
1: Astaga, bapak ini, masa sampah-sampah ini dimasukin ke parit sih? Ntar paritnya buntu dong.
0: Ya udah, kalau nggak mau paritnya buntu, nih ambil sendiri seroknya.
2: Kurangnya kesadaran masyarakat menjaga lingkungan dan perilaku suka buang sampah sembarangan dapat menyebabkan parit primer tersumbat. Kondisi ini akan mengakibatkan air tidak bisa mengalir dengan baik, yang pada akhirnya berdampak banjir. Mari kita jaga lingkungan sungai, parit atau selokan dari sampah. Peduli lingkunganmu sekarang, sebelum merugi.

0: siapapun akan terus mengupdate dan mengupgrade diri agar Anda tidak akan tertinggal dengan kehidupan ini. Berlanjut wawasan untuk Anda mendengar, yaitu bagaimana mendukung akademik anak Anda agar punya prestasi untuk kedepannya, yaitu pentingnya komunikasi. Dengan selalu berkomunikasi dengan guru sang anak Anda, pertemuan guru ini merupakan kesempatan untuk memahami perkembangan akademik, kemudian juga mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan mendapatkan saran dari guru tentang cara membantu anak berprestasi yang lebih baik. Dengan memberikan dukungan yang penuh, kemudian pengakuan serta lingkungan yang sesuai, maka orang tua akan dapat membantu anak dalam meraih prestasi akademik yang gemilang. Ingat bahwa setiap anak memiliki potensi yang berbeda, dan yang terpenting yaitu memberikan dukungan yang positif dan menciptakan lingkungan yang memungkinkan mereka untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan mereka sendiri. Semoga menginspirasi.
1: Idola Indonesia layak anak.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi, totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong.

0: Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
1: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
2: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
3: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
4: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
5: FM, pendengar Pro Salera Desa, mari saya akan kembali berwawasan untuk Anda. Adakah di antara Anda yang saat sekarang mungkin memiliki anak batita ataupun balita? Batita bawah 3 tahun, balita bawah 5 tahun. Pendengar, menurut CDC, anak rentang usia 3 sampai dengan 5 tahun ini biasanya akan cenderung sudah lebih mandiri, juga memiliki rasa ingin tahu yang lebih besar tentang apa saja yang ada di sekitar, suka mengeksplorasi dan perhatikan, dan banyak bertanya tentang segala hal yang tidak diketahui. Rentang usia anak 3 hingga 5 tahun. Dari segi keterampilan sosialnya, anak rentang ini biasanya sudah lebih mau bermain bersama dengan anak-anak lain seusianya. Kemudian juga membedakan antara anak perempuan dan anak laki-laki. Berinteraksi dengan orang dewasa selain orang tuanya, juga bercerita kembali cerita favoritnya ataupun menyanyikan lagu kesukaannya. Ingat, rentang usia 3 hingga 5 tahun. Sementara dalam aspek keterampilan berbicara, anak usia prasekolah umumnya sudah memiliki kurang lebih 1000 kata dalam koleksi kosakatanya di umur 3 tahun. Dan di usia ini, anak dapat mengucapkan satu kalimat yang terdiri dari 3 kata. Kemudian ketika usianya 5 tahun, anak biasanya sudah mampu mengingat dan mengerti sekitar 10.000 kata dengan pelafalan yang tepat dan mampu yang dapat dimengerti oleh orang dewasa.
6: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wow, Nurik, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iyepo-iyepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

sepak bola terbesar dunia kembali hadir. Piala Dunia 2026 siap digelar mulai Juni 2026. Dari setiap sudut dunia, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung, sepak bola. Rasakan setiap detik ketegangannya, setiap gol yang tercipta, dan setiap momen bersejarah yang lahir di lapangan hijau. Radio Republik Indonesia siap menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 untuk Anda. Jangan lewatkan euforia terbesar dunia, Piala Dunia 2026, hanya di RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Maroko menjadi negara pertama yang melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Prancis amankan satu tempat di 16 besar Piala Dunia 2026. Alexandra Ehala ciptakan kejutan di Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Maroko menjadi negara pertama yang memastikan satu tempat di perempat final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Kanada di Stadion NRG, Texas, Amerika Serikat, malam tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Maroko menjadi negara pertama yang memastikan tempatnya di perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan berkat kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas tuan rumah Kanada di Stadion NRG, Texas malam tadi waktu Indonesia Barat. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan.

50 pertandingan. Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik Kanada hadir ketika Dejan Buchanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-79 pertandingan.

0: serangan. Leur intensité était la même en deuxième mi-temps.
1: Intensitas mereka tetap sama di babak kedua, tapi mereka kurang efisien. Artinya perubahan yang kami lakukan itulah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan keadaan mereka dengan jauh lebih baik. Mereka tidak bisa lagi menekan kami, karena kami tidak bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman squad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di lini belakang, dan kami tahu mereka mengalami kesulitan di level itu. Namun, dalam hal intensitas, jelas bahwa mereka dalam tim yang sangat bagus. Sementara itu, kepala pelatih Kanada, Jesse Marsh, menyebut bahwa timnya bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko. Bahkan di awal babak kedua, kami yang lebih agresif. Kami yang mengendalikan jalannya pertandingan. Kami yang terlihat lebih berpeluang mencetak gol. Namun, mereka berhasil mencetak gol, dan gol mengubah jalannya pertandingan. Lalu, mereka bisa bermain lebih bertahan. Kami harus mencari cara untuk menekan sedikit lagi, dan akhirnya skor menjadi 2-0, lalu gol ketiga di akhir pertandingan. Namun, cara kami menekan, cara kami bermain dalam pertandingan ini, kualitas yang kami tunjukkan, serta dampak keseluruhan dalam pertandingan ini, kami yang jauh lebih unggul. Atas kemenangan tersebut, Maroko mengamankan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Meskipun Kanada harus menghadapi kekecewaan langsung akibat

0: Lisbon cukup perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Hasil pertandingan pun diwarnai sorotan atas sejumlah keputusan wasit. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
1: Sudah bersiap-siap Kylian Mbappe.

0: le plus important, c'est aussi fin de match de
1: Terlepas dari keputusan itu, yang terpenting adalah hasil akhir pertandingan. Kami tidak memiliki masalah apapun, tidak kehilangan pemain manapun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapatkan 3 kartu kuning dengan banyak kesalahan. Jadi walau saya mengatakan tidak, faktanya memang demikian. Ini adalah pertandingan yang berat dengan banyak tantangan, tapi para pemain kami sudah bersiap untuk itu.

0: sensación que me queda en este momento de una tristeza.
1: Apa yang saya rasakan tentu saja sedih. Sejujurnya kami memang memiliki peluang yang lebih sedikit dibanding Prancis untuk lolos ke perempat final. Tapi kami merasa kami masih mampu untuk memperjuangkannya. Dengan kompleksitas permainan kami merasa jika Jerman sebelumnya bisa kami taklukkan, maka kami punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini juga.
0: Gratis de lo que fue este partido, pues el otro día nosotros con Alemania teníamos que doblar la

0: Ganda putri Indonesia Janis Chen Aldila Suciadi terhenti pada babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan pasangan Marta Kostyuk Elena Gabriela Ruse dengan 4-6-6-7 di All England Club London sore kemarin. Janis Aldila memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah kalah dramatis pada tiebreak set kedua. Pada set pertama, pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan unggul 2-0. Kostyuk Ruse kemudian membalikan keadaan dengan memenangi 5 game beruntun. Pasangan Rumania-Ukraina tersebut memenangi 2 game setelahnya untuk menutup set pembuka dengan skor 6-4. Kostyuk Ruse mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematahkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Janis Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3 dan kembali seimbang dengan skor 5-5. Pertandingan kemudian berlanjut hingga tiebreak. Janis Aldila sempat unggul tetapi Kostyuk Ruse menyamakan kedudukan 8-8 dan memenangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tiebreak dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan. Masih dari lapangan tenis. Petenis Filipina Alexandra Ayala menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek pada babak ketiga untuk memastikan langkah bersejarahnya ke babak keempat turnamen Grand Slam tersebut. Unggulan ke-29 menundukkan Swiatek dengan skor 7-6-6-2 dalam pertandingan di Center Court, Inggris, Sabtu kemarin. Set pertama berlangsung sengit selama 84 menit sebelum Ayala menang melalui tiebreak. Lalu ia berhasil mendominasi set kedua untuk menuntaskan laga pada match point ketiganya. Usai permainan, Ayala mengatakan dirinya bangga dapat meraih kemenangan tersebut.
1: Well, kurasa saat ini aku sedang berusaha mengurai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak emosi dan pertarungan yang begitu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertarung dan berhasil bertahan di sana.
0: Kemenangan ini membuat Ayala menjadi petenis pertama Filipina yang mencapai babak keempat turnamen Grand Slam. Selanjutnya, petenis asal Filipina akan berhadapan dengan petenis asal Italia Jasmine Paolini di babak keempat sore esok waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: internasional. Laga uji coba internasional antara Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Malaysia leg pertama di Stadion Manahan Solo tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya, kedua tim akan kembali menjalani laga putaran kedua di tempat yang sama pada Selasa lusa mendatang. Edwi Puryono dari RRI Surakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: And our first international game, I think they did very well because if you see the way we pressed Malaysia constantly.
2: Saudara Timnas U17 Indonesia gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi angka imbang 1-1 saat menjamu Timnas U17 Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama tanpa penonton bertajuk Garuda Championship Series 2026, Timnas U17 sempat memberikan secercah harapan. Sejak babak pertama, Garuda Muda dengan Kapten Ramadan Putra tampil dominan dan menguasai ball position 60-40. Hanya saja beberapa peluang yang tercipta ke gawang Timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berbuah hasil. Babak kedua terjadi perubahan strategi dengan masuknya gelandang serang Haikal Kamil. Hasilnya, Timnas U17 mampu menyetak gol pada menit ke-80 hasil tendangan jarak dekat Damar Tri. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan. Saat laga memasuki injury time, Timnas U17 Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hasil tandukan Ahmad Musakib hingga laga berakhir. Kendati gagal meraih kemenangan, namun pelatih Timnas U17 David Nascimento mengaku tidak kecewa. Menurutnya, seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sepak bola menyerang serta pertahanan yang cukup rapat. Pelatih asal Portugal yang baru beberapa hari berada di Indonesia itu mengakui jika Timnas U17 Malaysia sedikit lebih matang dibandingkan Timnas U17 Indonesia.
1: The evaluation is very good. I think considering that we are playing against a team that is much more mature, more experienced. Yeah, I don't know if you know, but I think you know, Malaysia play final against Vietnam, and we just started 1 month ago with this group, so we should be very, very, very proud with these boys.
3: Melawan squad yang lebih matang, dan hanya baru memulai 1 bulan yang lalu, dan sudah sangat bangga untuk penampilan anak-anak, karena menghadapi tim yang lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi, pelatih Timnas U17 Malaysia, Muhammad Sukor, mengaku tidak melihat hasil akhir. Yang terpenting, para pemain dapat menambah jam terbang serta bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat membentuk mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang kami coba, tapi bagi saya yang penting, even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke whistle penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol, dan akhirnya result alhamdulillah susahnya seri. Jadi bagi saya, saya boleh bagi kredit even though on off, tapi dia try bagi 100% dalam padang.
2: Untuk selanjutnya, laga leg kedua kembali berlanjut di tempat yang sama pada Selasa lusa. Laga uji coba tersebut juga tertutup bagi penonton umum dan hanya media serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Solo yang diundang, termasuk wali kota Respati Arti bersama stakeholder olahraga lainnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, bagi Anda yang ingin mendengarkan lebih lengkapnya, Anda bisa dengarkan Dinamika Olahraga melalui RRI Pro 3. Kini tiba saatnya kumandang azan suhur untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: kumandangkan seruan azan syukur untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Ada kaum muslimin dan muslimat yang berada di kawasan kota Samarinda dan sekitar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Tentu bagi Anda yang sedang menjalankan, mudah-mudahan langkah Anda akan selalu dipermudah oleh Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.

katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Quran Surah Al-Kahfi ayat 109.

0: Nilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

ingin selalu terhubung dengan dunia, kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

ya. Walaupun sekarang sudah namanya bukan boys band lagi, generasinya beda. Boys band legendaris asal Amerika, Backstreet Boys ini kembali menyapa para penggemarnya dan pendengarnya dengan rilis single terbaru yang bertitelkan dengan Battle Of, yang ini lagunya, komposisinya akan diluncurkan di pertengahan tahun, menjadi bagian dari soundtrack film animasi keluarga Patrol the Dine Movie yang dijadwalkan tayangnya di 14 Agustus 2006. Lagu dari Battle Of ini ditulis oleh Ed Sheeran bersama dengan penulis lagu kenamaan Savon Kotsia, mengusung nuansa pop yang hangat dengan harmoni vokal khas dari Backstreet Boys. Lagu ini selaras dengan tema petualangan, persahabatan dan kebersamaan yang diangkat dalam film tersebut. Anda yang penasaran, nanti bisa pantengin tontonnya tanggal 14 Agustus di 2026. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa baca laman klik di web kami rri.co.id pendengar.

0: Room, talk show menarik, dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
2: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
3: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
2: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, masih bisa ngedit besok pagi.
4: Rangga, katanya mau beresin rumah.
2: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
5: Stop menunda-nunda kalau kamu gak mau terkena prokrastinasi. Yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
4: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
2: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
0: 97,6 FM mendengar perawasan Teresa merindasakan kembali berbagai dewangsan fenomena yang namanya fatherless. Ini bukan selalu berarti ayah sudah tiada. Ayah kan kerja untuk keluarga. Kalimat itu benar mendengar, tetapi penelitian juga menunjukkan satu hal yang terpenting. Anak-anak tidak hanya membutuhkan nafkah, mereka juga membutuhkan keterlibatan ayah dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena fatherless tidak selalu berarti ayah telah meninggal ataupun meninggalkan keluarga. Seringkali ayah masih tinggal serumah, tetapi hubungan emosional dengan anak nyaris tidak terbangun karena berbagai alasan, termasuk dengan tuntutan pekerjaan. Berbagai penelitian dari UNICEF, BBS, Kemenduk Bangga, serta studi internasional mengenai perkembangan anak menunjukkan bahwa keterlibatan ayah berhubungan dengan kesehatan mental, kemampuan sosial, prestasi belajar, hingga ketahanan emosional anak. Menjadi ayah yang hadir tidak selalu membutuhkan waktu berjam-jam. Kadang cukup dengan mengantar ke sekolah, mendengarkan cerita mereka tanpa memegang ponsel. Bisa enggak ya di zaman sekarang? Membaca buku sebelum tidur atau sekedar bertanya, hari ini kamu lagi senang atau sedih? Karena bagi anak, perhatian kecil yang dilakukan secara konsisten seringkali lebih berarti daripada hadiah yang besar. Bagikan korsel ini kepada seorang anak, calon ayah, atau siapapun yang percaya bahwa keluarga bisa dibangun bukan hanya dengan kehadiran fisik, tetapi juga dengan kehadiran hati. Mudah-mudahan yang lagi mendengarkan di siang hari ini, Anda lebih bijak untuk saat sekarang bisa menjadi ayah dan hadir untuk anak Anda dan keluarga Anda. Selamat siang untuk Mbak Ria. Ada banyak Mbak Ria ya. Ada Mbak Ria Fauji yang ada di kawasan Sungai Dama, Mbak Ria Regomal yang saat sekarang mungkin juga tengah bersama di siang hari ini yang ada di Wahab Syarani.

0: Ibu dari mana aja sih? Kok dari baru pulang jam segini?
1: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Samarinda.
2: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
3: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai kejadian seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
4: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: 1. Jam 1 siang hari, lintas informasi dibacakan Ria Arda mendengar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya mendukung program pelatihan kemandirian berbasis keterampilan bagi warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Program ini bertujuan membekali warga binaan dengan kemampuan kerja agar lebih mandiri dan siap kembali terima di tengah masyarakat setelah menjalani masa pembinaan. Sebagai bentuk apresiasi, Gubernur Kalimantan Timur, Rusli Maut, berencana mengundang tim penari yang terdiri dari warga binaan untuk tampil di kantor Gubernur Kalimantan Timur. Selain itu, halaman kantor Gubernur juga akan dimanfaatkan sebagai ruang pameran berbagai produk kerajinan tangan hasil karya warga binaan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap langkah ini dapat membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan dukungan sekaligus meningkatkan kepercayaan diri warga binaan dalam membangun masa depan yang lebih baik.
1: Lintas informasi.
0: Row 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila,

penyanyi asal negeri jiran dengan Hanya Membekas. Yang sudah saya dengarkan sebagai pembuka, yang tinggal 1 jam saya temani Anda lebih kurangnya. Masih ditemani siang hari ini kawan saya, rekan David dari M. Yamin Raya 8 Samarinda. Saya berpesan untuk Anda, waspada, berhati-hati yang namanya obesitas. Nah, karena obesitas ini bukan sekedar berat badan yang berlebih, tapi paling tidak yang dikatakan oleh Profesor Dante Saxono Harbuwono selaku Ketua Himpunan Studi Obesitas Indonesia menegaskan obesitas tidak boleh lagi dipandang hanya sebagai persoalan penampilan ataupun bentuk tubuh, karena menurutnya obesitas ini merupakan penyakit kronis mendengar yang dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit serius mulai dari gangguan jantung, diabetes hingga kanker. Profesor Dante menjelaskan faktor genetik memiliki peran penting terhadap kecenderungan seseorang mengalami obesitas. Berdasarkan dari Human Genome Project, terdapat pola gen tertentu yang membuat sebagian orang lebih muda mengalami kenaikan berat badan dibandingkan dengan orang lain. Meski demikian, ia menekankan bahwa faktor genetik bukan berarti obesitas tidak dapat dikendalikan. Penanganan tetap harus dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif sesuai dengan kondisi masing-masing pasien. Menurut Profesor Dante, perubahan pola makan ini menjadi langkah awal yang dapat membantu menurunkan berat badan sekitar lebih kurang 5%. Jika dibarengi dengan aktivitas fisik secara rutin dan penerapan gaya hidup sehat, maka penurunan berat badan dapat mencapai 5 hingga 10%. Sementara itu, tindakan bedah, metabolik, ataupun operasi bariatrik yang mengurangi kemampuan tubuh menyerap makanan dapat menghasilkan penurunan berat badan sekitar 25 hingga 30% pendengar. Di antara kedua metode ini, terapi menggunakan obat penurun badan, berat badan ini memiliki peranan penting, terutama bagi pasien yang dipengaruhi oleh faktor genetik. Profesor Dante menambahkan, salah satu obat resep yang digunakan dalam terapi obesitas adalah tirzepatid. Obat tersebut bekerja melalui dua hormon incretin, yaitu GPI yang diproduksi sel K dan GLP-1 yang diproduksi oleh sel usus di usus. Nah, mekanisme tersebut membantu meningkatkan respon tubuh dalam mengendalikan nafsu makan sekaligus memperbaiki profil lipid dan kadar gula darah. Karena itulah maka obesitas adalah penyakit yang mesti dikelola dengan baik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang
2: Loh, itu kan buku Siki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Prabu Satu Hari Samarinda. Saya berlanjut alasan untuk Anda sejumlah makanan dan minuman yang tampak biasa namun ternyata menyimpan kalori tinggi dari gula tambahan dan lemak yang tersembunyi. Jika Anda mengkonsumsi berlebihan dalam jangka panjang, ini bisa berpotensi meningkatkan resiko obesitas hingga diabetes tipe 2. Adapun makanan dan minuman yang perlu diwaspadai karena dapat diam-diam meningkatkan asupan kalori harian Anda, di antaranya yaitu soda. Minuman yang bersoda ini menjadi salah satu penyumbang kalori terbesar tanpa nilai gizi. Dalam satu porsi 8 ons cola terkandung sekitar 216 kalori dan lebih dari 50 gram gula tambahan. Konsumsi rutin dikaitkan dengan meningkatkan risiko obesitas, penyakit jantung, hingga perlemakan di hati. Berikutnya adalah minuman kopi kekinian. Kopi murni

0: memang bermanfaat, tetapi minuman seperti frappuccino ataupun latte sering mengandung gula tinggi. Kebiasaan ini dapat memicu lonjakan gula darah dan penambahan berat badan. Yang berikutnya adalah minuman yang berenergi. Ini mengandung kafein yang gula tinggi. Satu kaleng energy drink ukuran 473 ml ini mengandung 260 kalori dan 63 gram gula tambahan. Konsumsi berlebihan dapat memicu gangguan kesehatan termasuk kecemasan dan gangguan jantung. Drink ukuran 473 ml ini mengandung 260 kalori dan 63 gram gula tambahan. Konsumsi berlebihan dapat memicu gangguan kesehatan termasuk kecemasan dan gangguan jantung. Berikutnya adalah makanan cepat saji. Menu di fast food dapat mengandung hingga sekitar 1390 kalori dalam satu paket makan. Kandungan tinggi garam, gula, lemak menjadikannya faktor resiko penyakit kronis. Keripik dalam dan camilan ringan. Nah, keripik mudah dikonsumsi dalam jumlah besar karena rendah protein dan serat. Produk ultraproses ini dikaitkan dengan peningkatan resiko obesitas. Pemanis dan saus, gula, madu, serta saus seperti mayones ataupun salad dressing dapat menambah kalori secara signifikan. 2 sendok makan madu saja mengandung sekitar 127 kalori, pendengar.
1: Mau dengerin musik terbaik dari musisi favorit?
2: Yes!
1: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
3: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
4: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
5: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
3: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
4: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
3: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
4: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
3: Tapi...
4: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
6: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal, padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
9: Yeay, kakak pulang, kakak.
6: Ibu, maafkan. Aku gak...
8: Udah, gak apa-apa.
6: Tapi bu, aku...
8: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
9: Iya, kakak hebat.
1: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

0: 97 Kemanam FM, mendengar Pro Satu Hari Samarinda, berlanjut ke informasi yang paling akhir saya bagi untuk Anda sebelum saya tinggalkan Anda di hari ini. Otorita Ibu Kota Nusantara IKN menerapkan 3 konsep utama dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN, yakni Forest City, Smart City, dan Smart City. Ketiga konsep ini dirancang sebagai fondasi pembangunan IKN untuk menjawab berbagai tantangan global, mulai dari perubahan iklim, urbanisasi, hingga transformasi digital di masa depan. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan IKN Thomas Umbupati menjelaskan konsep dari Forest City ataupun kota hutan ini menjadi prioritas utama dalam pembangunan IKN. Konsep Forest City diterapkan melalui pendekatan lanskap terintegrasi yang mengutamakan keberadaan hutan dan ruang yang terbuka hijau sebagai bagian dari ekosistem perkotaan. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa buka-buka kami di rri.co.id. Sekaligus mengakhiri informasi wawasan untuk Anda bersama dengan Ria Arda, nanti bergantian sedang bersiap bersama dengan rekan Dedi Purnama. Selamat siang dan selamat menikmati hari Minggu Anda.
1: Oh iya iya iya, aku bawa semangat Piala Dunia nih.
2: Semangat boleh, tapi jangan bikin macet lah.
1: Benar juga.
2: Makanya parkir tertib, jangan buang sampah sembarangan.
1: Dan jangan sampai terjadi keributan gara-gara beda dukungan, betul toh?
2: Betul, karena nobar yang paling seru itu
1: yang aman dan nyaman buat semua.
2: Betul, gol boleh panas,
1: suasana tetap kondusif.

0: Indonesia. Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dari salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Di mana sih ini orang? Kok belum sampai-sampai juga sih? Apa aku telepon aja ya? Kok lama banget sih? Hampir 1 jam nih nungguin.
1: Aduh, maaf ya bang. Tadi saya keserempet. Untungnya gak apa-apa dan bisa diselesaikan dengan damai.
0: Loh, kok bisa keserempet?
1: Iya bang, emang salah saya juga sih. Tadi saya mau belok ke kanan, tapi ternyata rating motor saya ke kiri. Jadinya pengendara motor di belakang nyerempet saya deh.
0: Rating?
1: Aduh, kaki.
0: Lampu sen kali maksudnya?
1: Iya bang, lampu sen maksudnya.
0: Makanya, kalau naik motor itu konsentrasi, terutama pengguna lampu sen. Kalau kamu nyalakan yang ke kiri, ya belok ke kiri dong, bukan ke kanan.
1: Iya bang.
0: Yaudah, obati dulu sana lukamu.
2: Lampu sen menjadi salah satu alat komunikasi dengan pengendara lain saat di jalan. Lampu sen harus digunakan dengan tepat dan pada waktu yang tepat demi mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.
3: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
4: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
3: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
4: Mm-mm.
3: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
4: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
3: Vin, ada lagi bapak-bapak.
4: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
5: Pro 1 RRI Samarinda.
6: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pusatu Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama di Samarinda siang ini, dan saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda berita sepekan olahraga.

0: Saatnya berita sepekan.
1: Saudara, salam olahraga. Sepekan olahraga menghadirkan rangkaian berita olahraga sepekan hari ini di Radio Republik Indonesia Samarinda. Edisi Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky Multinata, inilah berita sepekan olahraga selengkapnya. Kepengurusan baru Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kalimantan Timur mulai menyusun langkah strategis untuk memperkuat pembinaan olahraga daerah. Fokus awal bukan menetapkan target Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028, melainkan melakukan konsolidasi organisasi dan menyatukan visi seluruh pengurus agar program pembinaan berjalan lebih efektif. Ketua Umum KONI Kalimantan Timur Andri Syahrum mengatakan, setelah konsolidasi internal rampung, pihaknya akan memetakan cabang olahraga unggulan berdasarkan data prestasi dalam beberapa tahun terakhir. Hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar penyusunan program pembinaan, penentuan prioritas anggaran, hingga penetapan target prestasi menuju PON 2028 secara lebih terukur.

pendengar, dalam rangka Hari Bayangkara ke-80, Polda Kalimantan Timur menggelar kejuaraan menembak Kapolda Kaltim Cup 2026 di lapangan tembak Batalion B, Satprima Polda Kalimantan Timur. Kejuaraan ini diikuti personel Polri, Forkopimda, atlet dan komunitas menembak sebagai ajang meningkatkan kemampuan sekaligus mempererat sinergi. Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol Endar Priantoro mengatakan, kejuaraan ini tidak hanya menjadi kompetensi, tetapi juga sarana mengasah keterampilan menembak personel Polri sesuai dengan standar operasional, serta memperkuat kebersamaan dengan berbagai elemen masyarakat. Polda Kalimantan Timur juga berharap kegiatan ini mampu melahirkan atlet menembak berprestasi yang dapat mengharumkan nama Kalimantan Timur di tingkat nasional maupun internasional.

Pendengar, penerapan sistem karakterisasi atlet dalam pembinaan olahraga di Kalimantan Timur dinilai bukan konsep baru. Sejumlah cabang olahraga menyebut pengelompokan atlet telah lama diterapkan, namun kini terdapat perubahan pada mekanisme pendanaan di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Sekretaris Umum PSAWI Kalimantan Timur, Denny Fahrianur, mengatakan sistem sebelumnya telah mengenal kategori atlet andalan, unggulan dan harapan, dengan hak pembinaan dasar yang relatif setara. Menurut Denny Fahrianur, perbedaan saat ini lebih terletak pada pola dukungan dan teknis pelaksanaan pembinaan bagi setiap kelompok atlet.

0: Pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Kalimantan Timur melakukan kunjungan ke Kabupaten Paser untuk meninjau progres pembenahan Stadion Sadurungas untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Kaltim ke-8 tahun 2026 di Kabupaten Paser. Kunjungan tersebut dilakukan oleh Wakil Ketua PSSI Kaltim Syafruddin Duntu didampingi Sekjennya Supono. Pembenahan ini meliputi kontur tanah lapangan, rumput, ruang ganti pemain, toilet, tribun penonton, penerangan, dan bahkan disediakan ruangan khusus untuk wasit. Melihat progres pembenahan yang ada di Stadion Sadurungas Paser, Syafruddin Duntu atau yang akrab disapa Babe Capang menerangkan awalnya stadion ini dari permintaan Dispora Parpaser dan meminta rekomendasi dari PSSI Pusat.
1: Ya kemarin ini kan kondisinya kan tidak, hanya kemarin kita upayakan koordinasi dengan PSSI Pusat. Kebetulan alhamdulillah kan Sekjen Pusat itu kan orang Kaltim, Yunus Nusi. Akhirnya kita upayakan mereka memohon ke Dispora Par itu, mohon ke pusat untuk memberikan rekomendasi gedung ini, lapangan ini. Kan banyak dirubah sekarang sesuai dengan standar. Pertama mungkin supaya ada pemain nanti kan ada demam lapangan kan bingung. Biasa main lapangan kecil di kampung, main di sini kan bingung. Nah itu, tapi kalau sudah standar kan, standar PSSI ya sudah.
0: Lebih lanjut Babe juga menerangkan bahwa Stadion Sadurungas merupakan Kabupaten Paser yang pertama mendapatkan dispensasi dari pusat. Babe menyebut agar stadion bisa masuk kategori standar yang diinginkan PSSI, maka perlu memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan.
1: Pertama ruang ganti, rumput lapangan itu nggak sangat berpengaruh. Tribun juga supaya penonton aman nonton gitu. Persiapan air, biar hujan kan, hujan sebentar kan bisa kering.
2: Penerangan.
1: Kalau mau main malam itu aja.
2: Kalau sintetis itu nggak boleh, Pak, rumput sintetis.
1: Berarti panas, hancur sepatu udah lama. Tapi kalau kayak mini soccer boleh lah kan mainnya. Yeah. Tapi kalau bola berat, kecuali ya sudah internasional kayak mungkin Mar Piala Dunia itu mungkin sintetis sih.
3: Jadi kalau melihat Stadion Sadurungas ini standar PSSI atau standar internasional?
1: Sudah standar PSSI, nasional sudah karena nasional. Kemarin ada rekomendasi di sana kan, makanya banyak dirubah ini. Ruang ganti.
0: Kedepannya, PSSI Kalimantan Timur akan terus memantau progres pembenahan lapangan di Stadion Sadurungas Paser dan menurunkan tim untuk menguji kelayakannya, kemudian akan melaporkan hasil tersebut kepada PSSI Pusat. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
4: Anda masih mendengarkan berita sepekan olahraga Radio Republik Indonesia Samarinda. Informasi aktual, inspiratif, dan penuh semangat sportivitas.
0: Asosiasi Futsal Kabupaten Paser kembali menghidupkan kompetisi Liga Futsal yang bertajuk Paser Futsal League yang mulai bergulir pada Sabtu 27 Juni 2026 malam di Gor Sadurungas, Tapis, Kecamatan Tanah Kerogot, di mana liga ini bakal berlangsung selama hari Sabtu dan Minggu hingga 12 Juli 2026 mendatang dan diikuti sebanyak 4 tim putra serta 4 tim putri dengan sistem pertandingan full kompetisi. Ketua AFK Paser Hendra Wahyudi melalui Ketua Harian Muhammad Taufik menerangkan liga ini merupakan agenda wajib yang diselenggarakan, namun 2026 ini kembali dihidupkan setelah terakhir digelar 2018 lalu yang sempat mati suri hampir 8 tahun.
5: Jadi kita ini sudah pernah melakukan ini 2018, artinya 7 tahun yang lalu lah kita hampir 8 tahun pernah mengadakan liga, ya kan, seperti ini. Dulu hampir tiap tahun, sempat 2 kali lah kita mengadakan kayak gini, habis itu mati suri sampai dengan ini. Nah ini baru kita aktifkan lagi dari 2026. Dan ini akan menjadi agenda tiap tahun insya Allah. Tahunan. Karena ini agenda yang merupakan kewajiban asosiasi sebenarnya.
2: Harusnya.
5: Iya. Pembinaannya. Iya, pembinaannya di sini. Jadi kita kan punya klub. Klub itu kan di bawah naungan kita. Nah kalau mereka tidak ada liganya kan, kayak apa mereka untuk mengevaluasi mereka ini berhasil atau tidak membina. Nah disinilah ajangnya.
0: Lebih lanjut, Taufik juga menjelaskan bahwa liga ini sebagai ajang pertimbangan tim talent scouting AFK Paser untuk melakukan seleksi atlet berpotensi yang dipersiapkan menghadapi Porprov Kaltim ke-8, sehingga nantinya menyaring beberapa atlet yang berkompetisi untuk mewujudkan Dream Team Futsal Bumi Daya Taka di Multifan Akbar 4 tahunan mendatang.
5: Selain itu juga ini karena kita Porprov, jadi ajang seleksi Porprov. Makanya kategorinya itu mengikuti usia yang akan digunakan di Porprov.
2: Sesuai batasan
5: usianya.
0: AFKA Pasar sendiri sementara ini baru memiliki 8 klub yang terverifikasi memenuhi persyaratan dan administrasi yang jelas, salah satunya memiliki akta notaris. Meski adanya kendala terhadap administrasi tersebut, namun AFKA berupaya untuk merangkul klub-klub lain sekabupaten Pasar yang belum di bawah naungan dan akan terus berupaya agar klub tersebut masuk menjadi bagian asosiasi. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan. Setelah terpilih aklamasi dan dipercaya untuk menakodai cabang olahraga voli sebagai ketua Pengkap Pengurus Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia Kabupaten Pasar periode 2026-2030, Burhanuddin akan mengenjot persiapan tim Bumi Daya Taka. Persiapan nanti bakal dilakukan sebagai bentuk tahap awal untuk menghadapi perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Kaltim ke-8 yang bakal bergulir di Pasar pada 14 November 2026 mendatang. Melihat hasil ada waktu yang cukup untuk persiapan, Burhanuddin memang sebelumnya sudah berencana untuk membuat program TC atau melakukan latih tanding dengan tim lain. Hanya saja, sementara tahap awal akan fokus pada persiapan atlet dengan meningkatkan kualitas chemistry dalam satu tim.
6: TC-nya untuk sementara kami fokus kepada bagaimana kerja sama tim, kami perkuat itu dulu, kalau sudah fisik iya, dan untuk mental nanti kami mencoba untuk bisa keluar juga di Pasir untuk ini sparring kah atau iya atau mengikuti lomba iya, dan persiapan nanti untuk pelantikan kami berencana untuk mengadakan lomba dan iya perlombaan lomba voli iya sambil menguji kekuatan tim.
0: Sementara ini para atlet voli Bumi Pasir tengah menjalani program latihan mandiri dan terfokus di Kecamatan Tanah Grogot, tepatnya di Gor Sadurungas Tapis. Burhanuddin menyebut tempat latihan ini juga akan menjadi venue pertandingan Porprov mendatang bersama dengan venue outdoor atau voli pantainya yang berada di sebelah Gor Sadurungas.
6: Kalau venue ini masih di Gor bersama dengan futsal itu. Iya. Itu untuk indoornya, outdoornya ini sedang proses dibangun. Di samping lapangan ini, Gor itu juga.
7: Oh,
6: iya.
7: Sekitaran kompleks ini.
6: Iya, sekitaran juga. Di sini.
0: Di bawah pimpinannya untuk menata Porprov dan seterusnya nanti, Burhanuddin menegaskan para atlet yang tengah dibina ini diharuskan putra dan putri daerah Pasir dan tidak akan mengambil atlet dari luar Kalimantan Timur. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan. Pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Kabupaten Pasir rencananya pada 2026 ini akan menggelar 4 item event pertandingan yang menjadi laga rutin di setiap tahun. Keempat event tersebut yakni Sepak Bola Wanita, Liga ASKAP PSSI Pasir, Piala Suratin, dan Liga Antar Desa se-Kabupaten Pasir. Namun untuk Sepak Bola Wanita dan Liga ASKAP terpaksa ditunda tahun ini lantaran dampak dari efisiensi anggaran. Hal ini seperti dikatakan Ketua PSSI Pasir Abdurrahman KA bahwa untuk event Piala Suratin 2026 dan Liga Antar Desa akan lebih didahulukan.
1: Namun karena ada efisiensi apa segala, maka dua agenda itu ditunda. Kita usulkan tetap di tahun depan karena itu untuk agenda rutin. Jadi agenda yang ini Suratin usia 13 dan 15 dan Liga Antar Desa. Nah, Liga Antar Desa tadi saya bicarakan itu kita putar di kecamatan, finalnya nanti 10 besar atau sistemnya berapa nanti 10 besar finalnya di sini. Di sini nanti saya usahakan untuk semifinalnya 4 besar. Yang penyisiannya 10 besar mungkin di Stadion Sultan Ibrahim Halilluddin. Biar stadion ini agak keramat lah.
0: Lebih lanjut untuk lapangan di desa-desa yang ada ini memang diakui Abdurrahman tidak layak digunakan karena permasalahan kontur tanah dan rumput lapangan. Hanya saja untuk sistem pertandingan nanti rencananya akan dibuat zona.
1: Kemarin saya berhubungan dengan beberapa kawan-kawan. Sebenarnya kemarin semua lapangan ada, tapi setelah kita lihat kemungkinan besar tidak memenuhi karena ada lapangan yang masih separuh rumput separuh tanah. Jadi kemungkinan nanti kita mengupayakan semaksimal mungkin perjona aja. Nah, perjona misalnya long kali long ikis, grogot, batu kajang komam apa di kecamatan mana yang bermainnya untuk putaran itu. Nanti kita ambil seperti dua klub terbaik dan atau runner up terbaik. Untuk di sini kita tarik tetap 10 desa lah untuk berano di finalnya.
0: Abdurrahman menargetkan liga antar desa nanti untuk 10 besarnya akan bergulir pada hari ulang tahun Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 dan berakhir atau partai finalnya pada perayaan HUT Kabupaten Paser pada Desember 2026 mendatang. RRI Rendy Valepi.

0: Pengurus Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia Kabupaten Paser ikut ambil bagian dalam penyelenggaraan Festival Beras Basah di Kota Bontang dengan mempertandingkan kelas stand up pedal atau SUP race dari 27 hingga 28 Juni 2026 kemarin. Di mana dalam ajang tersebut turut diikuti beberapa tim dari Kabupaten Kota Porsi dan komunitas SUP Sekalimantan Timur dan Paser menurunkan 4 pendayung andalannya bertanding. Hasilnya membawa juara 1 SUP Race Woman atas nama Madinatul Munawaroh dan juara 2 SUP Race Man Muhammad Julhijah Rahman, kemudian meraih juara 3 SUP Race Jumbo yang diisi 4 orang atas nama Muhammad Fatan Habibur Rahman, Muhammad Julhijah Rahman, Abdul Rajab dan Madinatul Munawaroh. Didampingi para pelatih, Sekretaris Pengurus Kabupaten Porsi Paser Muhammad Hafidz Sahid menerangkan bahwa kelas ini masih baru untuk para atlet Paser. Sebab berkaca pada BK Porprov 2025 lalu, para pendayung yang diturunkan belum bisa tampil dengan maksimal.
1: Untuk kelas SUV ini memang baru buat kita Porsi ini dan baru kali ini kita ikut belajar berpartisipasi untuk SUV. Karena di BK pun kemarin kan kita belum punya alat, kita coba ya nggak masuk finish lah waktu di babak kualifikasi di Kukar. Nah, kita coba untuk ikut berpartisipasi untuk event festival ini karena ini kan ada komunitas SUV nih Sekalimantan Timur kan. Nah, juga mereka adalah atlet-atlet yang podium ya kan, juga ada dari komunitas. Jadi sifatnya ini SUV terbuka lah untuk masyarakat gitu dan klub.
0: Atas prestasi yang kembali diraih para pendayung Bumi Daya Taka, dikatakan Hafidz bahwa Ketua Pengkap Porsi Paser Ihwan Antasari sangat mengapresiasi para atlet yang bertanding dan merasa senang. Kemudian Ihwan berpesan agar para atlet terus menggenjot program latihan dan disiplin mengikuti arahan pelatih agar di sisa waktu yang ada nanti, Paser bisa meraih target yang diinginkan menata Pekan Olahraga Provinsi Kaltim ke-8 pada November mendatang.
1: Ketua mensupport sekali karena ini kan kelas baru untuk Porsi, dengan kita ikut serta kegiatan seperti ini tentu kita tuh banyak bisa mengevaluasi ya, dengan melihat kemajuan SUV daerah atau komunitas lain, dan kita juga baru kali pertama berpartisipasi. Ya, kita masih punya waktu 4 bulan untuk memperbaiki, meningkatkan teknik dan stamina, karena kita lihat memang ya kita butuh jam bertanding lah supaya mental fisik itu bisa lebih terasa lah.
0: Meski sudah mengantongi catatan atau bahan evaluasi dari SUP ini, namun memang diakui Hafidz soal peralatan latih tanding menjadi kendala yang belum usai. Menurutnya, jika memiliki alat yang layak dan sesuai dengan standarnya, maka ia meyakini atlet Dayung Paser bisa lebih berprestasi dan mengharumkan nama Bumi Daya Taka baik di level daerah maupun nasional, bahkan bisa ke jenjang internasional. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.

0: Demikian berita sepekan olahraga edisi Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Rizky Multianata, rekan teknik rekaman Hartati, serta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan salam olahraga.
1: Demikian berita sepekan, produksi RRI Samarinda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya, punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas, mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana, perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Samarinda. Pro 1.

0: I'm not worried.
1: Masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pendengar saat yang kami hadirkan 100% Indonesia. Tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kenal informasi dan inspirasi.

Cerita romansa dari Sandi Sandoro membuka perjumpaan kita di 100% Indonesia. Ya, pendengar Pro 1 RS Samarinda, selamat berhari Minggu untuk Anda yang sedang menikmati suasana hari Minggu, akhir pekan bersama keluarga, bersama kerabat, bersama sahabat, ya, bersama pasangan gitu ya. Hari Minggu yang cerah, cukup cerah untuk kota Samarinda dan sekitarnya. Silakan kembali untuk Anda yang tidak kemana-mana. Ya, untuk Anda yang saat ini sedang bersantai saja di rumah, merapikan rumah, membersihkan rumah, mendekorasi rumah gitu ya. Atau yang sedang di dalam perjalanan menggunakan kendaraan bermotor, ya, menggunakan mobil. Silakan ya, untuk Anda yang ingin bergabung, berpartisipasi di siang hari ini. 0541-743-495, 0541-736-566. Juga di WhatsApp kami 0811-5544-976. Ya, silakan 0541-743-495 atau di 0541-736-566 ya, atau di WhatsApp kami ya 0811-5544-976 ya. Oke, ya, ini ada siapa, kita coba sapa. Oke, ini assalamualaikum, selamat siang 100% Indonesia. Bang, lagunya apaan aja nih? Salam semua pendengar Pro 1 RS Samarinda aja, Bang, yang lagi mendengarkan siaran ini. Oke, lagunya ada setengah senang dengar suaramu lagi dari Noah ya. Ada Judika, ku sedang sayang-sayangnya. Niji, bolehkah ku berharap? Kemudian ada Titi DJ, bertemu 5000 detik bersama Thomas George ya. Nah, ini dengar-dengar kabar mereka ini menjalin hubungan ya. Kemudian ada Sampai Matiku Mengekuk, Matikan Ku Kejar dari The Massive. Ada Semi Simorangkir featuring siapa nih? Featuring Fabio Aser, Bisakah? Kemudian ada Silon Seven Sederhana, ada Marcel featuring Rima Melati, Adams ya, mulanya di sini. Ada Tak Star dari Virgon, ya, ada David Bayu, Segalanya Itu Kamu ya. Silakan 0541-743-495, 0541-736-566 atau di WhatsApp kami 0811-5544-976. Saya mau lagu yang pertama, Bang. Oke, senang dengar suaramu lagi ya, Renoa ya. Oke lah kalau begitu. Ya, pendengar Pro 1 RS Samarinda, mungkin untuk Anda yang saat ini sedang ingin keluar kota berkendara ya, cek kembali kendaraan Anda apakah layak untuk digunakan atau tidak ya. Nah, jadi biar aman gitu ya berkendara ya. Dan semoga Anda juga selamat menikmati perjalanannya ya. Semoga sampai dengan di tujuan dengan selamat ya. Kalau di Samarinda destinasinya paling ke Teras Samarinda, ke mall gitu ya, atau ke swimming pool berenang bersama anak-anak gitu ya. Nah, kalau pengen ke pantai ya itu tadi ya, sama karena Samarinda agak jauh ke pantai ya. Paling dekat di Muara Badak ya. Pantai-pantai di Muara Badak. Kalau mau lagi ada di Balikpapan, ada di Samboja gitu ya, bahwa itu alternatifnya ya. Karena Samarinda jauh dari lautan ya, yang ada Sungai Mahakam. Tapi di teras Samarinda juga asik kok ya, angin sepoi-sepoi, angin sungai gitu ya. Menikmati suasana jelang sorenya di pinggir Sungai Mahakam gitu, di tepian Sungai Mahakam gitu. Nah, ini ya. Tadi kita juga memperingati Hari Bank Indonesia. Nah, kita akan sedikit membuatkan tema untuk Anda di siang atau sore hari ini ya, agar salah satu Indonesia kita juga semakin seru ya pada sore hari ini. Tapi kita hadir dulu ya, satu lagu untuk Anda, ada Senang Dengar Suaramu Lagi dari Ariel Noah.

0: merdeka buat kamu? Kalau aku sih, ketika aku bisa explore ide tanpa adanya hambatan.
1: Kalau aku, merdeka untuk menyuarakan pendapat.
2: Kalau menurutku, merdeka itu bisa hidup rukun antar suku, etnis, dan agama.
0: Apapun definisi merdeka buat kamu, semoga kamu tidak melupakan arti merdeka sesungguhnya. Tidak sebatas bebas dari penjajahan, tapi kebebasan mengejar impian dan menciptakan masa depan. Kita adalah generasi penentu arah bangsa. Saatnya gunakan kemerdekaan ini untuk membangun dunia yang lebih baik.
3: Dirgahayu Indonesiaku.

0: update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.
1: Ade, sini baca bukunya yuk.
2: Ibunya 얼굴도 뵙고 좋더라.
1: Ade, kok nggak jawab ibu? Ayo, sini baca bukunya.
3: Nggak mau, Abu. Ibu juga lagi nonton TV.
4: Kebiasaan membaca perlu teladan dalam keluarga.

101 FM. Rindu dari Gandhi sudah hadir ke ruang dengar Anda. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi di sore hari ini ya. 0541743495, 0541736566, WhatsApp kami 0811554476 ya. Silakan ya. Sekali lagi ya, untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi ya, untuk kita, untuk pendengar setia Pro 1 RRI Samarinda ya. Cuaca sekali lagi cukup cerah ya untuk sore hari ini. Semoga Anda semua masih diberikan kesehatan ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Ya, masih ada sedang sayang-sayangnya dari Judika dan saya Dansa dari Andreali, ada Bolehkah Ku Berharap dari Niji, Bertemu 5000 Detik dari Titi DJ featuring Thomas Georgie, Sampai Mati Ku Kan Ku Kejar The Massive, Teman Tapi Mesra dari Andre Tolani and Friend ya. Bisakah Sami Simorangkir ya featuring Fabio Aser ya. Pedih Last Child featuring Budi Doremi, Aku Bukan Dia Amelie Mono ya. Kemudian ada Segalanya Itu Kamu dan David Bayu, Sederhana dari Sila on Seven, Mulanya di Sini dari Marcel featuring Rima Melati, Tak Setara dari Virgon ya. Silakan ya 0541736566 0541743495 atau di WhatsApp kami 0811554476. Iya. Untuk Anda ya, ini berkaitan dengan penyimpan uang ya. Ini pernah enggak berhasil menabung untuk membeli sesuatu yang diimpikan ya. Nah, misalnya kita pengen sesuatu gitu ya. Pengen nih, tapi enggak ada uang gitu ya. Terpaksa kita usaha dulu, kita kumpulin uang, tahu-tahu terkabul ya apa yang kita ingin beli gitu ya. Biasanya begitu. Saya dulu waktu kecil ya biasanya ya, uang jajan itu ditabung gitu. Tabung sampai waktunya cukup, beli itu sesuatu yang saya inginkan tuh. Pernah terjadi. Nah, kalau Anda nih pernah enggak berhasil menabung untuk membeli sesuatu yang diimpikan? Ya, silakan 0541743495 0541736566 atau di WhatsApp kami 0811554476. Ada WhatsApp yang masuk lagi, kita coba sapa ya. Assalamualaikum, selamat sore 100% Indonesia. Bang, kalau saya dulu pernah menabung untuk membeli remote apa? Oh, mobil remote katanya ya. Nah, akhirnya tercapailah keinginan saya, alhamdulillah ya. Tapi bang, diharit belanjanya. Oh, diharit tuh di apa sih namanya, ditahan-tahan gitu ya. Ya, bahasa pakai bahasa Perancis ya, campurannya. Bang, saya mau request lagunya Sida on Seven ya, yang sederhana. Salam untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Rahmat di Samarinda. Oke, terima kasih Bung Rahmat yang ada di Samarinda ya. Kita akan putarkan lagunya ya. Silakan kembali yang lain untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi 0541 736 566, 0541743495 atau di WhatsApp kami 0811554476. Kita hadirkan ya, ada Sederhana dari Silakan Siapkan.

0: dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Post Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Post Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Post Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Post Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.
1: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz. Longbagun Mahakam Ulu 96,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio Produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ratu FM.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami hadirkan cek fakta untuk Anda di sore hari ini pukul 15 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi MK telah secara resmi memutuskan program makan bergizi gratis dihentikan. MK memerintahkan dana MBG dialihkan untuk pendidikan. Faktanya, klaim dengan narasi Mahkamah Konstitusi atau MK menghentikan program makan bergizi gratis MBG dan mengalihkan dananya untuk pendidikan adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari kompas.com, MK belum mengeluarkan putusan apapun untuk uji materi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2025 tentang APBN 2026, khususnya terkait anggaran pendidikan untuk membiayai MBG. Permohonan uji materi tersebut diajukan oleh sejumlah pihak, yaitu guru honorer, Yayasan Taman Belajar Nusantara, dan sejumlah perorangan warga negara. Sidang uji materi Undang-Undang APBN 2026 terkait penyelenggaraan MBG masih berlanjut. Pada Jumat 3 Juli 2026, agenda sidang mendengarkan keterangan kepala sekolah yang dihadirkan sebagai saksi oleh pemerintah. Demikian cek fakta untuk Anda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 100% Indonesia. Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda masih bersama di 100% Indonesia. Silakan untuk Anda ingin bergabung berpartisipasi 0541-736-566, 0541-743-495 atau di WhatsApp kami 0811-5544-976. Ada siapa? Kita coba sapa ya. Halo.
1: 100% Indonesia. Selamat siang Bang Deddy.
0: Selamat siang Bang Arfan, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik Bang Deddy.
0: Baik ya, alhamdulillah. Gimana cuaca kota Samarinda? Kota Balikpapan maksudnya?
1: Ya itu, makanya mataku ini pedih deh.
0: Kenapa?
1: Panas. Ya aku rasa lagu pedih deh Bang Deddy.
0: Pedih?
1: Iya, ada pedih.
0: Oh ya, last child. Iya. Oke, baiklah.
1: Tapi bukan hatiku yang pedih loh, Dad. Mataku.
0: Bukan ya?
1: Bukan,
0: mataku. Oh, sekarang hati sudah tidak pedih lagi sekarang ya?
1: Tidak pedih.
0: Oke.
1: Tapi ada suaranya kan, Dad?
0: Kenapa?
1: Tidak pelit suara kan, Bang Deddy?
0: Iya.
1: Iya, Bang Deddy kan tidak pelit suaranya, ya?
0: Iya. Apa nih? Nyindir siapa itu?
1: Tidak, Bang Deddy lah. Iya, kok nyindir.
0: Oke.
1: Iya, apa nih tema ini?
0: Temanya itu ya tadi ya, pernah gak berhasil ngumpulin uang gitu atau nabung gitu untuk membeli sesuatu yang diimpikan?
1: Oh, tapi aku Bang Deddy, kalau apa-apa harus ngumpulin Bang Deddy.
0: Kalau apa-apa harus ngumpulin ya?
1: Iya, aku contohin ini kan beli apa? Andy Talkie ini Bang Deddy.
0: Iya.
1: Nah itu kan ada FM-nya Bang Deddy.
0: Iya.
1: Yang pendek 10 cm lah. Ngumpulin, ini sekarang untuk monitorin Bang Deddy.
0: Wah, mantap itu berarti.
1: Ya, merek Cina lah di Bang Deddy.
0: Iya, merek Cina ya.
1: Iya, ano belinya di toko teman aku lah, toko Ekom yang Bang Deddy, di BP.
0: Oh, oke. Okay. Oh, itu teman ya?
1: Iya, ada teman, dia jualan situ Bang Deddy. Di toko Ekom itu.
0: Oke, lengkap di situ ya?
1: Lengkap juga Bang Deddy.
0: Jadi
1: larsen ini, aku antena larsen Bang Deddy.
0: Jadi sekarang ini monitornya pakai ini, pakai HT?
1: Andy Talkie Bang Deddy.
0: Ya harusnya ini juga, harus siapa tahu ada kejadian-kejadian, kan pakai HT bisa.
1: Ya, makanya kalau malam itu ada Basarnas kayak itu yang BTBD itu ada Bang Deddy. Kami komunikasi itu, ada kebakaran ke apalah. Itu dia security Pertamina di Bang Deddy.
0: Oh iya.
1: Dia anggota Orari Bang Deddy. Kalau kita kan udah lokalannya Bang Deddy.
0: Lokal ya.
1: Dia main 392 Bang Deddy.
0: Jadi gak punya nama udara nih?
1: Ya pakai apa aja ke Bang Deddy.
0: Oke.
1: Iya dari dulu Bang Deddy. Jadi kalau dulu bilang apa yang pakai pak kabel Bang Deddy. Intercom. Salam buat teman Bang Deddy ya.
0: Oke.
1: Ya, salam saya dari aku Bang Deddy.
0: Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam. Terima kasih Bung Arfan. Ya, silakan untuk Anda ingin bergabung berpartisipasi kembali di 0541-736-566, 0541-743-495. Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di sore hari ini ya. Silakan 0811-55-44-976 ya. Sekali lagi 0811-55-44-976 ya. Baiklah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita cek dulu WhatsApp-nya apakah ada yang masuk. Oh, tidak ada ya. Oh, ini ada. Ya, assalamualaikum, selamat sore. 100% Indonesia. Saya kalau beli apa-apa sih nabung juga sih Bang. Jadi kalau ada gajian sisihkan uang, siapa tahu ada keperluan yang betul-betul mau dibeli, itu kita tinggal ambil saja. Oke. Request lagunya The Massive tadi Bang. Terima kasih. Salam untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda yang sedang mendengarkan siaran 100% Indonesia. Untuk abangnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih yang sudah mengirimkan WhatsApp ya. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita dengarkan lagi ya dua lagu untuk Anda di sore hari ini ya. Ada Pedih dari Last Child and featuring Budi Doremi, kemudian ada Sampai Mati Kan Ku Kejar ya dari Demasif.

0: workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
0: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro, lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimen Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.

0: apa-apa, Dek. Kan masih ada coklat Abang. Kita berbagi ya.
1: Iya, Bang. Terima kasih, Abang.
0: Sama-sama, Dek.
2: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone

Mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Untuk Anda kaum muslim muslimat ya, kami hentikan sejenak untuk 100% Indonesia. Untuk Anda saatnya kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kalian berada, pasti Allah akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 148.

menatap ke langit di siang hari yang cerah, umumnya akan terlihat warna langit yang biru. Warna biru juga terlihat pada laut. Tahukah Anda apa yang menyebabkan laut dan langit tampak berwarna biru? Atmosfer bumi mengandung molekul gas kecil dan partikel debu. Sinar matahari yang memasuki atmosfer tersebut bertemu dengan molekul gas dan partikel debu tadi. Warna sinar yang memiliki gelombang sinar lebih panjang seperti merah dan kuning dapat melewati dan menembus molekul gas dan debu tersebut. Akan tetapi, warna biru yang memiliki gelombang sinar lebih pendek dipantulkan kembali ke atas atmosfer. Itulah mengapa langit berwarna biru. Prinsip yang sama juga berlaku dengan air laut dan danau yang terlihat berwarna biru.

Traffic light adalah lampu yang digunakan untuk mengatur kelancaran lalu lintas di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah lampu yang mengendalikan arus lalu lintas yang terpasang di persimpangan jalan, tempat penyeberangan pejalan kaki atau zebra cross, dan tempat arus lalu lintas lainnya. Tapi, tahukah Anda, jika istilah lampu lalu lintas atau yang lebih dikenal lampu merah disebut dengan apil? Apil adalah alat pemberi isyarat lalu lintas. Lampu ini yang menandakan kapan kendaraan harus berjalan dan berhenti secara bergantian dari berbagai arah. Lampu lalu lintas telah diadopsi di hampir seluruh kota di dunia. Lampu ini menggunakan warna yang diakui secara universal untuk menandakan berhenti adalah warna merah, hati-hati yang ditandai dengan warna kuning, dan hijau yang berarti dapat berjalan.

Ya, pendengar Pulsa 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih 100% Indonesia. Ya, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung berpartisipasi di sore hari ini. Ya, sudah jelang pukul 16 tentunya pendengar Pulsa 1 Radio Samarinda. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung berpartisipasi, kebanyakan dari WhatsApp ya, pesan singkat gitu ya. Tadi terima kasih juga untuk Bung Arfan yang ada di Balikpapan ya, katanya perih matanya. Ya, dan kita akan akhiri untuk secara spesifik kita pada sore hari ini. Kita akan jumpa kembali tentunya esok hari lagi ya, di waktu yang sama ya, pukul 14.30 hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah, dengan sajian lagu-lagu pilihan, lagu-lagu pop Indonesia pilihan. Yang kami akan dengan tema ringan untuk Anda ya, di esok hari ya, pukul 14.30 hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami hadirkan ya Tak Setara dari Virgon. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Teras Informasi.
1: Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda, kami sajikan lintas informasi untuk Anda di sore hari ini. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika mengingatkan 7 wilayah di Indonesia berpotensi mengalami dampak fenomena El Nino 2026. Wilayah-wilayah tersebut diperkirakan mengalami curah hujan di bawah normal selama berada di puncak musim kemarau. Kepala BMKG Nasional Tuku Faisal Fatani mengatakan El Nino 2026 telah memasuki kategori kuat, diperkirakan berlangsung selama 9 hingga 12 bulan. Namun Faisal menegaskan El Nino tidak berarti Indonesia akan mengalami musim kemarau sepanjang periode tersebut. Nah, yang perlu diwaspadai adalah bukan lamanya El Nino, tetapi ketika fenomena ini dipertepatan dengan musim kemarau. Pada periode itulah curah hujan menjadi lebih sedikit dibandingkan kondisi normal, sehingga berbagai sektor perlu meningkatkan kesiapsiagaan. Dampak El Nino paling terasa pada Juli hingga Oktober 2026. Pada periode itu sejumlah wilayah berpotensi mengalami penurunan curah hujan dibandingkan rata-rata klimatologis. Faisal menjelaskan El Nino merupakan fenomena pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur. Kondisi tersebut dapat memperkuat kekeringan ketika terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Selain mempengaruhi ketersediaan air, El Nino juga berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Kondisi tersebut dapat berdampak pada penurunan kualitas udara dan gangguan kesehatan masyarakat. BMKG juga mengingatkan adanya potensi gangguan pada sektor pertanian. Risiko yang muncul antara lain terganggunya fase pertumbuhan tanaman, penurunan produktivitas, hingga meningkatnya potensi gagal panen akibat defisit air. Demikian lintas informasi.
0: Lintas informasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja, ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan, selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi, dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Masih bersama pendengar di Samarinda sore ini. Dan pendengar Pro 1 RS Samarinda, selamat sore untuk Anda yang baru saja mendengar siaran kami melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming kami di www.rri.co.id. Ya, pendengar, informasi dari mancanegara ini gelombang panas ya sedang menghantui kawasan Eropa, pendengar ya. Nah, ini pendengar, informasi dari Prancis, pendengar, jumlah kematian di Prancis melonjak hampir 30% sepekan terakhir selama gelombang panas yang melanda Eropa pada Juni ya. Dan angka tersebut, pendengar, Pro 1 RRI Samarinda, Otoritas Kesehatan Publik Health France menyatakan terjadi peningkatan kematian sebesar 29,1%. Melansir dari The Guardian ya, pada Sabtu kemarin, angka tersebut setara dengan 2025 kematian tambahan dibandingkan pekan sebelumnya. Meski demikian, angka tersebut masih bersifat sementara dan diperkirakan lebih rendah dari jumlah sebenarnya. Public Health France memperkirakan jumlah korban jiwa masih akan terus bertambah seiring masuknya data terbaru. Perkiraan terbaru tersebut meningkat 2 kali lipat dibandingkan estimasi awal sebanyak 1.000 kematian tambahan yang hanya mencakup 3 hari terpanas. Ya, data terbaru mencakup periode 22 hingga 28 Juni saat Prancis mengalami hari-hari terpanas dalam sejarah pengamatan suhu. Rekor suhu siang dan malam pecah di banyak kota di Prancis, sementara rekor suhu tercatat di wilayah Eropa lainnya. Public Health France mencatat sementara sebanyak 8.973 kematian selama pekan tersebut. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan 6.948 kematian pada periode 15 hingga 21 Juni. Peningkatan angka kematian terutama terjadi pada kelompok usia 45 tahun ke atas. Kematian pada kelompok usia 45 hingga 64 tahun juga mengalami kenaikan yang signifikan. Jumlah kematian yang terjadi di rumah meningkat hampir 2 kali lipat hanya dalam waktu sepekan. Paris menjadi wilayah yang mengalami dampak paling parah dengan kenaikan angka kematian mencapai 62% dibandingkan pekan sebelumnya. Nah, ini pendengar ya, kalau kita lihat di sosial media ya, ini sampai traffic light pun ikut meleleh, jalan ikut meleleh saking panasnya ya di wilayah Eropa sana ya. Dan mereka ini justru air conditioner itu atau AC itu ya tidak banyak dijual ya. Saya pernah menonton salah satu channel YouTube ya milik warga negara Indonesia yang tinggal di Eropa sana ya. Mereka jarang sekali menjual pendingin rumah gitu ya, karena memang di Eropa rata-rata cuaca itu cuaca dingin ya, musim dingin. Jadi lebih sedikit mereka yang menjual air conditioner ya, dan mereka saat ini dilanda cuaca ya atau suhu terpanas sepanjang sejarah ya. Makanya diperhati saja kenaikan mencapai 62% ini korban jiwa akibat suhu panas. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

dengan dunia bisnis atau UMKM. Saatnya berkembang bersama RRI. Dengarkan tips usaha, inspirasi, dan cerita sukses dari pelaku bisnis hanya di aplikasi RRI Digital.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi pelajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama di Samarinda sore ini pendengar, ya kembali informasi untuk Anda kali ini dari dunia olahraga pendengar. Tim nasional panjat tebing Indonesia meraih 1 emas, 1 perak dan 1 perunggu di World Climbing Series Krakow, Polandia. Prestasi tersebut diperoleh dari nomor speed perorangan putri, speed relay campuran dan speed perorangan putra. Desa Made Rita Kusuma Dewi menyumbangkan medali emas nomor speed perorangan putri pada kompetisi tersebut. Raharjati Nur Samsa menambah medali perunggu nomor speed perorangan putra untuk kontingen Indonesia. Perjuangan Desa Made Rita Kusuma Dewi sendiri tampil konsisten sejak babak 16 besar hingga mencapai final. Ia bersaing dengan Natalia Kalowska, Emma Han dan Alexandra Mirosla dalam perebutan medali. Pada partai final, Alexandra Mirosla mengalami false start sehingga dinyatakan gugur dari pertandingan. Desak Made kemudian mencatatkan waktu 6,54 detik dan memastikan medali emas. Natalia Kalowska menempati posisi kedua dengan catatan waktu 6,62 detik. Pada final tersebut, Emma Han menyelesaikan perlombaan pada posisi ketiga dengan catatan waktu 11,37 detik. Hasil tersebut mengulang keberhasilan Desak Made pada seri Krakow sebelumnya. Ia juga meraih gelar juara IFCC World Cup Krakow pada 6 Juni 2025. Ya, manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Wahyu Prastiawan Buntoro menyampaikan apresiasinya terhadap pencapaian Desak Made. Ia menyampaikan pernyataannya saat memberikan evaluasi hasil pertandingan pada Sabtu 4 Juli 2026 kemarin. Pada nomor speed perorangan putra, Raharjati Nur Samsa bersaing dengan 3 atlet lainnya. Ia menghadapi Samuel Watson dari Amerika Serikat serta Yin Cheng Zhao dan Shou Song Chu dari Tiongkok. Samuel Watson meraih medali emas setelah mencatatkan waktu 4,60 detik pada final. Yin Cheng Zhao memperoleh medali perak dengan catatan waktu 4,69 detik. Diikuti Raharjati Nur Samsa meraih medali perunggu dengan catatan waktu 4,79 detik. Hasil tersebut menambah perolehan medali Indonesia pada kejuaraan dunia seri Krakow, World Climbing Series Krakow. Pada nomor speed relay campuran, Indonesia menurunkan 2 pasangan berbeda dalam pertandingan. Indonesia 1 diperkuat Raharjati Nur Samsa dan Raja Salsabila, sementara Indonesia 2 diperkuat Antastavi, Robi Alhilmi dan Desak Made. Pasangan tersebut berhasil melaju hingga ke partai final speed relay campuran. Indonesia 1 gagal mengungguli Tiongkok 1 pada perebutan medali perunggu. Namun tim Indonesia 2 mampu meraih medali perak setelah mengalahkan Amerika Serikat 1. Tim Amerika Serikat 1 mencatatkan waktu 10,89 detik pada partai final tersebut. Indonesia mencatatkan waktu 11,30 detik

posisi kedua. Asisten pelatih Speed Indonesia Fitriani menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tim nasional. Ia menyampaikan pernyataannya setelah pertandingan berakhir di Krakow. Fitriani menyatakan masih terdapat nomor pertandingan yang akan berlangsung pada hari ini. Ia berharap tim Indonesia kembali meraih hasil maksimal pada nomor berikutnya. Mendengar informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kangen suara kampung halaman? Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.
1: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
2: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
1: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
2: Oh, begitu, Dang?
1: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
2: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana kalau itu?

0: Clara? Iya, iya. Bisa, silakan masuk.
1: Oke.
2: Okay. Mbak. Oh ya, sorry.
1: Gimana Mas? Udah kelar kerjanya?
2: Ini tuh masalahnya cuma tinggal ganti font doang. Mm-hmm. Ganti font ke sans serif. Yeah. Makanya kalau bawel tapi enggak tahu maunya apa, oh, kitanya juga jadi ribet
0: biar
2: gitu, Mbak.
0: Clear aja, Mbak.
1: Oke. Okay.
0: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Udah lihat?
1: Ya aku udah suka kok. Ini desainnya aku suka banget malah. Oke, okay, jadi ini udah bisa aku kirim ke tim aku ya? Kalau
0: bisa?
2: Enggak.
1: Ah?
0: Pokoknya aman.
3: Banyak enggak pernah bercanda ya.
1: Gimana?
2: Ya bisa lah,
1: iya,
2: kan
1: okay.
2: Banyak klien kita, masa nggak bisa?
1: Oke. Okay.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan

0: jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

Ya, pendengar Pol 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Polri menerima penghargaan dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atas kontribusi penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Penghargaan diserahkan dalam rapat kerja nasional evaluasi penyelenggaraan ibadah haji di Asrama Haji Jakarta Timur pada Sabtu 4 Juli 2026. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf menyerahkan penghargaan kepada Dirtipider Bareskrim Polri Brigjen Pol Muhammad Irhamni. Penyerahan tersebut dilakukan sebagai representasi institusi Polri dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Dalam sambutannya, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat. Apresiasi diberikan kepada jajaran kementerian, PPIH, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh mitra kerja. Dengar informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

1. Pendengar Pul 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami hadirkan berita sepekan. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: saatnya berita sepekan.
1: Selamat sore pendengar, kami hadirkan kembali untuk Anda berbagai peristiwa yang menjadi sorotan sepanjang pekan ini. Kami telah merangkum dalam berita sepekan, edisi Minggu 5 Juli 2026, bersama saya, Deni Kartika Sari.
2: Pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Kalimantan Timur melakukan kunjungan ke Kabupaten Paser untuk meninjau progres pembenahan Stadion Sadurungas untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Kaltim ke-8 tahun 2026 di Kabupaten Paser. Kunjungan tersebut dilakukan oleh Wakil Ketua PSSI Kaltim Syafrudin Duntu didampingi Sekjennya Supono. Pembenahan ini meliputi kontur tanah lapangan, rumput, ruang ganti pemain, toilet, tribun penonton, penerangan, dan bahkan disediakan ruangan khusus untuk wasit. Melihat progres pembenahan yang ada di Stadion Sadurungas Paser, Syafrudin Duntu atau yang akrab disapa Babe Capang menerangkan awalnya stadion ini dari permintaan Dispora Parpaser dan meminta rekomendasi dari PSSI Pusat.
3: Ya kemarin ini kan kondisinya kan tidak, makanya kemarin kita upayakan koordinasi dengan PSSI Pusat. Kebetulan alhamdulillah kan Sekjen Pusat itu kan orang Kaltim, Yunus Nusi. Akhirnya kita upayakan mereka memohon ke Dispora Par itu, mohon ke Pusat untuk memberikan rekomendasi gedung ini, lapangan ini. Kan banyak dirubah sekarang sesuai dengan standar. Pertama mungkin supaya ada adik pemain nanti kan udah demam lapangan kan bingung. Biasa main lapangan kecil di kampung, main di sini kan bingung. Nah itu, tapi kalau sudah standar kan, standar PSSI ya sudah.
2: Lebih lanjut, Babe juga menerangkan bahwa Stadion Sadurungas merupakan Kabupaten Paser yang pertama mendapatkan dispensasi dari pusat. Babe menyebut agar stadion bisa masuk kategori standar yang diinginkan PSSI, maka perlu memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan.
3: Pertama ruang ganti, rumput lapangan itu nggak sangat mempengaruh. Tribun juga supaya penonton aman nonton gitu. Persiapan air, biar hujan kan, hujan sebentar kan bisa kering.
4: Penerangan.
3: Ya penerangan. Kalau mau main malam itu aja.
4: Kalau sintetis itu nggak boleh, Pak, rumput sintetis.
3: Sebenarnya panas, hancur sepatu udah lama. Tapi kalau kayak mini soccer boleh lah kan mainnya. Yeah. Tapi kalau bola berat, kecuali ya sudah internasional kayak mungkin kemarin Piala Dunia itu mungkin sintetis itu.
5: Jadi kalau melihat Stadion Sadurungas ini standar PSSI atau standar internasional? Atau?
3: Sudah standar PSSI, nasional sudah karena
4: nasional.
3: Kemarin ada rekomendasi di sana kan makanya banyak dirubah ini. Ruang ganti.
2: Kedepannya, PSSI Kalimantan Timur akan terus memantau progres pembenahan lapangan di Stadion Sadurungas Paser dan menurunkan tim untuk menguji kelayakannya, kemudian akan melaporkan hasil tersebut kepada PSSI Pusat. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
6: Pemerintah terus mendorong kawasan kars Sangkulirang Mangkariat di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau di Kalimantan Timur sebagai biopark nasional. Langkah ini dilakukan untuk melestarikan warisan geologi serta budaya prasejarah yang menyimpan sekitar 1.700 lukisan tangan purba di puluhan gua di Kalimantan Timur. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 17 Kalimantan Timur Lestari mengatakan kawasan seluas 1,8 juta hektar tersebut sebagai objek perlindungan warisan geologi dan hutan lindung. Dan hingga kini pemerintah telah menemukan 64 gua yang memiliki cap tangan purba serta menempatkan 6 juru pelihara untuk menjaga kawasan tersebut. Selain itu, kawasan kars Sangkulirang Mangkaliat juga dipastikan masuk dalam zona perlindungan dari aktivitas pertambangan komersial.
7: Keempat, Sangkulirang Mangkaliat ini bisa segera ditetapkan sebagai salah satu langkah pertama untuk perlindungan terhadap kawasan tersebut. Karena kita menemukan sekitar 64 gua. Sampai saat ini kita baru menemukan 64 gua yang ada cap tangannya. Dari 1,8 juta kawasan luas, hektar luas dari Sangkulirang Mangkaliat itu sendiri. Dan kita menempatkan sekitar 6 juru pelihara.
6: Kars Sangkulirang Mangkaliat di Kabupaten Kutai Timur dan Berau tersebut dikenal sebagai salah satu kawasan prasejarah terpenting di Indonesia dengan jejak kehidupan manusia yang diperkirakan berusia lebih dari 40.000 tahun. Penetapan sebagai geopark nasional diharapkan menjadi salah satu awal menuju pengakuan sebagai UNESCO Global Geopark sekaligus memperkuat upaya pelestarian warisan dunia. RRI Rizky Mulyanto melaporkan.

0: Makam Ulu menggelar pelantikan tim penggerak PKK Kabupaten, tim pembina Posyandu, dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Makam Ulu.
1: Tidak, no. Hanya kemarin kita upayakan koordinasi dengan PSSI Pusat. Kebetulan alhamdulillah kan Sekjen Pusat itu kan orang Kaltim, Yunus Nusi. Akhirnya kita upayakan mereka memohon ke Dispora Par itu, mohon ke Pusat untuk memberikan rekomendasi gedung ini, lapangan ini. Kan banyak dirubah sekarang, sesuai dengan standar. Pertama mungkin supaya ada adik pemain nanti kan udah demam lapangan kan bingung. Biasa main lapangan kecil di kampung, main di sini kan bingung. Nah itu, tapi kok sudah standar kan, standar PSSI ya sudah.
2: Lebih lanjut, Babe juga menerangkan bahwa Stadion Sedurungas merupakan Kabupaten Paser yang pertama mendapatkan dispensasi dari pusat. Babe menyebut agar stadion bisa masuk kategori standar yang diinginkan PSSI, maka perlu memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan.
1: Pertama ruang ganti, rumput lapangan itu kan sangat mempengaruh. Tribun juga supaya penonton aman nonton gitu. Persiapan air, biar hujan kan, hujan sebentar kan bisa kering.
3: Penerangan.
1: Ya penerangan. Kalau mau main malam itu aja.
3: Kalau sintetis itu nggak boleh, Pak, untuk sintetis.
1: Berarti panas, hancur sepatu udah lama. Tapi kalau kayak mini soccer boleh lah kan mainnya. Iya. Tapi kalau bola berat, kecuali ya sudah internasional kayak mungkin kemarin Piala Dunia itu mungkin itu sih.
4: Jadi kalau melihat Stadion Sedurungas ini standar PSSI atau standar internasional? Atau
1: sudah standar PSSI, nasional sudah karena nasional. Kemarin ada rekomendasi di sana kan, makanya banyak dirubah ini. Ruang ganti.
2: Kedepannya, PSSI Kalimantan Timur akan terus memantau progres pembenahan lapangan di Stadion Sedurungas Paser dan menurunkan tim untuk menguji kelayakannya, kemudian akan melaporkan hasil tersebut kepada PSSI Pusat. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
5: Pemerintah terus mendorong kawasan kars Sangkuirang Mangkariat di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau di Kalimantan Timur sebagai biopark nasional. Langkah ini dilakukan untuk melestarikan warisan geologi serta budaya prasejarah yang menyimpan sekitar 1.700 lukisan tangan purba di puluhan gua di Kalimantan Timur. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 17 Kalimantan Timur Lestari mengatakan kawasan seluas 1,8 juta hektar tersebut sebagai objek perlindungan warisan geologi dan hutan lindung. Dan hingga kini pemerintah telah menemukan 64 gua yang memiliki cap tangan purba serta menempatkan 6 juru pelihara untuk menjaga kawasan tersebut. Selain itu, kawasan kars Sangkuirang Mangkaliat juga dipastikan masuk dalam zona perlindungan dari aktivitas pertambangan komersial.
6: Keempat, Sangkuirang Mangkaliat ini bisa segera ditetapkan sebagai salah satu langkah pertama untuk perlindungan terhadap kawasan tersebut. Karena kita menemukan sekitar 64 gua. Sampai saat ini kita baru menemukan 64 gua yang ada cap tangannya. Dari 1,8 juta kawasan luas, hektar kawasan luas dari Sangkuirang Mangkaliat itu sendiri. Dan kita menempatkan sekitar 6 juru pelihara.
5: Kars Sangkuirang Mangkaliat di Kabupaten Kutai Timur dan Berau tersebut dikenal sebagai salah satu kawasan prasejarah terpenting di Indonesia dengan jejak kehidupan manusia yang diperkirakan berusia lebih dari 40.000 tahun. Penetapan sebagai geopark nasional diharapkan menjadi salah satu awal menuju pengakuan sebagai UNESCO Global Geopark sekaligus memperkuat upaya pelestarian warisan dunia. RRI Rizky Mulyanto melaporkan.

menggelar pelantikan tim penggerak PKK Kabupaten, tim pembina Posyandu, dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Mahakam Ulu periode 2026-2030. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pembangunan daerah melalui peningkatan kesejahteraan keluarga, pelayanan masyarakat, serta pengembangan ekonomi kreatif dan kerajinan lokal. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Mahakam Ulu Angela Edang Belawan yang menegaskan pentingnya peran ketiga organisasi tersebut sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung berbagai program pembangunan. Sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Melalui kepengurusan baru, TPPKK diharapkan semakin optimal dalam menjalankan pemberdayaan keluarga. Tim pembina Posyandu mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan dasar bagi masyarakat, sedangkan Dekernasda didorong untuk memperkuat pembinaan pelaku usaha kerajinan agar mampu menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah dan daya saing. Bupati Mahulu juga berharap kolaborasi yang erat antara TPPKK, Posyandu, dan Dekernasda dapat menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat. Sinergitas tersebut diharapkan mampu mempercepat pencapaian berbagai indikator pembangunan daerah, khususnya pada sektor kesehatan, pendidikan keluarga, pemberdayaan perempuan, dan penguatan ekonomi masyarakat.

0: perempuan dan anak yang memang selama ini adalah bisa kita bilang yang harus kita jaga dan memberikan kita banyak hal dalam bidang pertama pelestarian tradisi kita, budaya kita dari perempuan sangat aktif, selalu berinovasi di dalam PKK ataupun Dekranasda.
1: Bupati Maulu menegaskan peran perempuan dinilai memiliki kontribusi penting dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan budaya daerah. Keterlibatan aktif kewanitaan dalam berbagai bidang pembangunan diharapkan mampu memperkuat identitas budaya Mahakam Ulu sekaligus mendorong lahirnya inovasi yang berbasis potensi lokal. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu berkomitmen untuk terus memberikan dukungan kepada tiga unsur tersebut agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal selama masa bakti hingga 2030 mendatang. Dengan kolaborasi yang kuat, ketiganya diharapkan menjadi motor penggerak dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, memperkuat pelayanan masyarakat, serta mengembangkan ekonomi kreatif yang berkelanjutan di kawasan perbatasan Kalimantan Timur. RRI Long Bagun, Muhammad Imran, melaporkan.

0: cek kesehatan gratis menjadi perhatian pemerintah. Padahal program yang menjadi salah satu kebijakan presiden tersebut bertujuan memperluas akses layanan kesehatan sekaligus membangun budaya pemeriksaan kesehatan secara rutin sejak dini. Data Dinas Kesehatan Kota Samarinda menunjukkan hingga pertengahan tahun 2026, cakupan program CKG baru mencapai 6,78%. Pemerintah menilai, masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan layanan ini karena merasa tubuhnya dalam kondisi sehat. Padahal berbagai penyakit tidak menular seringkali tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Lurah Selili Dedi Irawan mengajak masyarakat memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis sebagai langkah pencegahan agar penyakit dapat diketahui lebih cepat sebelum berkembang menjadi lebih serius.
1: Diharapkan bahwasannya dapat mencegah sedini mungkin. Mungkin ada penyakit-penyakit yang bisa diatasi, yang pemeriksaannya termasuk tekanan darah, terus gula darah, juga kolesterol. Nah, jika ada indikasi yang lebih kepada yang kronis, biasanya akan dirujuk langsung di puskesmas. Itu kan mencegah bahwasannya mendukung CKG ya, gerakan itu agar masyarakat juga sehat, Indonesia sehat.
0: Pemerintah Kota Samarinda menargetkan cakupan program CKG terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Layanan ini dapat diakses secara gratis melalui puskesmas dengan datang langsung maupun mendaftar melalui layanan WhatsApp yang telah disediakan. Pemerintah berharap semakin banyak masyarakat memanfaatkan program cek kesehatan gratis sebagai upaya menjaga kesehatan sejak dini. Dengan deteksi lebih awal, resiko penyakit dapat ditekan sehingga kualitas hidup masyarakat pun semakin meningkat. RR Samarinda, Nesor Pula, melaporkan.

0: Peraturan Daerah atau Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 kepada DPRD Kukar dalam rapat paripurna Senin 29 Juni 2026. Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, penyampaian Raperda tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan selama tahun 2025 sekaligus memenuhi amanat peraturan perundang-undangan terkait tata kelola keuangan daerah. Kewajiban itu mengacu pada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, serta Permendagri nomor 77 tahun 2020.
1: Kita paripurna untuk penyampaian laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025. Karena memang mekanisme untuk penyampaian laporan pertanggungjawaban ini menyelesaikan hasil penyampaian opini dari Badan Pemeriksa Keuangan. Kemarin sudah selesai, makanya hari ini kita sampaikan proses penyampaian laporan pertanggungjawaban.
0: Bupati menjelaskan dokumen pertanggungjawaban yang disampaikan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, serta catatan atas laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK Republik Indonesia. Selain sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, pembahasan Raperda ini juga menjadi saran evaluasi bersama guna meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Dari Kutai Kartanegara, RRI Samarinda.

0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kalimantan Timur mengevaluasi pelaksanaan program Gratis Pol menyusul temuan dari proses penyaluran bantuan pendidikan. Evaluasi yang dilakukan agar pelaksanaan program tetap sesuai dengan aturan dan tepat sasaran. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mengevaluasi pelaksanaan program Gratis Pol setelah ditemukan sejumlah persoalan administrasi dalam penyalurannya. Evaluasi dilakukan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kalimantan Timur untuk memastikan bantuan pendidikan berjalan sesuai dengan ketentuan. Dimintai tanggapannya, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur Ekti Immanuel di Samarinda mengatakan, legislatif mendukung langkah evaluasi agar seluruh proses penyaluran bantuan benar-benar mengikuti aturan yang menurutnya hasil evaluasi penting sebagai bahan perbaikan sehingga manfaat program dapat diterima mahasiswa yang berhak tanpa menimbulkan persoalan di kemudian hari.
1: Memang ada temuan seperti kemarin terkait dengan ada dapat double, betul. Kan nggak boleh dapat double, harus pilih salah satunya. Ya, otomatis kan mengembalikan dari orang ke universitas ke pemerintah.
2: Itu yang diharap supaya bisa dievaluasi.
1: Ya, sudah sambil evaluasi terus. Temuan PK sampai nanti di proses akhir tahun kita sedang.
0: Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengungkapkan, evaluasi dilakukan setelah ditemukan adanya penerima yang terindikasi memperoleh bantuan ganda atau double grant. Kondisi tersebut tidak diperbolehkan sehingga penerima diwajibkan memilih salah satu bantuan dan dana yang tidak sesuai akan dikembalikan.
3: Pemberian gratis pol yang harus dievaluasi pelaksanaannya, kita evaluasi dan kita pastikan peraturan dan pelaksanaannya sesuai sampai pelaksanaan ke tingkat grassroots atau tingkat mahasiswa. Nah, ini semuanya sudah kita lakukan dan kita akan terus upayakan tindak lanjutnya sampai tuntas.
0: Seno Aji menambahkan, temuan tersebut juga menjadi bagian dari proses pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPKRI. Pemerintah Provinsi Kaltim terus menindaklanjuti hasil evaluasi hingga akhir proses pemeriksaan, sekaligus memastikan seluruh mekanisme dan pelaksanaan gratis pol sesuai dengan peraturan sampai ke tingkat perguruan tinggi dan mahasiswa. RRI,

0: haluan. Bupati meminta masyarakat segera melaporkan jika menemukan indikasi penyimpangan. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri menegaskan tidak ada lagi ruang bagi praktik percaloan maupun intervensi pihak tertentu dalam pelaksanaan MPP. Menurutnya, pemerintah daerah terus berupaya menghapus praktik yang berpotensi memicu konflik dan merugikan masyarakat. Aulia juga mengajak masyarakat berperan aktif mengawasi jalannya proses tersebut. Ia meminta setiap dugaan praktik percaloan atau penyalahgunaan wewenang segera dilaporkan kepada aparat penegak hukum agar dapat ditindak sesuai ketentuan.
1: Ada para calon-calon dan biasanya calon-calon itu terkoneksi dengan wanita. Hal-hal seperti ini yang sekarang ini berusaha untuk kita lawan dan alhamdulillah

T. Kartanegara berharap kolaborasi masyarakat dan aparat penegak hukum dapat memastikan seluruh proses MPP berlangsung adil, transparan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintahan. RRI Samarinda, Deni Kartikasari.

0: Yun non PNS di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbudkukar. Sebanyak 71 pegawai kontrak tercatat menerima aliran dana yang kini tengah ditelusuri pemerintah hingga ke rekening masing-masing penerima. Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, identitas penerima beserta nominal dana yang diterima sudah dikantongi. Pemerintah fokus menelusuri jejak transaksi sejak dana dicairkan dari kas daerah hingga masuk ke rekening tujuan sebagai bagian dari proses pemeriksaan. Menurutnya, seluruh nama yang tercatat menerima transfer akan dipanggil oleh inspektorat untuk dimintai keterangan. Pemeriksaan itu dilakukan guna mengungkap dugaan adanya penyimpangan dalam proses pencairan honorarium.
1: Yang menerima namanya siapa, nomor rekeningnya berapa, itu sudah ada semua. Menurut hemat saya, ini bukan sesuatu yang terlalu sulit secara pembuktiannya. Artinya tidak perlu ada upaya-upaya, tinggal ini goodwill dan komitmen dari bersangkutan untuk mengembalikan ini. Kalau kami ya mengejar sesuai dengan ketika keluar dari kas daerah, uang itu landing ke rekening mana. Nah, orang-orang inilah yang kita panggil untuk melakukan proses pengembalian. Artinya tidak ada upaya yang harus ekstra yang harus kita lakukan terkait kami. Karena memang mekanismenya juga mengisyaratkan secara aturan kami untuk menindaklanjuti seperti ini. Kan lepas ini ada forumnya tuh, TPTGR, Forum Pengembalian Kerugian Negara. Nah, semua mekanisme ini kita laksanakan di inspektorat. Kalau temuan dari Dinas Pendidikan itu ada 71, dengan total kerugian itu saya kurang ingat. Tapi yang yang memang besar itu di temuan itu yang kami sampaikan pada saat kita meluncurkan SP2D online. Karena SP2D online itu bagian dari mitigasi yang direkomendasikan oleh BPK untuk biar aktivitas seperti ini tidak berulang-ulang lagi. Ini pure fraud.
0: Bupati berharap dugaan penyimpangan pembayaran honor tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh seluruh pihak yang terlibat. Dari Kutai Kartanegara, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.

0: 2026. Himbauan itu disampaikan Kepala BPS Republik Indonesia Amalia Adininggar Widyasanti menyusul beredarnya informasi di media sosial tentang adanya petugas sensus yang ditolak bahkan diusir saat melakukan pendataan. Menurut Amalia, masyarakat tidak perlu khawatir saat didatangi petugas sensus karena pendataan dilakukan untuk menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih baik. Ia juga memastikan data yang diberikan tidak akan disebarkan, tidak mempengaruhi pajak maupun penyaluran bantuan sosial.
1: Kami juga ingin mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama juga masyarakat Provinsi Kalimantan Timur, bahwa kalau ada petugas sensus kami datang, mohon diterima dengan baik, karena kami tentunya justru akan membantu untuk bisa agar masyarakat itu bisa berdata sehingga kebijakan pemerintah akan lebih tepat. Selain terima petugas sensus, kedua, isi data dengan benar, ditanya oleh petugas kami, mohon dijawab yang jujur.
0: Sementara itu, menanggapi penolakan petugas sensus, Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Syaifuddin mengajak masyarakat bekerja sama. Apabila menemukan pelanggaran yang dilakukan petugas saat mendata, ia mengatakan masyarakat bisa melapor.
2: Dan jika memang ada keluhan di lapangan, tentu kita pun siap untuk menerima pengaduan dan melakukan perbaikan. Insyaallah Kaltim akan jauh lebih maju ekonominya dengan data yang lebih baik dan akurat terbarukan dari sensus ekonomi 2020.
1: Masyarakat yang bertanya ataupun ada aduan tentang sensus ekonomi, kami membuka channel WhatsApp ataupun juga ada chatbot terkait dengan sensus ekonomi.
0: Selain itu, masyarakat diimbau tidak perlu takut dengan potensi modus kejahatan. BPS memastikan petugas sensus sudah dilengkapi dengan atribut resmi seperti rompi, barcode ID card, dan surat tugas. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
3: Perusahaan Listrik Negara Persero Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau PLN UP3 Samarinda memastikan pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Timur diperkirakan berlangsung hingga Juli 2026. Pemadaman dilakukan sebagai dampak terganggunya operasional pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU dalam sistem interkoneksi kelistrikan di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Manajer PLN UP3 Samarinda Adrian Sitompul mengatakan pihaknya saat ini terus melakukan percepatan perbaikan pada pembangkit yang mengalami gangguan. PLN berharap proses perbaikan dapat selesai lebih cepat sehingga pemadaman bergilir dapat diakhiri sebelum target yang telah ditetapkan. Adrian menjelaskan, gangguan yang terjadi tidak berkaitan dengan isu nasional maupun persoalan pasokan energi secara umum.
4: Kalau penyebab utamanya itu kan sama-sama kita sudah baca juga ya,

pada pembangkit tersebut karena pengelolaannya berada di unit yang berbeda. Namun demikian, dipastikan hingga saat ini pembangkit tersebut masih belum dapat beroperasi secara normal. Untuk menjaga pasokan listrik kepada masyarakat, PLN telah mengoperasikan seluruh pembangkit cadangan yang tersedia, termasuk pembangkit diesel berkapasitas kecil. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mempertahankan pelayanan kelistrikan selama proses perbaikan berlangsung. Adrian Sitompul berharap masyarakat dapat memahami kondisi yang terjadi dan turut mendukung percepatan pemulihan sistem kelistrikan. Ia optimis apabila proses perbaikan berjalan lancar, pemadaman bergilir dapat berakhir lebih cepat dari estimasi yang telah ditetapkan. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.

0: Provinsi Kalimantan Timur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Di tengah pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, pemerintah menilai pelaku usaha lokal harus dipersiapkan agar mampu bersaing dan menjadi bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan. Melalui program Jospol Kaltim Premier, pemerintah tidak hanya memberikan pelatihan kewirausahaan, tetapi juga pendampingan, bantuan peralatan produksi, hingga dukungan pemasaran. Langkah ini dilakukan agar UMKM tidak hanya mampu memulai usaha, tetapi juga berkembang secara berkelanjutan. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan pemerintah ingin menciptakan UMKM yang semakin mandiri, mampu menyerap tenaga kerja, serta berkontribusi dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan di daerah.
1: Kaltim ke depan akan semakin banyak UMKM yang ada, dan ini menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan. Dari Dinas Perdagangan dan UMKM, kita ada program yang tadi saya sampaikan, namanya program Jospol. Itu selain memberikan pelatihan kepada UMKM, memberikan bantuan peralatan, dan juga marketing. Nah, ini terkait dengan keberlangsungan mereka untuk memasarkan hasil-hasil produksi mereka.

Pemerintah juga berharap pelaku UMKM yang telah berhasil mengembangkan satu produk dapat dilakukan diversifikasi usaha sehingga memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Dengan demikian, TSM produk lokal Kalimantan Timur akan semakin kuat, baik di tingkat regional maupun nasional. Melalui program Jospol Kaltimpreneur, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur optimis, UMKM dapat menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi daerah. Selain memperkuat ekonomi masyarakat, program ini juga diharapkan mampu menciptakan lebih banyak wirausaha baru yang produktif dan berdaya saing. RR Samarinda, Nusa Pula,

0: Demikian rangkaian berita sepekan edisi Minggu 5 Juli 2026. Terima kasih telah bersama kami mengikuti setiap informasi yang kami sajikan. Saya Dini Kartikasari beserta seluruh tim mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada. Di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu-ibu. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air.

0: para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan berani. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI.

0: Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Pintu teater satu.
2: Kekasihku Hayati, kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
3: Mama, saya dikuburan di siksa terus, tau gak?
4: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: Sal, ada yang salah sama omonganku?
6: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Masih dari kawasan Jalan M. Yawi nomor 8 Samarinda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, selamat sore untuk Anda yang mungkin baru saja mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming kami di www.rri.co.id. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Badan Penanggulan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur memperkuat upaya mitigasi kebakaran lahan dan bangunan di kawasan pesisir dengan menyerahkan 2 unit perahu pemadam. 2 armada perahu cepat tersebut disalurkan kepada Kecamatan Sakulirang dan Manggal Agni Daop Sangkima sebagai langkah antisipasi dan percepatan penanganan apabila terjadi kebakaran di wilayah yang didominasi pemukiman di bantaran sungai hingga pesisir laut. Kepala BPBD Kutai Timur, Sulastin, mengatakan bahwa bantuan armada ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menangani menghadapi potensi kebakaran, sekaligus sebagai persiapan menghadapi musim kemarau yang diperkirakan mulai berlangsung pada Agustus mendatang. Dengan adanya perahu pemadam ini, diharapkan respon petugas terhadap kejadian kebakaran di kawasan yang sulit dijangkau melalui jalur darat dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.

Indonesia, negeri yang kaya akan keindahan alam. Namun, di balik keindahan ini, tersimpan potensi bencana alam yang bisa datang kapan saja. Gempa bumi, banjir, gunung meletus, tsunami, dan kebakaran hutan adalah beberapa bencana yang sering kita hadapi. Siap siaga adalah kunci untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan nyawa. Bersama kita bisa menghadapi bencana. Berikut beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk mengurangi resiko bencana. Pertama, ketahui rencana evakuasi. Kenali rute evakuasi dan tempat perlindungan di daerah Anda. Kedua, siapkan tas siaga bencana. Isi dengan kebutuhan dasar seperti air, makanan, obat-obatan, dan dokumen penting. Tiga, pantau informasi terbaru. Selalu ikuti informasi dari BMKG dan lembaga terkait. Keempat, lakukan latihan evakuasi secara berkala bersama keluarga. Bencana memang tidak bisa kita hindari, tetapi kesiapsiagaan bisa kita lakukan. Mari bersama-sama meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan kita terhadap bencana alam. Siaga bencana, selamatkan nyawa. Siaga bencana, selamatkan nyawa. Kita semua tahu, kecelakaan bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Tapi pertanyaannya, sudahkah Anda melakukan satu hal sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa Anda? Ya, memakai sabuk pengaman. Banyak yang berpikir, ah, cuma pergi sebentar, gak perlu pakai sabuk pengaman. Atau, aku kan nyetir pelan, aman-aman saja. Tapi tahukah Anda, sebagian besar kecelakaan terjadi dalam jarak dekat dan di kecepatan rendah. Dan tanpa sabuk pengaman, benturan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Bayangkan jika Anda atau orang yang Anda cintai terluka hanya karena lalai memakai sabuk pengaman. Sebuah keputusan kecil yang bisa membuat perbedaan besar. Jangan ambil resiko. Pasang sabuk pengaman setiap kali berkendara demi keselamatan Anda dan keluarga. Ingat, satu klik bisa menyelamatkan nyawa. Sayangi diri Anda, pakai sabuk pengaman.

0: Ratu FM.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami hadirkan cek fakta untuk Anda di sore hari ini. Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menyatakan bahwa SPBU di seluruh wilayah Indonesia akan dijaga sistem administrasi manunggal satu atap atau SAMSAT dan polisi lalu lintas. Faktanya, klaim tersebut atau klaim yang diunggah berisi informasi SPBU akan dijaga SAMSAT dan polantas mulai 1 Juli 2026 adalah hoaks. Dilansir dari kompas.com, PT Pertamina Persero telah membantah informasi tersebut. Vice President Corporate Communication PT Pertamina Persero Muhammad Baron memastikan unggahan berisi informasi penjagaan SPBU di Indonesia oleh SAMSAT dan polantas adalah tidak benar. Muhammad Baron menambahkan, kegiatan seperti itu tidak diterapkan dalam pelayanan pembelian bahan bakar minyak di Pertamina. Seluruh kegiatan PT Pertamina dapat dicek melalui situs resmi Pertamina karena perusahaan akan mengumumkan di laman tersebut. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryono Nugroho juga mengatakan bahwa informasi soal SPBU dijaga SAMSAT dan Polantas mulai 1 Juli itu merupakan kabar bohong. Dan pendengar, demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konflik sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial. Menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, kami informasikan azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya jatuh pada pukul 18 lebih 22 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum kita hadirkan pengajian SOC Al-Quran, kami hadirkan Zona Petang dalam rangkaian lagu Islami.

jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim.

0: Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, mereka berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila ada tiga orang hendak keluar dalam sebuah perjalanan safar, maka hendaknya mereka mengangkat salah seorang dari mereka menjadi pemimpin dalam safarnya. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Pendengar Pusatu Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kita dengar bersama pengajian SUCI Al-Quran bersama Ihsanul Ihsan membacakan surah An-Naba ayat 1-16 dengan penerjemah Alimatul Komariah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini.
1: Kalla sayang.

Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Dan gunung-gunung sebagai pasak. Dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan.

dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.

dan kami bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh, dan kami jadikan pelita yang amat terang matahari.

0: supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan dan kebun-kebun yang lebat.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

bagi seorang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis Riwayat Tabrani.

Sesungguhnya setiap amalan tergantung dari niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Barang siapa hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau untuk wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia berhijrah kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aja ngari to lele, kaya cabai to wae, mau boleh cita-cita liane.
4: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi, menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
5: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis.

zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

0: Anda kota tertua di Indonesia. Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: coba lihat deh orang itu.
1: Yang mana?
0: Yang itu tuh, yang duduk di halte.
1: Oh, itu. Iya, kirain aku aja yang perhatiin. Ternyata...
0: Ih, kok dia ngeliatin kita terus sih?
1: Kamu kayaknya yang diliatin.
0: Ih, gak lucu tahu.
1: Memang iya kan? Jangan-jangan...
0: Eh, jangan kamu bilang kalau dia kenal aku atau naksir aku ya.
2: Eh, ada apa sih kalian berdua? Kok pada cekikan gitu?
1: Itu loh, orang di sebelah ngeliatin dia terus nih dari tadi. Kayaknya naksir Dewi deh.
0: Ih, kamu ini gak lucu tahu.
2: Astaga, kalian ini gak boleh gitu. Dia yang di sana itu penyandang disabilitas netra. Saya kenal kok dengan dia.
0: Hah? Jadi?
2: Iya, dia itu Mas Fajri. Sebenarnya dia bukan ngeliatin kalian ini. Meskipun pandangannya seolah ya ke arah kalian.
0: Oh gitu.
2: Iya, jadi kita perlu tahu kondisi saudara kita yang penyandang disabilitas itu ya, seperti tunanetra. Bagaimana kita harus bersikap dan berinteraksi dengan mereka? Jangan malah memandang sinis atau risih ya. Halo Mas Fajri, apa kabar?
3: Eh Bang Tono, dari mana?
2: Ingat aja dengan suara saya. Lagi nunggu jemputan ya?
3: Iya Bang.
2: Kalau gitu, kami duluan ya Mas Fajri.
3: Oke Bang.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 FM.

Masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda masih bersama dalam rangkaian Samarinda malam ini pendengar Pro 1. Ya, pendengar Menteri Perindustrian Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan menekankan pentingnya aspek keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di sektor industri. Penegasan disampaikan menyusul insiden ledakan dan kebakaran fasilitas produksi PT Rau Botanikal Nusantara Kota Semarang, Jawa Tengah. Kemenperin bergerak cepat menindaklanjuti insiden tersebut melalui koordinasi dengan pihak perusahaan dan instansi terkait. Kementerian juga memastikan keselamatan kerja menjadi prioritas utama dalam operasional industri. Agus mengatakan pihak yang menginstruksikan pelaksana tugas Direktur Jenderal Industri Agro menerjunkan tim pengawas dan pengendalian ke lokasi kejadian. Tim tersebut bertugas melakukan verifikasi lapangan, mengumpul informasi komprehensif, berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan pihak perusahaan. Berdasarkan laporan kronologi awal, indikasi panas berlebih pada mesin produksi bertekanan tinggi terlihat sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Ledakan tabung sterilisasi terjadi di ruang produksi bagian belakang sekitar pukul 9.45 hingga 9.56. Ledakan tersebut memicu kebakaran dan meruntuhkan sebagian bangunan. Petugas berhasil memadamkan api sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Insiden tersebut mengakibatkan satu pekerja meninggal dunia dan 7 pekerja lainnya mengalami luka bakar ringan hingga sedang. Seluruh korban telah dievakuasi dan mendapatkan penanganan medis di RSUD Dr. Adiatma MPH. Pendengar, sekaligus kami undur diri dari ruang dengar Anda, saya Hedi Purnama, dan nanti akan bergantikan oleh rekan saya, Dita Rania, yang akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: 1. Lintas Informasi.
1: Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Berikan Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN menjelaskan Ibu Kota Nusantara merupakan bentuk pemerintah daerah khusus dengan sistem tata kelola yang berbeda dari daerah lain di Indonesia. Kehususan tersebut merupakan implementasi dari konsep desentralisasi asimetris yang telah diatur dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbupati mengatakan dasar hukum pembentukan pemerintahan khusus IKN sudah diatur secara tegas dalam pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, di mana ketentuan tersebut memberikan pengakuan terhadap daerah-daerah yang memiliki karakteristik kehususan dan keistimewaan dalam sistem pemerintah nasional. Menurut Thomas, keberadaan IKN sebagai daerah khusus setingkat provinsi merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menghadirkan model tata kelola pemerintahan baru yang lebih adaptif terhadap kebutuhan ibu kota negara. Meskipun secara administratif IKN berkedudukan setingkat provinsi, namun fungsi dan kewenangannya dirancang secara khusus sesuai dengan statusnya sebagai pusat pemerintahan negara. Thomas juga menambahkan salah satu perbedaan paling dasar terletak pada struktur kepemimpinan di IKN, di mana kepala otorita IKN memiliki kedudukan setingkat menteri dan diangkat langsung oleh Presiden Republik Indonesia sehingga tidak melalui mekanisme pemilihan kepala daerah seperti gubernur pada umumnya. Sebagai pengganti mekanisme legislatif daerah, otorita IKN saat ini tengah menyiapkan konsep kelembagaan representasi masyarakat dengan fungsi untuk model kelembagaan yang sedang disusun. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
2: Row 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengetahui bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus tiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait yang memang ditetapkan oleh pemerintah. Tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada. Pendengar selamat malam, pendengar selamat Minggu malam Senin ya. Hari ini di Tarania temani Anda di rangkaian Samarinda Malam di Pro 1 RRI hingga nanti merapat di pukul 24 waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan informasi dan juga lagu-lagu terbaik yang siap menemani weekend Anda di malam hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya? Warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat. Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Persatu Radio Republik Indonesia Samarinda, pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko melawan Inggris diperkirakan akan berlangsung panas karena kedua tim sama-sama menatap laga di Stadion Azteca Mexico City dengan optimisme yang tinggi, di mana Meksiko ingin mengukir sejarah sedangkan Inggris siap menghadapi atmosfer yang dipastikan akan memihak L3. Pelatih Meksiko Javier Aguirre menyebut pertandingan melawan Inggris akan menjadi salah satu laga yang paling bersejarah pendengar dalam perjalanan sepak bola negaranya, di mana L3 hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk menyamai pencapaian terbaik mereka di Piala Dunia, yakni menembus babak perempat final seperti saat menjadi tuan rumah di tahun 1970 dan juga 1986. Kepercayaan diri Meksiko juga ditopang oleh rekor impresif di Stadion Azteca. Dan dalam 10 pertandingan Piala Dunia di stadion tersebut, L3 belum pernah menelan kekalahan. Meski demikian, Aguirre tidak memandang sebelah mata kekuatan Inggris karena menurutnya tim asuhan dari Thomas Tuchel memiliki fleksibilitas taktik yang membuat mereka sulit diprediksi. Di kubu Inggris, mendengar back Mark Guehi justru menyambut antusias tantangan bermain di depan puluhan ribu pendukung Meksiko, di mana back Crystal Palace itu menegaskan that Three Lions tidak gentar menghadapi atmosfer panas di Azteca. Guehi menilai kemenangan dramatis 2-1 atas Kongo DR pada babak sebelumnya menjadi bukti kekuatan mental Inggris. Dan sementara itu back muda Inggris Nico O'Reilly juga tidak melihat atmosfer Azteca sebagai ancaman. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: nggak habis-habis ya.
1: Habis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: mana sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik.
2: Negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

Prasatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, libur sekolah menjadi momentum untuk keluarga untuk bisa mengunjungi destinasi-destinasi wisata yang menawarkan hiburan sekaligus edukasi, di mana museum dan wisata alam seringkali jadi pilihan ya pendengar, karena menghadirkan pengalaman belajar secara langsung. Nah, ada dua destinasi yang menarik perhatian pendengar, seperti Museum Kolong Tangga Bantul dan juga Wisata Sumber Banteng Kediri, di mana keduanya punya konsep yang berbeda dengan mengedepankan edukasi budaya dan juga keindahan alam. Edukator Museum Kolong Tangga Bantul, Rivena Nidia Windasari, mengatakan bahwa Museum Kolong menghadirkan program paspor bermain keliling dunia selama masa liburan sekolah. Dan paspor tersebut, programnya adalah mengenalkan permainan tradisional dari berbagai negara kepada anak-anak. Ia juga menjelaskan bahwa museum tidak hanya memamerkan koleksi mainan tradisional, tapi juga para pengunjung diajak untuk mengikuti permainan serta workshop kreatif secara langsung. Untuk Wisata Sumber Banteng Kediri, pendengar, ada Ketua Pokdarwisnya Sudarsono yang mengatakan bahwa destinasi Sumber Banteng Kediri mengusung konsep wisata alam di mana para pengunjung bisa menikmati wahana air, perahu, terapi ikan, dan juga suasana alam yang alami. Dan ia juga mengatakan bahwa pengelola terus akan menjaga keaslian lingkungan sebagai daya tarik utama wisata, dan berbagai inovasi juga akan dilakukan supaya pengunjung tetap tertarik untuk datang. Museum Kolong Tangga dan juga Wisata Sumber Banteng menunjukkan beragam pilihan wisata keluarga selama libur sekolah ya pendengar, edukasi budaya ataupun rekreasi alam. Ini jadi perpaduan yang memperkaya pengalaman wisata masyarakat. Jadi untuk Anda yang berencana menghabiskan masa liburan sekolah bersama anak-anak ke Pulau Jawa, boleh ya dipertimbangkan dua saran ataupun dua destinasi wisata tadi. Dan informasi ini pendengar kami kutip melalui laman rri.co.id. selengkapnya Anda bisa baca di sana. Tetap bersama kami Prosatu RRI, kanal informasi dan

0: inspirasi.
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Beragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id. Pendengar Prasata Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslim dan muslimat, saatnya kita dengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap-siap di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surah Ali Imran.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Quran Surah Ali Imran ayat 130.

RRI Samarinda dalam esensi buku. World New Mind, Moving from the Information Age to the Conceptual Age oleh Daniel Pink adalah buku tentang dorongan untuk mempertimbangkan pentingnya kemampuan kreatif dan konseptual dalam menghadapi tantangan abad ke-21. Uraian padat berisi argumen bahwa dalam era informasi yang terus berkembang, kemampuan analitis saja tidak lagi cukup. Sebaliknya, keterampilan kreatif, empati, dan pemahaman holistik akan menjadi semakin penting. Salah satu poin kunci dalam buku ini adalah konsep tentang 6 kemampuan esensial yang harus dimiliki individu untuk sukses di era konseptual. 6 kemampuan ini adalah desain, cerita, empati, simpati, permainan, dan makna. Pink berpendapat bahwa menggabungkan kemampuan-kemampuan ini akan memungkinkan seseorang untuk menjadi pemikir yang lebih holistik dan dapat mengatasi kompleksitas dunia saat ini. Dalam beberapa sorotan pentingnya tentang kemampuan desain. Desain bukan hanya tentang estetika visual, tapi juga tentang memahami kebutuhan pengguna dan menciptakan solusi yang memenuhi kebutuhan tersebut. Desain memungkinkan kita untuk menciptakan pengalaman yang lebih baik dan lebih memuaskan bagi orang lain. Kemampuan lainnya adalah kemampuan bercerita. Sang penulis mengajukan argumen bahwa kemampuan untuk menyampaikan narasi yang kuat adalah keterampilan penting dalam mengkomunikasikan ide dan mempengaruhi orang lain. Cerita memungkinkan kita untuk menyampaikan informasi dengan cara yang lebih memikat dan mudah dicerna. Kemampuan lainnya adalah berempati, yaitu kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain. Dalam dunia yang semakin terhubung, empati menjadi kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan memahami kebutuhan serta keinginan orang lain. Selanjutnya, pembahasan tentang simpati yang melampaui empati. Simpati mengacu pada kemampuan untuk bertindak berdasarkan rasa empati yang kuat. Ini berarti tidak hanya memahami perasaan orang lain, tapi juga mengambil tindakan konkret untuk membantu. Dalam buku ini juga mengajarkan kemampuan permainan, yaitu kemampuan untuk melihat rumor dan kegembiraan dalam situasi. Pink berpendapat bahwa rumor adalah alat penting untuk menangani tekanan dan kompleksitas dan dapat membantu kita mempertahankan kreativitas dan inovasi. Yang pada akhirnya membahas tentang makna yang merupakan kemampuan untuk menemukan tujuan yang lebih penting dalam apa yang kita lakukan. Makna memberikan motivasi dan arahan dalam hidup kita dan memungkinkan kita untuk mencapai kepuasan yang lebih dalam dan berarti. Buku ini menawarkan wawasan yang kuat tentang pentingnya mengembangkan kemampuan-kemampuan di era informasi yang semakin maju. Penulis membawa pembaca melampaui pendekatan tradisional yang hanya mengedepankan kemampuan analitis dan menekankan bahwa keterampilan konseptual akan menjadi penentu keberhasilan di masa depan. Buku A Whole New Mind adalah panggilan kepada kita untuk mempertimbangkan ulang cara memandang dan mengembangkan keterampilan. Buku ini memberikan pandangan yang kuat tentang bagaimana kita dapat bersiap menghadapi tuntutan era konseptual dan menginspirasi kita untuk menggabungkan keterampilan analitis dan konseptual untuk mencari kesuksesan yang lebih besar. Demikian esensi buku berjudul A Whole New Mind, Moving from the Information Age to the Conceptual Age, karya Daniel Pink, dari RRI untuk Indonesia.

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

0: Samarinda.
1: Wah, banyak nih dapat bonus. Perlu bantuan hitung, Kak?
2: Ini bukan lagi ngitung, tapi ngecek asli apa palsu.
1: Sampai sebegitunya?
2: Kamu pasti nggak baca berita ya? Tahun 2021, Bank Indonesia itu mencatat peredaran uang kertas palsu di Indonesia mengalami peningkatan 43,16% dibanding periode tahun sebelumnya.
1: Wah, banyak juga ya?
2: Makanya, kita harus lebih teliti.
1: Lah, terus caranya diapain untuk cek uang asli atau palsu?
2: Bisa dong, caranya dengan 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Apabila dilihat, terdapat benang pengaman dan juga logo BI. Jika diraba, pada permukaan uang kertas akan terasa kasar pada bagian angka nominal, huruf terbilang, gambar, dan lambang Garuda. Dan pada saat diterawang, terlihat tanda air atau watermark, gambar pahlawan, dan juga logo Bank Indonesia.
3: Mari ikut andil membantu pemerintah menekan angka peredaran uang palsu di negara kita dengan cara selalu memastikan uang yang kita terima menggunakan 3D, dilihat, diraba, dan diterawang. Kenali uangmu, tolak dengan sopan jika ragu.
4: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
5: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
4: Keren. Peringkat apa tuh?
5: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
4: Mager tahu?
5: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
6: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.
7: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk Warta Berita Sentral.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar ke BPH Migas.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
1: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
5: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
6: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setkap Sampang, Abdi Beri, menjelaskan usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga, Jatim Balinus, dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pembinaan QR Code pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu, bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
7: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non subsidi agar penyaluran Pertalite dan Biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
8: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat konfirmasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.19 waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insidennya bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
9: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, risikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
8: Terpisah seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah maka pihaknya mengajak rekan sebaya juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
10: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
8: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka tugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jalia Winarti menyampaikan laporannya.
11: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
12: Modal nambah. Jadi dulu rugi sih enggak. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit kok masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu. Larinya ke situ.
13: Tetap yang gitu.
12: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
11: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
14: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja. Masih bisa ada untungnya nggak itu? Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah. Berarti nambah modal gitu Bu ya naik harga. Ya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya ya.
11: Sementara itu Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5 hingga 10% sejak sepekan terakhir.
15: Perkiraan verbal kan tergantung. Jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per bal.
11: Udah berapa lama kenaikan ini sendiri?
15: Baru ada seminggu.
11: Seminggu jualan tetap?
15: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seminggu, baratnya dapat satu bar kan sekarang.
11: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
16: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
17: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
16: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
18: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam. Apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya dok ya. Iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
16: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Husnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
19: Kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
20: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan, salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
19: Kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kodaan ini, ada perusahaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran. Ya, kegiatan ini sarana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk memiliki skill.
20: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Mabetang Sejahtera.
13: Program Kartu Mabetang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Mabetang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agustias Sabran, beserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi, sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah mengangkat harkat martabat masyarakat.
20: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin. Serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari Pangkalan Angkatan Luar Angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim

0: atau akrab disapa Bung Ropan menilai aktivitas transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib. Ia mengatakan bergabungnya Ragnar dan Notsuda menunjukkan bahwa Maung Bandung siap mengarungi musim baru dengan skuad yang lebih berkualitas untuk bersaing di level domestik maupun Asia.
1: Dari Persib ini semakin mewah, artinya mereka siap untuk bisa mengarungi

0: menjadi juara grup tapi di fase gugur tumbang dari Rasa Buri. Sekarang bagaimana manajemen berpikir bahwa perlu ada kedalaman skuad.
1: Dengan tambahan dua pemain tersebut, Persib kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata di hampir semua lini. Pengalaman Ragnar di kompetisi Eropa dan fleksibilitas Notsuda di lini tengah diharapkan menjadi modal penting bagi Persib untuk mempertahankan prestasi sekaligus berbicara banyak di pentas Asia. Demikian Luna Elia melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusat

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyuk-uyuk, dan sinar.

0: Sapu pergaulan dulu itu bebas. Saya tidak peduli apa yang orang bicara, karena saya pikir ini sapu hidup. Gonta-ganti pasangan, terjebak miras dan narkoba, sampai akhirnya suatu hari saya harus menerima kenyataan.
1: Maaf, Bapak positif HIV.
0: Rasanya terpercaya. Tapi virus ini sudah ada di sapu badan. Sekarang saya menyesal. Seandainya saja waktu bisa diputar kembali, saya tidak akan melakukan hal-hal yang buat saya berisiko tertular HIV.
2: Stop HIV AIDS. Cegah sebelum terlambat.
3: Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kapten Timnas Prancis Kylian Mbappe terus membuktikan diri sebagai mesin gol utama Les Blues di Piala Dunia 2026. Bahkan pendengar, pemain bernomor punggung 10 ini masih berupaya terus untuk mengukir rekor baru di ajang sepak bola terbesar dunia. Pesepak bola 27 tahun ini kembali menjadi pembeda saat membawa Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Pendengar, di mana pemain klub Real Madrid ini sukses untuk menjadi eksekutor penalti di menit ke-70 yang memastikan kemenangan 1-0 atas Paraguay. Dan gol tersebut, pendengar, membuat Mbappe akhirnya mengkoleksi 7 gol sepanjang Piala Dunia tahun 2026 tahun ini. Ketajamannya juga semakin memperkuat statusnya, pendengar, sebagai salah satu penyerang paling mematikan di panggung sepak bola dunia. Saat ini Mbappe total telah mencetak kurang lebih 19 gol ya pendengar di ajang Piala Dunia, bahkan diperkirakan bisa melewati gabungan gol dari 4 legenda Prancis yaitu Thierry Henry, Zinedine Zidane, Oliver Giroud dan Karim Benzema. Henry mencetak total 6 gol selama keikutsertaannya di 4 Piala Dunia, sementara itu Zidane dan Giroud sama-sama mencetak total 5 gol, sedangkan Benzema menghasilkan 3 gol. Dan penampilan konsisten dari Mbappe ini menjadi modal besar ya pendengar untuk Prancis dalam perburuan gelar Piala Dunia 2026. Dan saat ini ia sedang bersiap untuk menghadapi Maroko di babak perempat final dengan kepercayaan diri yang semakin tinggi. Kita tunggu ya nanti pendengar. Dan informasi ini tentunya kami kutip melalui laman rri.co.id. Pastikan Anda tetap bersama kami, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia Samarinda, mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa

0: 99,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: 101.1
1: Lintas Informasi
2: Pro 1 97,6 FM pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM menetapkan tarif listrik PT PLN Persero untuk triwulan 3 2026 periode Juli-September akan tetap dan tidak mengalami kenaikan. Kebijakan tersebut diambil sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika ekonomi global. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan keputusan mempertahankan tarif listrik merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha. Sesuai dengan peraturan Menteri SDM nomor 7 tahun 2024, penyesuaian tarif atau tarif adjustment bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi sejatinya dilakukan setiap 3 bulan berdasarkan perubahan 4 parameter ekonomi makro yaitu kurs rupiah, Indonesian Crude Price atau ICP, inflasi dan juga harga batubara acuan HBA. Untuk triwulan 3 tahun 2026, parameter yang digunakan merupakan realisasi periode Februari hingga April 2026 yang mencatat kurs sebesar Rp16.959.000 per USD atau per 1 dolar Amerika. Dan meski secara formula terdapat potensi perubahan tarif, pemerintah memutuskan untuk mempertahankan tarif listrik untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menyampaikan sebagai perpanjangan tangan pemerintah, PLN siap menjalankan kebijakan tarif listrik triwulan 3 tahun 2026 sekaligus berkomitmen untuk terus menghadirkan pasokan listrik yang andal dan layakan kelistrikan yang semakin berkualitas kepada masyarakat. Pendengar, demikian lintas informasi.
1: Lintas Informasi
2: Pro 1
3: Kilau Pancasila Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri
4: Saudara dan saudari yang saya hormati Terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ya ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah. Apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya. Sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI.

0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami hadirkan ke Anda ya saat ini drama radio dengan judul Bukan Sekedar Kenyang, produksi dari RRI Cirebon untuk Anda di malam hari ini. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat mendengarkan.

0: pemirsa, kentang tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Berbagai jenis hidangan kentang seperti kentang goreng, kemudian kentang pure, kemudian kita juga mengenal kroket.
1: Assalamualaikum Bu, Kakak pulang.
2: Waalaikumsalam. Bawa apa itu Kak? Jangan bilang MBG-nya gak dimakan lagi nih.
1: Iya nih Bu, MBG-nya gak dimakan lagi.
2: Loh, kenapa kok gak dimakan lagi Kak?
1: Soalnya ayamnya keras, ada merah-merah lagi.
2: Eh, masa sih Kak? Coba sini Ibu lihat, Kakak mandi gih.
1: Iya Bu.
2: Ya ampun, ini sih namanya belum mateng. Ampun deh yang masak, gimana sih? Tega amat, makanan buat anak-anak kok ngolahnya gak bener begini sih?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Eh, Bapak sudah pulang?
3: Kenapa sih Bu? Momennya sampai kedengeran keluar loh.
2: Ini loh Pak, Ibu lagi buka MBG Kakak. MBG-nya masa gak dimakan lagi? Katanya ayamnya keras. Lihat deh Pak, ayamnya keras, mana masih merah begini. Kalau anak-anak keracunan gimana coba Pak?
3: Ya ampun, iya ya, keras begini, masih merah lagi ya Bu. Pantes Kakak gak mau.
2: Emang tadi di sekolah gak ada yang protes Pak?
3: Tadi Bapak ada rapat di Dinas Pendidikan Bu, jadi Bapak belum terima laporan soal ini.
2: Tapi Pak, ini tuh udah sering banget kejadiannya sama MBG di sekolah Bapak. Kakak udah sering banget nih pulang bawa MBG gak dimakan karena buahnya busuk lah, sayurnya berulat lah, sampai menu apa itu? Aduh, apa tuh? Burger? Apa itu? Ah, entahlah Ibu gak ngerti. Kan MBG kan ada ahli gizinya toh. Masa iya anak-anak dikasih burger yang jelas-jelas junk food? Harus ada tindakan ini Pak. Kalau dibiarin ya kasihan anak-anak dong.
3: Sabar Bu, sabar. Memang betul kalau itu Bapak sudah terima aduan. Makanya Bapak dan kepala sekolah lainnya yang masuk di SPPG Mekarjaya 1 sepakat untuk mengajukan evaluasi. Besok Bapak dan kepala sekolah yang lain juga akan hadir rapat di sana untuk mendengarkan keputusannya. Semoga ada komitmen baik Bu. Tapi kalau tetap begitu, nanti kita akan adukan ke BGN lah.
2: Syukurlah Pak, bagus kalau begitu. Semoga ada tindakan nyata ya dari SPPG-nya.
3: Amin, semoga ya Bu.
4: Bapak, Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah hadir di aula SPPG Mekarjaya 1. Terima kasih atas kritik dan saran dari Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, evaluasi telah kami lakukan Bapak Ibu, dan tentunya Bapak Ibu berhak untuk terus mengawasi kinerja kami. Saya mewakili seluruh tim SPPG ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami menyadari menu makan bergizi gratis atau MBG dalam beberapa hari terakhir ini jauh dari kata layak. Kami belum berhasil memberikan yang terbaik untuk anak-anak, dan tanggung jawab itu sepenuhnya ada di pundak saya. Mulai hari ini Bapak Ibu, kami telah melakukan perombakan total. Kami telah mengontrak tim ahli gizi profesional yang tentunya kompeten untuk mengawasi setiap proses, mulai dari pemilihan bahan hingga distribusi. Kedepannya, mulai hari ini menu MBG yang tersaji akan disertai label rincian gizi seperti kalori, protein, hingga berapa vitaminnya, semua akan transparan. Kami juga membangun jalur komunikasi khusus. Sekolah berhak mengajukan keberatan atau keluhan secara resmi jika memang menu yang disajikan tidak sesuai standar. Tentunya kami berkomitmen untuk merespon setiap komplain dan akan kami atasi secepatnya sesuai dengan ketentuan operasional yang berlaku. Kami akan membuktikan bahwa kesehatan anak-anak adalah prioritas utama, bukan sekadar angka di atas kertas. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aku pulang.
1: Waalaikumsalam. Tumben nih, kakak ceria sekali.
0: Iya dong, Bu. Soalnya kakak dapat MBG-nya enak banget loh.
1: Oh ya, enaknya. Emang isinya apa, Kak?
0: Tadi kakak makan sama ayam goreng lengkuas, capcay, susu, sama semangka, Bu. Enak banget. Ayamnya juga udah gak keras, lembut banget. Temen-temen kakak juga suka.
1: Wah, alhamdulillah. Semoga seterusnya begitu ya, Kak. Sekarang kakak mandi ya.
0: Oke, Bu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak, tahu gak menu MBG kakak hari ini enak-enak katanya.
2: Oh ya?
1: Ayamnya udah gak merah, menunya lengkap lagi, Pak. Bagus nih, berarti SPBG-nya gercep ya, Pak, buat perbaikan.
2: Betul, Bu. Tadi di rapat disampaikan kalau mulai hari ini perbaikannya, dan ternyata memang direalisasikan.
1: Syukurlah, Pak, kalau kritik kita didengar. Dan memang seharusnya begitu kan, Pak. Tujuan program MBG kan bukan sekedar bikin kenyang, tapi gimana gizi anak-anak Indonesia terpenuhi. Jadi meskipun gratis, bukan berarti nggak boleh kritis kan, Pak?
2: Iya Bu, betul. Sekarang Bapak lapar, pengen makan MBG juga. Alias masakan bini gue.
1: Ah, Bapak bisa aja.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
2: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua

0: komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Pro 1 RRI Samarinda, dimanapun Anda berada, di hari Minggu ini pendengar seperti biasa di Tarania jam 21 lewat 20, ya kurang lebih akan ajak Anda untuk mengenal satu komunitas inspiratif lainnya pendengar dalam sajian obrolan komunitas seperti biasa. Nah, namun malam hari ini kami akan ajak Anda untuk mengenal komunitas Albino Indonesia. Komunitas Albino Indonesia adalah satu komunitas yang menjadi wadah support system atau wadah untuk para albinisme, di mana albinisme atau albino ini adalah kondisi kelainan sejak lahir pendengar yang menyebabkan pengidap mengalami kekurangan melanin atau bahkan sama sekali tidak memiliki pigmen tersebut, ya, sehingga komunitas Albino Indonesia ini pendengar adalah wadah bagi para albinisme untuk berkumpul dan juga membangun jejaring. Dan apa dengar? Sama seperti komunitas-komunitas lainnya, komunitas albinisme atau komunitas Albino Indonesia ini juga punya struktur organisasi yang lengkap. Founder dari Albino Indonesia bernama Nisrina Rahmatul Husna yang mendirikan komunitas ini sejak tahun 2016. Nah, selengkapnya pendengar untuk segala sesuatu informasi mengenai komunitas Albino Indonesia akan kami sampaikan setelah jeda berikut ini di obrolan komunitas. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
2: Cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang sombong? Inginku, cinta bukanlah duka.
3: Ini kisah tentang aku.

1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

0: rahasia hijaunya? Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak

97,6 FM pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Masih bersama Anda pendengar dalam obrolan komunitas membahas komunitas albino Indonesia. Pendengar, sama seperti komunitas-komunitas lainnya ya, komunitas albino Indonesia ini juga punya struktur organisasi yang lengkap. Dan sang founder pendengar, Nisrina, mengatakan bahwa selama ini kegiatan yang dilakukan oleh komunitas ini kebanyakan online karena fokus membentuk grup pembangunan karakter untuk para anggotanya. Nisrina menuturkan tidak sedikit albinisme Indonesia yang merasa insecure dalam menjalani kehidupan hari-harinya. Oleh karenanya, komunitas ini hadir untuk menyediakan wadah untuk para albinisme supaya bisa saling memberi dukungan dan juga motivasi gitu ya pendengar. Dan saat ini pendengar, komunitasnya sudah tersebar juga di seluruh daerah di Indonesia dan anggota yang tercatat di data malah lebih dari 110 orang, sudah cukup banyak. Dan harapannya pendengar, komunitas albino Indonesia ini bisa jadi support system gitu ya, yang baik untuk para albinisme, karena untuk di komunitas ini sendiri pendengar, motivasi itu bukan hanya berbentuk sekedar kata-kata, tapi ada bukti nyata gitu ya. Karena banyak albinisme Indonesia yang mungkin merasa insecure atau kurang gampang gitu ya untuk bersosialisasi, komunitas ini hadir untuk menjadi penyemangat mendengar, untuk menjadi support group gitu ya, ataupun support system supaya para albinisme Indonesia ini juga bisa selalu bersemangat dan udah menghilangkan gitu rasa insecure-nya ya. Kami masih akan bersama Anda lagi di Obrolan Komunitas tentunya malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: manusia adalah air. Lebih dari setengah zat pembentuk tubuh manusia adalah air. Semua aktivitas yang pernah ada di muka bumi membutuhkan air. Lebih dari 2 juta anak meninggal karena penyakit yang diakibatkan oleh air tidak bersih. Setengah dari jumlah penduduk di tiap negara berkembang menderita akibat tidak memiliki akses terhadap air bersih. Tanpa air, tidak ada kehidupan. Menghemat air, menyelamatkan kehidupan. Pesan ini disampaikan oleh Pro 1 RRI Samarinda.
1: San, San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk, ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
2: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
1: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
2: Tapi aku...
3: Beranilah berbicara daripada mendengar.

Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih membahas mengenai komunitas albino Indonesia, pendengar, sang founder Nisrina mengatakan bahwa banyak sekali albinisme yang punya karir dan juga kehidupan yang baik. Dan inilah yang membuat dia yakin bahwa menjadi albinisme pun bisa sukses gitu ya. Dan tentunya adanya komunitas albino Indonesia ini menjadi wadah yang tepat, yang suportif ya pendengar, untuk bisa sama-sama saling merangkul, saling menguatkan sebagai albinisme di Indonesia gitu ya, untuk terus punya mimpi, terus mengejar mimpi sampai bisa jadi sukses gitu. Karena banyak pendengar contohnya sudah ya. Dan tentunya komunitas ini juga terbuka untuk para albinisme yang ingin bergabung dengan adanya akun sosial media ya dari Albino Indonesia di Facebook maupun di Instagram. Pendengar, Anda bisa cari dan bisa hubungi gitu ya untuk bisa bergabung bersama komunitas albino Indonesia. Itu tadi pendengar obrolan komunitas malam hari ini mengenai komunitas albino Indonesia yang menjadi wadah support system untuk para albinisme di Indonesia. Luar biasa sekali. Kami masih akan bersama dengan Anda. Setelah ini kami akan hadirkan sajian melodi memori untuk Anda pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

101. Dengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda dimanapun Anda berada. Di minggu malam Senin ya, hari ini pendengar seperti biasa kami hadir bersama dengan Melodi Memori setiap minggu malam ya pendengar. Dan malam hari ini kami akan hadirkan Melodi Memori pendengar untuk bisa mengenang dan juga mengetahui perjalanan bermusik dari musisi setiap minggunya pendengar. Malam hari ini kami hadirkan perjalanan dari Club Project pendengar, bagaimana Club Project berdiri dan sampai terus berkarya sampai hari ini pendengar ya, dengan hits-hits yang luar biasa dikenal juga, yang memiliki banyak fans tentunya pendengar. Kami akan hadirkan untuk Anda Melody Memory Club Project.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, di mana saja Anda sedang menikmati siaran kami malam ini. Setelah lama vakum dari ruang dengar Anda, di tahun 2026 ini, kembali kami hadirkan program Melodi Memori di setiap minggu malam Anda, pukul 22 waktu Indonesia Tengah hingga jelang tutup siaran nanti. Ya, senang sekali saya Padel menemani Anda di akhir pekan ini.
1: Dan saya Ria Arda, kita berdua siap membawa Anda bernostalgia bersama dengan musik-musik legendaris Indonesia yang tidak lekang dimakan waktu. Malam ini kita punya tema spesial banget ya Bang Padel ya.
0: Betul sekali rekan Ria. Kita akan membahas perjalanan salah satu grup musik pop progresif paling ikonik Indonesia, si trio dengan warna musik khasnya. Siapa dia?
1: Pastinya adalah Club Project.

0: Ingin selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.
1: Melody Memory.

0: mendengar Katon Wijatmoko, Lilo dan Adi Adrian. Tiga nama yang karya-karyanya menemani generasi era tahun 80-an, 90-an, bahkan tetap dicintai sampai sekarang ini.
1: Dan kita bakal cerita ya soal perjalanan karir, kisah pribadi, sampai makna di balik lagu-lagu fenomenalnya.
0: Dan tentu saja kita selingi dengan lagu-lagu pilihan mereka ya. Nah, siapkan hati dan telinga karena kita akan mengulang kenangan indah bersama Club Project.
1: Kita mulai dari awal mula perjalanan Club Project. Grup ini terbentuk di Jakarta pada akhir 1980-an. Beranggotakan Katon, Lilo, dan Adi Adrian.
0: Dan yang uniknya lagi, nama kelas sendiri adalah gabungan inisial nama mereka. Musik mereka dikenal modern untuk masa itu yang merupakan paduan pop, jazz, dan nuansa elektronik yang beda banget dari band yang lain.
1: Awal karir mereka ya rekan Ria, tidak langsung mulus tentunya. Mereka sempat meniti jalur demo tape, manggung dari satu acara ke acara lain, hingga akhirnya menarik perhatian label besar.
0: Tahun 1989, pendengar, mereka merilis album pertamanya yang langsung melambungkan nama Club Project ke belantika musik Indonesia.
1: Nah rekan Ria, kita mulai lagu pertama ya malam ini. Salah satu lagu yang jadi pengenalan publik pada warna musik Kla, yaitu Tentang Kita.
0: Nah, lagu ini bercerita tentang rasa kebersamaan dan persahabatan, witis, hangat, dan memiliki aransemen yang atmosferik yang merupakan ciri khas dari Kla banget.
1: Pastinya sudah gak sabaran ya. Jadi yuk kita dengarkan bersama Tentang Kita dan Meski Telah Jauh.

0: Beragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.
1: Melody.

0: Kembali lagi di sajian Melody Memory. Pendengar, mungkin tidak banyak yang tahu ya, bahwa yang membuat Kela Project beda adalah proses kreatifnya yang sangat detail.
1: Benar sekali, rekan Ria. Adi Adrian dikenal sebagai sosok perfeksionis ya dalam aransemen. Sementara Katon punya ciri vokal lembut dan unik. Sementara untuk Lilo, mengisi warna gitar yang manis.
0: Musik mereka sangat sinematik ya Bung Fadil ya.
1: Betul.
0: Banyak orang merasa lagu-lagu kelas seperti membawa ke suasana tertentu. Kadang romantis, kadang melankolis, kadang futuristik.
1: Itulah mereka, rekan Ria.
0: Iya.
1: Nah, salah satu lagu yang ikonik dari lagu-lagu mereka yang selalu dikaitkan dengan suasana penuh kenangan adalah Yogyakarta.
0: Ya, Katon menulis lagu ini sebagai bentuk cinta pada kota pelajar itu. Liriknya sederhana tapi indah, menceritakan rindu terhadap tempat yang punya kenangan mendalam.
1: Dan tampaknya ini lagu wajib diputar ya rekan dia. Kalau lagi kangen rumah.
0: Kalau gitu kita dengarkan lagu Yogyakarta dan lepaskan untuk membawa Anda pulang sejenak.

0: Kenapa rekan Ria? Pengen pulang kampung juga ya?
1: Jadi kangen kampung halaman.
0: Kalau gitu siap-siap dah. Mulai sekarang disisihkan tabungannya ya. Nah pendengar, masuk tahun 90-an, Club Project benar-benar ada di puncak popularitas mereka. Penjualan album tinggi, konser di mana-mana, dan banyak penghargaan. Namun perjalanan ini tidak cuma diisi sukses. Mereka juga tetap manusia dengan cerita di balik layarnya. Seperti lelah tur, tekanan industri, hingga dinamika kreatif antar anggota.
1: Tapi justru itu, Bung, yang membuat karya mereka matang. Dari situ lahirlah lagu-lagu megah dengan pemilihan kata yang selalu bernuansa puitis.
0: Pendengar Melodi Memori Pro 1 RRI Samarinda, lagu berikutnya ini menjadi salah satu signatur mereka. Tahu kan pastinya rekan Ria? Lagu yang mana?
1: Lagu yang mana ya?
0: Lagu yang paling sering kita putar, tak bisa kelain hati.
1: Ya, benar itu, Bung. Lagu ini adalah lagu patah hati, tetapi tidak cengeng tentunya, Bung, ya.
0: Seperti saya, ya. Yang selalu patah hati, ya. Ya, liriknya kuat, ya. Menyentuh dan musiknya elegan. Banyak yang bilang lagu ini jadi teman masa remaja ketika belajar mengenal cinta.
1: Sepertinya cinta bersemainya memadil, ya, kala itu, ya.
0: Cinta monyet.
1: Monyet tercinta.
0: Betul. Ya. Sepertinya memang pada saat popularitasnya lagu itu, saya belum mengenal cinta, rekan Ria.
1: Oh ya, yang benar nih.
0: Rekan Ria mau tahu aja. Baik pendengar, kita nikmati dulu ya. Tak bisa kelain hati dan juga gerimis.

Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: pendengar Melodi Memori Pro 1 RRI Samarinda, Kla Project bukan cuma musisi, mereka juga pribadi yang punya kehidupan hangat. Katon dikenal sangat dekat dengan keluarga dan aktif dalam kegiatan sosial.
1: Nah, kalau Lilo, selain bermusik, juga dikenal sebagai pribadi religius, serta aktif sebagai pendakwah dan juga pembicara motivasi setelah tidak lagi bersama Kla.
0: Sementara Adi Adrian menghabiskan banyak waktu dengan dunia musik, menjadi komposer dan produser untuk banyak artis yang lain.
1: Nilai kebersamaan dan persahabatan itu terlihat lewat bagaimana mereka tetap saling menghargai meski menjalani pilihan hidup masing-masing.
0: Benar sekali, Bung. Dan lagu ini menggambarkan kesendirian dan renungan. Meski melodinya lembut, tapi ada rasa tenang dan intim yang menggambarkan suasana hujan.
1: Sepertinya sangat cocok ya menemani suasana malam akhir pekan ini ya, rekan dia.
0: Yes, pastinya, Bung. Ini dia, Terpurukku di Sini dan Hidup Seputarku dari Kla Project.

Hari-hari Anda padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di setiap waktu.

0: Pendengar Melodi Memori Pro 1 RRI Samarinda. Pengaruh Club Project terasa sampai sekarang. Banyak musisi muda yang mengaku terinspirasi dari cara mereka menulis lagu dan juga mengaransemen musik.
1: Betul sekali, Bung. Fans Club Project juga punya hubungan emosional kuat dengan lagu-lagu mereka. Setiap lagu seolah menyimpan memori pribadi pendengarnya. Seperti halnya lagu Belahan Jiwa.
0: Lagu ini sangat romantis ya, rekan Ria.
1: Yes.
0: Belahan Jiwa. Bercerita tentang seseorang yang akhirnya menemukan pasangan jiwa.
1: Musiknya lembut ya, Bung ya?
0: Betul.
1: Liriknya dalam dan kesan yang elegan khas dari Kla masih terasa. Cocok sebagai lagu cinta lintas generasi. Jadi gak sabaran nih, Bung.
0: Saya jadi teringat masa lalu malah ya. Iya. Belahan Jiwa. Tapi sudah hilang ya. Ya udahlah, kita dengarkan langsung aja ya. Kalau begitu, Belahan Jiwa dirangkai dengan lagu Satu Kayu Berdua.

perjalanan. Tapi tetap ingin dengar berita terkini, musik, atau sandiwara? Cukup buka RRI Digital, memberikan kedalaman tanpa batas.

0: Hari-hari Anda padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di setiap waktu.
1: Pendengar, memasuki sesi akhir, kita rangkum pelajaran dari perjalanan Club Project. Mereka membuktikan bahwa konsistensi, eksplorasi, dan kejujuran dalam berkarya adalah kunci panjangnya karir.
0: Ya, mereka tidak mengejar tren ya rekan ya, tapi menciptakan identitas. Musik mereka bertahan karena hati mereka ada di dalam setiap lagu. Seperti halnya lagu Semoga. Lagu ini berisi harapan dan doa untuk seseorang yang disayangi. Lembut, penuh makna, dan sangat manusiawi.
1: Lagu ini sangat cocok sekali, sepertinya untuk menutup perjalanan nostalgia bersama Club Project malam ini ya Bung ya.
0: Sepertinya masih ada beberapa lagu lagi rekan Ria. Sebagai rangkaian akhir dari acara kita malam ini, yang menjadi tayang perdana ya, untuk program Melodi Memori di tahun 2026 ini.
1: Dan jangan lupa ya pendengar untuk selalu mengikuti program acara ini yang hadir setiap minggu malam hanya di Pro 1 RRI Samarinda.
0: Terima kasih pendengar sudah menemani kami di Melodi Memori malam ini. Semoga kisah dan lagu-lagu Club Project membawa Anda pada kenangan yang indah.
1: Karena setiap lagu punya cerita dan setiap cerita punya kekuatan untuk membuat kita tumbuh, belajar, dan terus melangkah.
0: Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan terus isi hidup Anda dengan melodi-melodi yang bermakna.
1: Saya Ria Arda
0: dan saya Empadel undur diri. Sampai jumpa di minggu depan.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Demikian sudah kita dengarkan bersama pendengar ya malam hari ini, Melody Memory Club Project pendengar. Semoga Anda berkenan dan bisa sambil bernostalgia dengan karya-karya dari Club Project ya. Di Tarania masih akan bersama dengan Anda hingga nanti merapat pukul 24 waktu Indonesia Tengah tentunya, hanya di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur. Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

ya, saat bersin mata selalu tertutup. Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS-1, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Refleksi Hari Ulang Tahun Republik Indonesia.

Kemerdekaan tidak lahir dari sorak-sorai yang instan. Ia tumbuh dari air mata kemiskinan, dari peluh yang jatuh di tanah sendiri, dari perut lapar yang tetap menolak menyerah. Air mata itu bukan tanda kelemahan, melainkan saksi bahwa bangsa ini pernah jatuh, namun memilih bangkit. Dan hari ini, air mata itu kita ubah menjadi air mata kebahagiaan. Kebahagiaan karena masih bisa berharap, masih bisa berjuang, dan masih bisa bermimpi bersama. Kemerdekaan sejati bukan sekedar bebas dari penjajah, tetapi bebas untuk bermakna. Bebas menggantungkan cita-cita setinggi langit, bukan untuk diri sendiri semata, melainkan untuk memberi makna bagi kemajuan bangsa dan masa depan anak-anak negeri. Maka jangan takut bermimpi besar. Pergilah sana mengecat langit dengan gagasan, dengan karya, dengan keberanian. Biarkan dunia tahu bahwa Indonesia tidak kekurangan harapan. Yang dibutuhkan hanyalah tekad dan kesetiaan pada nilai-nilai luhur bangsa. Berkibarlah benderaku, memayapada, mengangkasa, menembus batas geografis dan mentalitas. Merahmu adalah keberanian, putihmu adalah kejujuran, dan keduanya adalah janji bahwa bangsa ini akan terus melangkah ke depan. Dirgahayu Indonesiaku, dari luka menjadi cahaya, dari tangis menjadi senyum, dari kemerdekaan menuju kejayaan yang bermartabat. Saya Selamat Said Sanib, penulis buku Selamat Said Sanib, dari aktivis menjadi public speaker, rekam jejak membangun ruh bangsa.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda dimanapun Anda berada, saatnya saya Ditarania pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dalam rangkaian Samarinda malam ini telah temani Anda sejak pukul 19 waktu Indonesia Tengah sampai dengan sekarang merapat di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan demikian siaran Pro 1 RRI Samarinda edisi hari ini Minggu 5 Juli 2026. Selanjutnya pendengar, kami akan bergabung bersama dengan siaran Pro 3 RRI Jakarta sembari menantikan pertandingan Piala Dunia di malam hari ini antara siaran Piala Dunia antara Brazil versus Norwegia pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, langsung dari stadion pendengar, dan juga kami akan berlanjut untuk sajian Pro 3 RRI Jakarta. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan sajian Samarinda malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa, dan selamat menantikan siaran Piala Dunia dini hari ini.

Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya yang mendorong pengembangan kekayaan intelektual atau intellectual property, film yang mengangkat tema budaya lokal yang nantinya dapat turut mendorong peningkatan ekonomi daerah. Kemenkraf akan mengembangkan film garapan SKAK Studio dan Cinema Art berjudul Fofo melalui rangkaian audiensi, peluang kolaborasi strategis, penguatan IP, fasilitas kolaborasi strategis lintas sektor, hingga perluasan awareness terhadap film melalui berbagai kesempatan. Menteri Ekraf menegaskan Fofo menjadi bukti nyata budaya dapat menjadi fondasi produk ekonomi kreatif yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat, keberanian mengangkat bahasa daerah, memberikan ruang bagi talenta baru, dan pengembangan IP merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional. Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat memperingati 250 tahun kemerdekaannya dengan Presiden Donald Trump menegaskan bahwa negaranya unggul dalam kekuatan militer maupun berbagai bidang lainnya. Sebelumnya Trump menyampaikan pidato pada malam hari di kawasan National Mall, Washington. Berbagai rangkaian perayaan digelar di seluruh negeri, termasuk atraksi pesawat militer dan pertunjukan kembang api. Namun sebagian acara terganggu oleh gelombang panas ekstrim yang memecahkan rekor di susul cuaca buruk. Suhu di wilayah timur dan tengah Amerika Serikat mencapai sekitar 40 derajat Celsius pada siang hari, sehingga parade besar di ibu kota dibatalkan dan sejumlah agenda perayaan di daerah lain ikut terdampak. Kita beralih ke informasi olahraga. 6 pemain Persija Jakarta masuk skuad pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali untuk persiapan menuju ASEAN Hyundai Cup atau Piala ASEAN 2026 yang diselenggarakan akhir bulan ini. Rizky Rido, Doni Tri Pamungkas, Raihan Hanan, Shain Paitinama, Jordi Amat, dan Mauro Zilstra menjadi 6 wakil Macan Kemayoran di TC yang digelar Minggu sampai Sabtu pekan depan. Piala ASEAN yang dulu dikenal dengan nama Piala AFF akan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Indonesia datang dengan ambisi besar untuk akhirnya mengakhiri penantian panjang dan meraih gelar juara pertama dalam sejarah keikutsertaan di turnamen sepak bola paling bergengsi di Asia Tenggara tersebut.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan 3 negara tuan rumah. Solonie Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada 3 negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada 3 negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
6: Oh iya juga, menghormatin itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
5: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
7: Toleransi itu bukan mencampur adukan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio.

kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi pilihan, baik dari dalam maupun luar negeri yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam Anda.

0: Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia, jika kamu tidak suka jalan yang kamu lewati, mulailah membuat jalan lain. Dolly Parton.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng.

pendengar, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf akan berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi terkait dengan penambahan kapasitas tenda jemaah haji di Mina. Ia mengatakan luas lahan lokasi jemaah haji di Mina tidak bertambah, namun jumlah jemaah terus meningkat setiap tahunnya.

Sebuah sumur minyak yang dikelola secara tradisional oleh masyarakat di Dusun Utama Gampong Lok Lomek, Kecamatan Darul Ihsan, Kabupaten Aceh Timur terbakar. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki mengatakan hingga Minggu 5 Juli 2026 malam belum ada laporan korban jiwa. Ia mengatakan pihaknya masih terus memantau perkembangan di lokasi berdasarkan laporan dari aparat kecamatan. Peristiwa kebakaran terjadi pukul 13.30 waktu Indonesia Barat pada Minggu 5 Juli 2026 di sumur minyak yang digali dan dikelola masyarakat di Dusun Utama Gampong Lok Lemak. Setelah menerima laporan, pemerintah daerah langsung mengerahkan 3 unit mobil pemadam kebakaran milik BPBD Aceh Timur bersama tim dari perusahaan migas Medco untuk membantu penanganan. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengunjungi TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang yang telah 6 hari mengalami kebakaran. Tujuannya guna memastikan kinerja dan proses pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai instansi, kementerian atau lembaga. Menteri Jumhur tiba menggunakan kemeja biru dan mendapat kawasan dari buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI. Dalam posko, Menteri Jumhur mendapatkan paparan laporan penanganan pemadaman kebakaran mulai hari pertama hingga hari ke-6 oleh Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup Rizal Irawan. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: 시원아.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor,

Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti shelter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3. Pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
2: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala.

jalannya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi ini. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.

pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Hadani Sabil akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: info lowongan Karajo di aplikasi.
1: Elok-elok Bu Yuang, banyak kan info.
0: Ah, indah lah Bundo. RRI News.

informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RMI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net,

0: Serta berita kita awali dari informasi di mana di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meski biaya usaha meningkat. Laporannya disampaikan Septiani Kinasi.
1: Dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
2: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda, mengatakan pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
3: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada import ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul taktis bagi kami.
2: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sideman Ikede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
1: Kalau dari bahan baku, karena situasinya kan dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900, sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di Bali. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil, dulu sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
2: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi, melaporkan.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrean panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang, Abdi Beri, menjelaskan usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga, Jatim Balinus, dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pemindahan QR kode pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu, bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
1: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non subsidi agar penyaluran pertalit dan biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta golden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.

4 Juli 1949, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan para menteri yang diasingkan di Bangka kembali ke Yogyakarta. Sebelumnya pada 4 Juli 1949, mereka mengadakan perpisahan dengan rakyat di Muntok yang dihadiri 300 orang. Pada hari berikutnya, para pemimpin bangsa itu mengadakan perpisahan dengan rakyat di Pangkal Pinang yang dihadiri lebih dari 3.000 orang. Peristiwa penting yang terlupakan dalam sejarah, di mana pada kesempatan itu rakyat Bangka menyumbangkan uang sebesar 14 miliar rupiah. Sebelumnya, TNI di Sumatera merencanakan pembebasan mereka dari tawanan Belanda di Parapat. Operasi itu dipercayakan kepada Peltu Walter Sirait dibantu Yosef sebagai pembawa pesan. 6 Juli 1940, Bandara Kemayoran mulai beroperasi. Bandara ini merupakan bandara pertama di Indonesia yang dibuka untuk penerbangan internasional. Landasan bandara ini dibangun pada 1934 dengan pesawat pertama yang mendarat jenis DC-3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda KNILM yang diterbangkan dari lapangan terbang Cililitan. Bandara yang dahulu dikenal dengan nama Kemayoran ini perlahan mulai berhenti beroperasi pada 1 Januari 1983 dan dipindahkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng, Jakarta. Kini Bandara Kemayoran dijadikan area Pekan Raya Jakarta atau

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat ini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadjani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda pada program Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa kami akan hadirkan rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin ya, pada hari Minggu 5 Juli 2026, yang mungkin Anda lewatkan. Dan sekarang sudah masuk tanggal 6 Juli 2026, dan sementara ini program Kopi kembali hadir ya, karena pertandingan Piala Dunianya mulainya jam 3 pagi nanti antara Brazil melawan Norwegia, sehingga kita punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol dulu nih sebelum nonton bola, sebelum dengar bola. Nanti dengar bareng kita ya, Brazil melawan Norwegia pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dan untuk tema Kopi Pro 3 hari ini terkait dengan spam komentar judi online di media sosial. Saya tidak sendirian, ada rekan saya di ruang gatekeeper, pengarah acara Zidan ya. Dan pendengar, spam komentar judi online. Spam itu adalah penyalahgunaan sistem elektronik untuk mengirimkan pesan, konten, atau panggilan secara massal tanpa persetujuan penerimanya. Jadi selain menawarkan iklan-iklan judol ya, kita juga sering terganggu dengan berbagai spam lainnya, seperti tawaran pinjaman dari bank ya, untuk pembuatan kartu kredit dan lain sebagainya, atau info-info yang tidak penting begitu ya, yang berisi hoax, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Tentunya itu juga sangat mengganggu, dan ini dalam konteks media sosial. Kalau Anda yang bermain medsos pasti sering kali melihat kolom komentar itu ada saja isi yang aneh-aneh gitu ya. Di antaranya adalah iklan judi online yang bertebaran di mana-mana, apapun kontennya. Ini kontennya, konten religi pun kadang-kadang isi komentarnya ya hal-hal negatif seperti itu ya, perjudian. Bahkan juga kadang-kadang ada komentar yang bermuatan iklan prostitusi juga itu ya, padahal di konten religi gitu ya. Beberapa kali saya sering temui. Dan bukan hanya di medsos ya, mungkin Anda yang juga pakai masih pakai SMS atau WA itu juga terkadang suka dapat spam gitu. Nah, lantas mengapa kita sering ya menjadi korban gitu pengiriman pesan-pesan yang tidak kita inginkan itu? Yang pertama adalah jual beli data pribadi. Ini marak di luar sana pendengar. Jadi data pribadi kita itu diperjualbelikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, karena bisa saja kita pernah mengisi formulir online ya, biasanya klik link apa gitu ya, atau pernah berurusan apa kemudian kita daftar. Nah, di situ kita mencantumkan nomor HP, itu bisa masuk menjadi SMS atau WA, atau mereka bisa langsung masuk ke akun medsos kita. Kita di nanti di chat atau di DM gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian juga formulir online, aplikasi gratisan. Nah, ini hati-hati pendengar, Anda jangan sembarangan mendownload aplikasi, apalagi yang memang itu ilegal ya, atau di luar platform resmi yang ada. Biasanya di versi PC atau versi mobile itu ada yang legal, ada yang ilegal. Jadi harus hati-hati, aktifkan fitur keamanan di HP Anda agar tidak bisa sembarangan aplikasi terdownload begitu. Dan juga aktivitas media sosial, ini hati-hati sekali untuk jangan sembarangan mengklik link yang ada. Misalnya Anda penasaran dengan suatu berita, dengan suatu promo apa gitu ya, jika Anda menginginkan
Info lebih lanjut klik link ini. Nah ini hati-hati kalau berasal dari situs yang tidak dipercaya, sebaiknya diabaikan saja ya. Dan bisa juga dari penggunaan wifi publik, di mana data kita bisa diakses oleh siapapun ya, secara lebih mudah. Dan mereka itu nantinya bisa mendetek lebih banyak informasi dari gadget kita. Ya intinya gadget kita harus aktifkan fitur keamanannya ya, agar bisa mengurangi dampak dari adanya penipuan dan lain sebagainya.

Kementerian Komunikasi dan Digital ini tentunya sudah mengetahui dan tidak tinggal diam, di mana mereka menemukan perkembangan baru atas operasi spam judi online ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa operasi tersebut tidak lagi terbatas pada satu platform saja, tetapi telah meluas ke berbagai platform serta menyasar influencer dan kreator konten sebagai target utama penyebaran. Komdigi telah mengidentifikasi pola penyebaran komentar promosi judi online yang memanfaatkan akun-akun tidak autentik dan mesin otomatis atau bot ya, di berbagai platform, di mana ditandai dengan adanya komentar berulang yang menggunakan berbagai variasi kata kunci dan juga tanda pagar untuk menghindari sistem moderasi otomatis platform. Instagram dan TikTok menjadi platform dengan volume serangan tertinggi karena tingginya penetrasi kreator di kedua platform tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaku terus menyesuaikan strategi penyebaran dan mengikuti pola konsumsi media sosial masyarakat. Sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut, Komdigi terus memperkuat koordinasi dengan penyelenggara platform digital guna mempercepat penanganan akun-akun yang terindikasi menyebarkan promosi judi online. Pihak Komdigi juga mengajak masyarakat untuk tidak mengakses, membagikan, maupun berinteraksi dengan konten promosi judi online. Upaya pemberantasan judi online membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, penyelenggara platform digital, hingga masyarakat. Ya, tentunya kita jangan hanya berharap kepada pemerintah saja, tapi kitanya juga mesti aware nih ya, tiap individu masyarakat, jangan sampai justru kita nantinya jadi korban dari adanya spam-spam komentar ini. Sebetulnya kalau diabaikan tidak ada masalah, tapi kalau keseringan muncul kita sebel juga ya. Main medsos, pengen lihat komentar ya, ternyata isinya banyak yang gak nyambung gitu. Sebetulnya kalau bicara media sosial, kita lihat di komentarnya, tanpa adanya spam judi online ini, kalau kita lihat komentar masyarakat di medsos, kontennya apa, bahasnya apa gitu, kadang suka aneh-aneh gitu. Jadi secara umum memang melihat terlalu sering komentar media sosial sebenarnya kurang baik juga. Selain dari adanya potensi kita tertipu dengan maraknya spam judi online tersebut dan lain sebagainya negatif, namun sebetulnya di dalamnya juga banyak sekali hate speech ya, saling hina, mencemarkan nama baik dan sebagainya. Jadi sebaiknya untuk kita semua agar bijak dalam bermain media sosial. Kami mengundang Anda untuk berinteraksi, seperti apa pendapat Anda terkait dengan spam judi online ini, atau secara umum budaya kita dalam bermain media sosial ya. Apakah kita tipe yang gampang apa-apa komen ya, atau ada termasuk yang sebel juga nih kalau ngelihat komentar, berharap isinya itu kita dapat insight baru ya, dapat pengetahuan mungkin dari orang-orang yang terkait dengan konten tersebut, apa nih ada informasi baru yang ingin kita peroleh, tapi begitu dilihat isinya ternyata komentar-komentar nggak jelas gitu. Boleh Anda sharing, curhat ya, terkait dengan spam komentar judi online atau komentar-komentar media sosial. Anda punya pengalaman yang baik atau buruk terkait itu, silahkan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Nomor ini hanya untuk chat WhatsApp ya, nanti dibantu oleh pengarah acara saya Zidan untuk bergabung langsung ke studio bersama saya. Tapi sesi interaktifnya nanti ya, kita akan dengarkan dulu rekaman dialog
yang sudah berlangsung kemarin malam, semalam, bersama dengan founder dan chairman Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Suteja. Namun sebelum itu, seperti biasa saya putarkan dulu sebuah lagu dari Adera berjudul Terlambat.

0: Nasional.
1: Pendengar Menteri Komunikasi dan Digital atau Komdigi, Mutia Hafid menyoroti soal maraknya spam komentar judi online atau judol pada kolom komentar sejumlah platform. Mutia mencatat spam promosi judi online di kolom komentar media sosial melonjak hingga 128%. Mutia mengatakan akun pemengaruh atau influencer di daerah yang memiliki interaksi tinggi dengan para pengikutnya paling banyak disasar oleh spam komentar judol. Apa yang menjadi latar belakang spam judol ini marak terjadi dan bagaimana cara membatasi ruang gerak pengirim spam judol tersebut? Kami akan membahasnya dalam 2 poin kita pada malam hari ini, spam komentar judi online di media sosial. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Ya, spam komentar judi online atau judol di media sosial adalah praktik membanjiri kolom komentar dengan promosi situs atau aplikasi judi online. Komentar tersebut biasanya dibuat menggunakan akun palsu, bot, atau jaringan akun yang dikelola secara terkoordinasi. Dan ciri-ciri yang umum meliputi mengiklankan situs atau tautan judi, menyajikan kemenangan, menjanjikan kemenangan besar atau gacor, atau keuntungan instan, menyertakan nomor kontak atau akun pesan instan, dan menggunakan banyak emoji, huruf kapital, dan ejaan yang diubah untuk menghindari filter. Diposting berulang-ulang di banyak unggahan yang tidak ada kaitannya dengan judi. Dan kami sudah tersambung bersama dengan founder and chairman Indonesia Cyber Security Forum, Pak Ardi Suteja.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Ardi, selamat malam.
2: Malam Mas Supan, apa kabar?
0: Ya, kabar sehat. Pak Ardi sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Ya, disampaikan Bu Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafid ini, kenaikannya ini atau lonjakan promosi judi online di kolom komentar mencapai 128%. Kalau kita lihat ini ada pergeseran dari awalnya mempromosikan situsnya langsung ke namun ke kolom komentar saat ini. Bagaimana Pak Ardi melihat ini?
2: Ya, ini suatu fenomena yang mungkin tidak pernah kepikiran ya. Makanya lonjakannya cukup fantastis ya, cukup tinggi ya, 128%. Ini seharusnya juga kita antisipasi, karena yang namanya pelaku ya, yang mengorganisir kegiatan judi online ini pasti akan melakukan kegiatan ofensif. Nah, kita udah masuk dalam peperangan yang sifatnya udah kita nggak bisa bayangkan ya, peperangan masuk di peperangan ya, yang kita sebenarnya tidak siap gitu. Tidak siap, sehingga mereka akan pasti memanfaatkan celah-celah yang dimana kita memang memiliki kelemahan-kelemahan ya, kelemahan untuk bereaksi, kelemahan untuk menanggapi ya, ini akan dimanfaat oleh mereka karena mereka tidak akan tinggal diam. Nah, yang jadi pertanyaan, kita punya nggak strategi ofensifnya ya, bukan hanya memblokir situs ya, kita menghitung situs, dan statistik kita sebutkan 128%, sekarang strategi kita apa untuk menanggulangi ini, karena apa, yang akan terdampak ini adalah kognitif masyarakat, lama-kelamaan dengan promosi ya, dengan menggunakan swembot ini, itu akan berubah persepsi publik. Publik itu akan pelan-pelan akan terpedayai ya, dieksploitir kognitifnya, dia akan terpengaruh. Ini yang harus kita paham. Jadi kita udah bermain dengan perang psikologi ini.
0: Iya. Pak Ardi, kalau kita bicara aplikasi kan mudah ya untuk diblokir diblokir. Dan bagaimana kalau komentar ini, Pak Ardi?
2: Nah, ini kita memang ini ibaratnya apa ya? Kita memang harus siap di kalau udah kenal komentar ya, bot ya. Bot ini memang otomatis ya, dan tingkat intensitas otomatisasinya tinggi sekali. Nah, kita siap nggak untuk menghadapi itu di depan komputer ya, 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari. Kita siap nggak? Kita punya nggak tim tenaga? Apakah kita juga akan lawan itu dengan bot otomatis atau dengan AI? Nah, ini mana yang menjauhkan? Tapi kalau menurut saya yang paling tipe, karena kita harus baca kan komentarnya, dan kita juga menghadapinya juga harus dengan komentar. Nggak mungkin kita mengotomatisasi semuanya, karena kalau dia itu kan ada prompt ya, promptingnya itu kalau promptingnya keliru malah jadi kontraproduktif gitu.
0: Ini kan sulit ya Pak Ardi ya, kalau bisa untuk membatasin komentar, karena mereka juga kan juga mencari siasat agar tidak terblokir gitu ya untuk komentar-komentar ini ya Pak Ardi.
2: Betul, dan ini komentar-komentar yang seperti itu akan dikemas ulang oleh mereka ya, daur ulang isunya di komentar. Ini akan dilanjutkan bukannya di media sosial, tapi juga masuk ke DM ya, pesan langsung seperti WhatsApp ya,

0: manusia, masyarakat, yang ini berdampak pada persepsi publik nanti terhadap kegiatan judo.
1: Tapi bisa ditelusuri tidak, Pak Ardi, dari mana asalnya spam komentar ini? Karena kan juga memiliki banyak akun gitu ya.
0: Betul, nah ini memang nggak mudah ya. Mereka apalagi menggunakan identitas anonymous ya, artinya identitas palsu ya, tersembunyi. Ini memang artinya apa? Kita dulu saya dibilang ini bukan urusan cyber, tapi ini udah masuk cyber karena udah masuk artinya udah masuk udah pada intelijen ancaman. Nah kita komisi punya kemampuan untuk menerapkan intelijen ancaman terhadap hal seperti ini. Saya yakin belum ada karena ini udah pakai strategi dan teknik-teknik yang memang dipakai dalam praktik psikologi.
1: Pak, sejauh mana sih Pak filter kata kunci ini bisa lolos dari pemblokiran ini? Kalau kita lihat kan ini ada banyak siasat mereka gitu ya, atau pelaku ini sering mengubah ejaan kata, misalnya menggunakan angka, simbol, atau spasi gitu.
0: Ya, dan itu mereka juga merubah tagar ya, tagar juga seringkali. Tapi kalau lihat angkanya udah meningkat 128%, itu saya kira menjawab pertanyaan Mas Lukman tadi itu. Artinya memang akan tidak efektif ya. Ini harus dicarikan upaya lain untuk bisa membendung.
1: Nah kalau kita lihat ya Pak Ardi, ini bagaimana kecepatan penyebarannya ini kan juga cukup masif gitu ya. Dimana komentar spam ini dapat muncul dalam hitungan detik. Nah setelah sebuah unggahan dipublikasikan, terutama pada akun yang banyak pengikutnya ini.
0: Ya memang karakternya memang seperti itu. Dia akan menyebar cepat ya. Dia menggunakan teknologi yang terkini ya, dan ini yang saya kira kita nggak pernah berpikir ya bahwa mereka itu akan menggunakan teknologi terus teknik terkini dalam menyebarkan kegiatan judi online. Dan yang jadi masalah kita, saya belum lihat yang namanya kampanye masif di masyarakat ya, mungkin yang nantinya juga harus diorkestrasi oleh Komdigi ya terkait dengan bahaya judi itu. Dan ini nggak ada gitu, kita kontra naratif untuk melawan itu di media ya, di apa kampanye nasional, di bus-bus itu tempelin apa iklan-iklan di bus-bus kendaraan umum, itu belum ada. Itu kita bisa melakukan hal itu, masih saya kira juga itu bisa membendung ya, paling tidak bisa menekan resikonya.
1: Ya, terkadang karena ini momen Piala Dunia gitu ya, banyak jebakan-jebakan ini. Justru larinya ke situs judi online. Bagaimana, Pak?
0: Ya, saya melihat itu, saya menyaksikan dan bahkan di DM saya sering sekali ya, selama Piala Dunia menerima pesan-pesan ini, terus kita tahunya dialihkan ke situs judi online atau apa namanya di email gitu ya.
1: Iya.
0: Itu sering banget itu. Ternyata memang seperti itu, dan mereka sangat masif banget itu ya, kayak ngotot gitu ya, ngotot mempromosikan judi online itu. Nah ini yang kita memang luar strategi menyeluruh ya, bagaimana melawan hal-hal ini. Karena semua platform komunikasi ya, itu pasti akan dimanfaatkan oleh mereka dengan berbagai cara, dengan berbagai teknik-teknik yang menggunakan teknologi terkini.
1: Pak, tantangan terbesarnya bagi platform media sosial dan untuk memberantas spam komentar judi online ini sejauh mana, Pak?
0: Antisipasi. Antisipasi. Kita pernah nggak? Karena isu judi online itu mungkin di beberapa negara tidak begitu marak ya, tapi di negara-negara berkembang seperti Indonesia yang memang terkenal seperti apa penggemar ya, fansnya apa judi online itu akan masif.
1: Nah, artinya tantangan untuk platform media sosialnya ini sejauh mana?
0: Ya mereka harus membantu mengembangkan ya, kayak apa namanya paling besar mungkin Meta ya. Meta juga harus punya tanggung jawab sosial pada masyarakat. Dia harus mengembangkan teknologi-teknologi yang untuk mencegah, jangan hanya digeneralisasi semuanya sama semua ya seluruh dunia. Ini Indonesia punya kekhususan ya, kekhasan yang dimana memang harus ada platform itu punya tanggung jawab sosial pada publik ya, keamanan, kenyamanan masyarakat, bukan hanya menguruk untungan, tapi mereka punya tanggung jawab sosial. Nah ini yang saya kira harus kita pemerintah sebagai regulator ya, dan Komdigi dalam hal ini itu benar-benar harus harus menunjukkan ada efek jera gitu. Platform nggak mau comply, tidak dia lambat bereaksi, udah aja dicabut aja izinnya, selesai kan. Nah ini efek jera ini nggak pernah dilakukan. Dan pemerintah sebagainya itu harus tegas benar sekarang.
1: Iya. Pak Ardi, sejauh mana Pak platform ini bisa menyembunyikan komentar yang tidak relevan dengan postingan ini Pak?
0: sebetulnya teknologinya sudah tersedia lama ya. Masalahnya itu diterapkan tidak, itu anda tanya.

0: si platform itu kan punya apa yang namanya kebijakan komunitas ya. Yeah. Jadi ada community policy. Nah, community policy-nya itu sama sekali nggak pernah dibaca oleh pengguna. Mm. Padahal itu ibaratnya kita kan bergiat di halaman pekarangan orang ya. Artinya kita seharusnya tunduk. Nah, yang jadi masalah optimalisasi daripada penegakan kebijakan komunitas itu sangat rendah. Mm. Ya, walaupun mungkin dalam skala tertentu ada diterapkan, tapi tidak. Nah, artinya apa? Di sini masuklah peran regulator di negara di mana mereka beroperasi. Harus ada tindakan tegas. Kedua, di samping regulator juga berperan, harus ada tanggung jawab moderasi konten.
1: Yeah.
0: Ya. Nah, selama ini moderasi konten itu tidak berjalan, dibiarkan begitu aja. Artinya apa? Mereka punya kontribusi membiarkan. Nah, regulator gimana menyikapi hal ini? Ini dianggap sebagai pelaku kan? Kalau pembiaran itu, ini seharusnya sudah mulai ada suatu disiplin penegakan hukum yang ketat ya terhadap moderasi konten. Jadi mereka yang mengelola situs-situs komentar, berita segala macam itu harus memoderasi kontennya. Yeah. Jadi jangan kita berharap pada platform untuk memoderasi, tapi juga yang punya mengelola situs-situs di dalam platform itu juga harus punya tanggung jawab.
1: Silakan Pak Ardi.
0: Ya, saya tidak pungkiri ya apa yang disampaikan oleh teman-teman barusan ini itu semuanya benar ya. Yang jadi masalah kan ada program literasi digital.
1: Ya.
0: Nah, itu program literasi itu macam apa? Apa? Apakah ada strategi yang memang bisa diukur ya tingkat berhasil? Tapi strateginya kan nggak ada. Ya, artinya kenapa saya sampaikan ini? Karena kalau tidak bisa diukur, hasilnya jelas ya 128% peningkatan. Tapi kesadaran masyarakat belum tumbuh. Dan kedua, ini yang kita hadapi adalah kebiasaan publik yang tidak mau tahu ya. Udah dikasih tahu, tapi nggak mau tahu. Ini dikasih tahu, besok lupa. Itu cenderung kebiasaannya yang berlaku. Nah, gimana kita merubah pola berpikir mereka ya untuk mau mematuhi, memahami bahwa yang namanya judi online itu sesuatu yang sebaiknya jangan diikuti dan itu berbahaya dan bahkan ada unsur-unsur penipuan di dalamnya.
1: Yeah.
0: Nah, ini yang tadi sampaikan harus ada kampanye masif pada publik yang memang dengan visualisasi yang menunjukkan bahwa dampaknya seperti ini. Ya, atau narkoba kan banyak sekali. Nah, kenapa nggak kita pakai pola-pola bahaya narkoba? Ya, terus apa bahaya rokok? Ya kan itu di dalam produk-produk kemasan rokok dibilangin bahaya rokok. Nah, kita ada nggak untuk di media sosial hal-hal seperti itu untuk produk digital? Ini kan belum ada. Kita cuma bereaksi ada peningkatan sekian 100%. Yeah. Kita bereaksi, kita umumkan ke publik. What have so what gitu.
1: Baik.
0: Kita tidak bawa dampak sesuatu yang signifikan buat publik.
1: Iya. Baik, Pak Ardi Suteja, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak Ardi.
0: Halo Mas
1: Lukman. Ya. Pendengar founder and chairman Indonesia Cyber Security Forum, Pak Ardi Suteja.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Tadi baru saja kita simak dialog Indonesia Menyapa Malam ya, dengan founder dan chairman Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Suteja, terkait dengan spam komentar judi online di media sosial. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin berkomentar, curhat, ngobrol-ngobrol bareng Indonesia Menyapa dini hari terkait dengan topik kita dini hari ini, silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Ya, memang menyebalkan ya ketika kita main media sosial apapun itu, lalu menemukan konten menarik dan kita ingin tahu lebih ya, adakah informasi tambahan yang diberikan oleh penonton atau penikmat konten tersebut di kolom komentar, namun isi komentarnya ini masih di luar spamnya ya. Isi komentarnya kadang-kadang masyarakat kita itu kontennya apa, komentarnya apa gitu ya. Nah, ditambah dengan masuknya iklan-iklan ini, spam judi online, apalagi judi ya, kadang-kadang iklan di zaman sekarang itu komentar tuh memang apa ya, sesuatu yang sebaiknya jangan terlalu sering ada di situ lah kita itu ya. Kadang-kadang isinya nggak nyambung gitu, banyak sekali ujaran kebenciannya ya, saling hina, saling ejek, dan muncullah kemudian iklan-iklan ini menawarkan produk-produk, iya kalau yang benar ya, apalagi kalau yang ditawarkan itu adalah iklan judi online dan juga prostitusi, itu sering juga tuh. Silakan pendengar, seperti apa pandangan Anda di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung ini. Kita sapa dulu dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat dini hari, Pak Caswa.
1: Selamat dini hari, Bung Sabil Sapitri. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh, Pak Caswa. Nonton Bu.
1: Lama ngopi. Ngopi kembali.
0: Enak sambil nunggu bola ya kan, Brazil ntar kita ngopi dulu, ngobrol dulu nih.
1: Brazil sama apa ya?
0: Norwegia.
1: Jam berapa sih, Mas?
0: Kick off-nya nanti jam 3, Pak.
1: Iya, dan di malam aja seru. Tapi kok tadi malam saya mau ikut komentar, nggak bisa masuk di nomor ini ya, Bung Sabil.
0: Mungkin itu memang kita batasi karena waktunya mepet atau gimana gitu.
1: Ya enggak, tapi kan nerimanya banyak. Jadi saya ngetik-ngetik nomor ini nggak bisa masuk.
0: Oh gitu ya, mungkin berebutan jadi nggak dapat. Iya. Mohon maaf, Pak Caswa.
1: Iya. Ya, lagi-lagi ya, Bung Sabil.
0: Iya.
1: Judi online. Lagi-lagi judi online. Tidak ada kata berhentinya. Jadi, memang apa yang tadi dibicarakan dengan Pak siapa tadi?
0: Ardi, Pak Ardi. Ardi.
1: Iya, Pak Ardi itu. Memang benar. Seorang yang menyebarkan konten itu harus dipertanggungjawabkan. Dan tadi apa yang dicabut sih dari Pak Ardi katanya, ya memang benar itu seperti itu. Jadi tolonglah keluhan masyarakat dari lewat Pro3 dimanapun Anda berada, tolong didengarkan dengan pemerintah.
0: Iya.
1: Jadi jawabannya seperti ini, bukan hanya pertanggungjawaban hanya untuk masyarakat doang. Jadi seperti itu, dan intinya seperti ini, Bung. Kalau misalkan tetap ya, misalkan diblokir, tapi tetap bisa. Ya itu bisa, mas, sampai kapanpun tetap bisa.
0: Iya.
1: Itu kalau hanya cuma untuk pemblokiran. Terus yang kedua, kalau misalkan hanya untuk hukumannya intinya nggak tegas untuk sementara sekian tahun, itu percuma juga. Bakalan terus-terusan yang seperti ini. Intinya efek jerahnya kadang-kadang ini yang seperti kejadian lagi dan lagi-lagi seperti ini, ada operatornya di Indonesia ini, Bung.
0: Iya.
1: Jadi seperti itu. Kadang-kadang operatornya yang sudah dipecat dari pekerjaannya, akhirnya mencari solusinya menjalankan pekerjaannya seperti itu, Bung. Iya. Sabil. Jadi seperti itu. Makanya ini yang ketiga, tolong masalah apa ya namanya kepada pemerintah, masalah narkoba, masalah judi online, masalah korupsi, itu hanya untuk aman itu ya. Saya yakin-yakinnya itu dari hukuman mati, Bung Sabil.
0: Okay,
1: yeah. Kalau hukuman mati itu tidak berlaku lagi yang namanya seperti ini. Konten-konten pun kalau diminta pertanggungjawaban yang seperti itu akan aman, Bung Sabil. Saya berharap yakin. Mudah-mudahan berita ini lewat-lewat masyarakat kita didengarkan dengan pemerintah. Itu cukup segitu, Bung Sabil.
0: Iya, baik, Pak Jaswa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu ada tindakan tegas untuk memberikan efek jera, ini intinya dari Pak Caswa ya. Kita ke Kalimantan Timur, ada Pak Arman. Selamat dini hari, Pak Arman.
2: Selamat dini hari, Bung Sabil.
0: Iya.
2: Salam sehat.
0: Iya. Salam sehat juga, Pak Arman ya.
2: Oke, semangat kayaknya nih Bung Sabil nih.
0: Iya, gimana Pak Arman? Sering nggak kalau lagi main medsos ngelihat komentarnya isinya iklan judi nih?
2: Sering lah.
0: Iya.
2: Kalau saya sih punya usul dan saran, setiap ada kata yang bernuansa game judi online, misalkan kata-kata apa kayak gitu kan yang sering memuat judi. Nah, itu langsung di blacklist. Misalkan dia nulis rokok, baik di media sosial, baik di jalur WhatsApp, baik di Twitter, dia ngirimkan, dia nggak bisa posting karena sudah sikat duluan. Nah, kata-kata rokok, kata-kata tape, kemudian komentar-komentar, maaf ya, saya ngomong sini misalkan kata-kata anjing misalnya kan.
0: Nah, kata-kata kotor lah, vulgar gitu ya.
2: Vulgar, jadi langsung di blacklist.
0: Iya.
2: Kalau orang komen seperti itu, dia nggak bisa, nggak bakalan muncul. Nah, kayak gitu tuh hendaknya tuh dari komenpo ya.
0: Iya, Komdigi harusnya bisa buat alat untuk memfilter itu tadi ya, kata-kata yang terafiliasi judul dan lain sebagainya ya.
2: Harus misalkan game nih. Dia mau nyebarkan game nih, misalkan game domino, game kasino. Jadi kalau kata-kata kasino muncul, dia nggak bisa muncul itu di HP orang-orang, dia akan blacklist langsung. Seperti itulah, kan canggih kan? Nah, kita harus canggih juga, Bung Wadi.
0: Iya, betul sekali, Bang Man.
2: Yang kedua, tentang nomor nih, nomor seluler.
0: Yeah.
2: Kan nomor seluler itu kan misalkan kalau nggak diisi atau masa aktifnya itu setahun. Misalkan beraktifnya beberapa hari lagi atau aktifnya misalkan akhir tahun.
0: Nah,
2: kalau saya berharap kepada Kominfo ya.
0: Iya, Komdigi sekarang, Komdigi.
2: Iya, Komdigi sekarang ya. Tolong itu. Kan mereka sudah untung banyak gitu. Jadi jangan sampai nomor itu sampai tidak berlaku lagi atau daluarsa. Jadi seumur hidup nomor itu.
0: Jadi nomor itu harus betul-betul milik satu orang, satu nomor gitu selamanya ya.
2: Iya, selamanya. Jangan sampai ini habis, ini habis. Jadi orang ngisi pulsa atau apa kan, orang-orang kan kadang kesibukan atau lagi posisi di mana kan.
0: Iya. Nah,
2: jadi dia fokus ke satu aja atau dua nomor aja.
0: Oke.
2: Okay. Kalau nya banyak-banyak kayak gitu, itu yang bikin rincu itu, Bung Sabil.
0: Iya.
2: Saya punya nomor dulu kan, nomor saya itu sudah pakai 20 tahunan itu. Kemudian ada sesuatu dan hal, nomor pribadi saya itu kan sudah linknya ke perbankan saya, ke NPWP saya, ke akun Twitter, ke akun Facebook, ke akun banyak lah, WhatsApp juga. Kemudian itu masa berlakunya habis itu. Nah, kemudian setelah 3 tahun terbit lagi nomor itu. Nomor itu dipakai orang Kalimantan Tengah.
0: Nah, itu sering terjadi juga sih kayak gitu.
2: Jadi teman-teman itu nelpon loh, kok aktif lagi abang, bilangnya. Kan nomor saya itu nomor familiar itu orang-orang. Ya maaf aja sih orang-orang yang anulah. Pokoknya se-Indonesia itu tahu semua itu dengan saya itu nomor itu. Nah, jadi hendaknya nomor itu cukup satu nomor, kayak macam nomor saya ini, sampai saya mati akhir zaman pokoknya tetap itu aja, jangan
0: okay. habis. Ya baik Pak Herman, kita berbagi dengan yang lainnya Pak.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya itu istilahnya nomornya di rubis ya. Jadi kalau sudah habis masa aktifnya, kemudian beberapa bulan kemudian mungkin atau satu tahun gitu ya, itu tiap provider punya kebijakan sendiri. Nanti nomor HP itu akan bisa dijual lagi nomor yang sama. Ya, dan saya juga sering nomor lama saya beli nomor baru, tapi sudah banyak yang chat. Nah, ternyata sebelumnya sudah dipakai orang lain. Kita ke Pak Matauli, Sibolga. Selamat dini hari, Pak Matauli. Apa kabar?
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Ya, salam sama operator juga di sana.
0: Iya.
3: Iya, Bung Sabi mengenai apa namanya itu ya, komentar spam ya.
0: Iya.
3: Akun-akun palsu. Sebenarnya bukan kali ini Bung Sabi. Ini sejak kasusnya Mutamu Piala Dunia yang tadi memodusnya judol gitu ya.
0: Iya.
3: Tapi PR-PR Komdigi ini beserta badan cyber ini ibarat ada polisi cyber kita, apanya kinerjanya nggak berkelanjutan terus ya, mengapakah menghapus akun-akun apa namanya akun-akun robot yang mau kasih judol pinjol,
0: iya.
3: Ya kan narkoba, pungli, sara, rasis, kebijakan privasi itu kan sudah ada sebenarnya di media sosial itu,
0: iya.
3: Ya dengan apa namanya nomor seluler kita yang memang sudah bermigrasi semua ya, membayar pajak. Kita ber-e-commerce gitu ya, pesan makanan, ya kan, bertransaksi, di-hacker. Saya pikir tinggal penguatannya aja di reformasi digital kita ini, Bung Abil. Jadi kita selalu gaungkan reformasi digital yang sehat untuk kita para pengguna yang sekarang hidup di zaman revolusi 5.0 dan AI kan.
0: Iya. Yeah.
3: Kejahatannya makin banyak, bukan makin berkurang, ya kan.
0: Iya. Yeah.
3: Dulu waktu kita pemilu ada hoax. Gitu kan, sekarang sudah selesai pemilu ada predator pedofil anak-anak, ya kan, pornografi online, ya kan,
0: yeah.
3: Online scamming kan gitu Bung Sabil, ya
0: yeah.
3: Komdigi, saya pikir jangan lentur lah kinerja dari Komdigi ini pusat dan daerah ya, dalam hal mengedukasi masyarakat bagaimana ini bisa potensi-potensi yang memang mau musimnya Piala Dunia, mau bertransaksi, tetap digaungkan reformasi seperti ini,
0: yeah.
3: Ya, reformasi teknologi komunikasi seperti ini supaya jangan ada iklan-iklan sekarang aja Bung Sabil ya, yang nggak kita kontakin handphone kita muncul iklan-iklan apa ya iklan-iklan yang seharusnya kita nggak ngundang gitu,
0: iya kan? Spam itu iya.
3: Ya produk ya spam gitu ya, online scamming, penipuan aman kerja, produk-produk lain. Kita buka itu langsung muncul di situ karena mesin algoritmanya juga udah begitu kan.
0: Iya.
3: Anak-anak juga terkena begitu kan,
0: okay.
3: Tentang itu. Jadi yeah. Harapannya diperkuat aja Bung Sabil ya.
0: Yeah.
3: Kekuatan pentahelix dari Komdigi dan semua supaya masyarakat itu benar-benar terhindar dari musibah-musibah seperti ini.
0: Iya, yeah. Baik Pak Matauli.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berharap Komdigi bisa mencari solusi terbaik ya untuk bisa memfilter, menemukan alat ya tandingan, buat tandingan supaya bisa memberantas akun-akun palsu yang suka spam judi online ini. Kita ke Makassar ada Pak Junaidi. Selamat dini hari Pak Junaidi.
4: Selamat dini hari.
0: Wow. Ya silakan Pak Junaidi.
4: Judi online bersama lain-lain
0: juga. Iya, suara radionya dikecilkan dulu Pak.
4: Ya,
0: yeah, feedback.
4: Iya, saya sangat terakhir ini masalah judi online ini. Saya tidak sangka, tidak duga bahwa judi online harus dihilangkan ini Bung Sabir ini.
0: Oh iya, iya.
4: Ya harus dihilangkan ini karena ini di media sosial ini kalau ada pesan masuk ya tolong di dihapuskan lah atau bagaimana.
0: Iya.
4: Yang kedua masalah korupsi. Ya ini juga korupsi ini merajalela kemana-mana. Bung Fadil. Jadi kalau menurut saya ini harus dihilangkan semua Bung Fadil ini. saya Mas Amir.
0: Amin. Baik, terima kasih Pak Junaidi.
4: Berhasil menang.
0: Oke, nanti berhasil. Ya, saya selalu Pak Junaidi.
4: Ya. Oke,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Samarinda terakhir ya. Ada Pak Budiman Arif, betul ya? Selamat dini hari, Pak Budiman.
5: Selamat dini hari, tetap semangat ya.
0: Kita semangat ya. Pak Budiman. Sampai masalah nanti, sampai ya. Jam 5.
5: Baik, masalah judi online. Itu yang berkuasa di negara kita ini siapa sih? Pemerintah negara, belum masalah nasional.
0: Iya.
5: Sangat naik kalau tidak bisa diatasi oleh negara. Ini kalau saya lihat itu seperti gimana ya, mencari jarum dalam sekam, jadi kucing-kucingan atau bagaimana,
0: yeah.
5: Satu saling menutupi. Betul kata Pak Jokowi itu, jangan ditutup-tutupi. Apapun sekarang yang mengganggu perjalanan kegiatan negara kita ini untuk mengarah kemakmuran kesejahteraan itu, ialah kita harus betul-betul tenang, tentrem, toto tentrem, kertorarjo, kata Pak Sapanjawa. Jadi begini, tidak mungkin tidak bisa diatasi dari hulunya. Apakah itu narkoba, apakah itu korupsi dan koruptor, apakah itu judi online, apalagi judi ini kan sangat dilarang oleh negara kita, oleh undang-undang kita. Gampang kok secara intelijen, pemerintah punya akal, banyak solusi, banyak cara untuk mengatasi. Pancing dulu dia. Kita seolah-olah menjadi pengikutnya, kontennya gitu, pengikutnya dia. Nah, kita baikin dulu. Nanti gak akan terbongkar di mana. Tangkap. Baru tangkap, baru kita nanti masukkan juga di konten. Ini loh manusiamu. Kamu mau sependerita begini, kasih siksa gitu. Ini negara ini masalahnya. Kita bawa nama negara ini. Mau menghancurkan bangsa Indonesia yang sudah setengah mati bekerja usaha, habis di judi online. Bahkan ada yang bunuh diri. Bahkan ada sebagai oknum juga. Tidak mungkin buksit lah kalau sana negara gak bisa ngatasi itu. KPK itu yang mengejar, memburu koruptor dan korupsi, dapat. Perlu dipertegas, memang harus ada hukum mati. Harga mati itu sudah, tidak apa-apa. Jadi memang rakyat Indonesia ini jangan main-main sekarang, sudah di 280 juta. Kalau tidak tegas, kalau tidak mengambil kesimpulan yang betul-betul memberi jera, kita tidak bisa. Makanya semua sukses ini kita semua ada jiwa kesadaran, disiplin bersama, ketegasan bersama, untuk mengatur negara ini. Nah, gampang ini, kita di 38 provinsi, rakyatnya 280 juta. Sementara mata uangnya jatuh terus. Bagaimana utang kita sama luar negeri? Saya di Kalimantan Timur, Pak, minta maaf ya, saya di Samarinda, saya anak Samarinda. Bapak kalau melihat batu bara ini yang di atas ponton ini, Pak, ngeri. 200 lebih ponton, Pak, Sungai Mangga penuh, Pak.
0: Baik Pak Buniman,
5: nanti
0: ini
5: jadi uang nanti umur. Kalau nanti akhirnya diberikan kepada generasinya semua otaknya error.
0: Baik.
5: Apa artinya pembangunan, Pak?
0: Baik Pak Buniman, kita sudah jelang warta berita ini.
5: Terima kasih, semangat bertugas, salam Pancasila.
0: Salam Pancasila, terima kasih Pak Buniman. Dan kita berharap ada solusi yang terbaik ya. Kita punya tim siber Polri, TNI, kita punya Komdigi, kita punya BSSN ya, Badan Siber dan Sandi Negara. Kita berharap mereka semua bisa berkoordinasi untuk bisa mencari solusi yang efektif agar permasalahan ini bisa selesai. Kita nanti lanjut lagi di sesi kedua. Saat ini kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

pukul 1 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian UMKM mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM guna berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Laporannya disampaikan Abdul Wahab.
1: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi Kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
2: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil. Baik itu dari sisi perluasannya, dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
1: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
3: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
1: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, PERSAGI, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Laporannya disampaikan Yurike Fitri.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI, menurutnya dengan adanya kartu layanan gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
2: Saya sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya.
1: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
3: Ya enaklah, alhamdulillah gitu, ada merasa terbantu dengan transport ini gitu.
1: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yurike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Bali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game! 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia 2 kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia.

0: fiesta gol de final Piala Dunia.
1: Lautaro Martinez, Lionel Messi.
0: Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah

trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

Markam yang terhianati. Teuku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teuku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.

takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani, dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Nasional.
1: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: Nasional.
1: Dengan spam judi online ya yang marak dan peningkatannya sampai 125% gitu ya. Dan kali ini kita akan membahasnya lebih mendalam dari sisi atau perspektif hukum pidana bersama dengan pakar hukum pidana UI, Pak Kudri Sitompul.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Kudri, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Iya, Pak Kudri, kalau kita bicara spam atau komentar yang membanjiri di berbagai platform media sosial gitu, dari perspektif hukum pidana, apakah penyebaran spam yang mempromosikan judi online ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana?
3: Iya, sudah masuk kena pidana Undang-Undang ITE itu ya. Saya kira itu di sekitar pasal 33-34 atau 35 Undang-Undang ITE ya. Ya itu dia kan menunjukkan merusak ya, merusak apa namanya, atau masuk tanpa izin merusak di dalam satu sistem informasi atau ke akun orang itu ya. Ya itu udah bisa itu kan, nah, itu hampir sama dengan perbuatan apa namanya itu kalau sekarang itu merusak sistem komputer itu kan. Apa ada istilahnya, saya lupa itu. Itu udah termasuk itu menghack gitu, hacker gitu.
1: Itu hanya operator judi online-nya saja yang dapat dipidana atau penyebar tautan dan juga pelaku spam ini bisa dimintai pertanggungjawabannya, Pak?
3: Tidak ini. Jadi setiap orang ya, makanya hati-hati juga kepada apa namanya warga gitu. Kalau ada spam dia jangan di forward itu, karena itu termasuk mengunggah ya. Itu ya termasuk mengirim ke dalam sistem informasi itu sudah kena gitu loh. Jadi tidak harus operator atau itunya ya, bandarnya. Itu dikatakan setiap orang kok, gitu. Setiap orang yang mengirim merusak itu kan mengintimidasi sistem informasi ke akun orang atau ini itu sudah kena itu di dalam undang-undang. Saya lupa 34 atau 35 undang-undang ITE itu.
1: Baik, Pak Kudri, kita undang pendengar boleh ya, ingin bergabung bersama kita pada malam hari ini.
3: Ya silakan.
1: Pendengar silakan, kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan jadi kita ke ini Pak, pembuktian hukum terhadap pelaku yang menggunakan akun palsu atau bot untuk menyebarkan spam judi online. Ini kan rasanya sulit ini ya Pak.
3: Bisa, itu secara teknologi komunikasi itu sudah ada ahlinya. Nah itu kalau mau di law enforcement atau ditegakkan bisa. Tapi kadang-kadang itu suka dari luar itu masalahnya. Jadi yang bisa dilakukan oleh komunikasi itu adalah dia mencegah gitu loh. Cuman itu kan teknologi mereka itu kan spam itu kan dalam file yang begitu ininya besar sekali gitu. Kadang-kadang ininya komunikasi itu nggak bisa ini juga tahan juga untuk dibanjiri dengan kiriman spam yang filenya besar-besar itu gitu loh.
1: Nah ini bagaimana Pak, kalau bicara penegakan hukum jika pelaku atau server yang digunakan berada di luar negeri?
3: Ya itu tidak mungkin, masalahnya kadang-kadang di luar negeri itu bukan kecuali kalau spam ini jelas ya bukan soal judi, tapi dikenakan untuk melakukan kriminal. Jadi kita bisa ini, cuman kalau kita hanya bicara hanya judi, kadang-kadang di negara asalnya judi itu kan bukan suatu kriminal gitu loh. Kan kalau di luar negeri itu ya di Eropa, di Amerika, di mana-mana banyak judi online. Ya, tapi kan judi online di sana mereka legal gitu, bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Dan tingkat penipuan dan kecurangannya kecil. Karena itu di luar negeri itu untuk judi online itu ya orang masih percaya di Indonesia kan.
1: Iya. Nah, itu sebenarnya jadi tantangan ya, Pak ya, ketika di sana legal gitu ya, sementara di sini tidak dan servernya di sana gitu.
3: Kan di Indonesia itu ilegal. Jadi di dalam orang yang menggunakan apa ya sarana informasi ya, ya itu masukin kita ke dalam sistem internet ya, yang bermuatan judi itu ilegal karena pidananya. Jadi bukan karena KUHP-nya ya.
1: Iya.
3: Di KUHP itu memang ada sebagian sekarang di KUHP yang baru dimasukkan gitu. Tapi masih juga masih ada di dalam undang-undang itu ya sendiri. Gitu.
1: Iya.
3: Nah, jadi gini apa namanya bisa ini. Tetapi kalau kita mau ke luar negeri itu kita syaratnya itu bukan karena perjudian. Nah, judi itu dipakai untuk money laundering. Nah, jadi di mana-mana negara umumnya ya.
1: Iya.
3: Nah, itu. Saya juga enggak mau nyebut tanda satu negara tetangga kita.
1: Iya.
3: Mau ikut mengenai konvensi money laundering itu.
1: Pencucian
3: uang.
1: Iya.
3: Jadi kalau kita kerjasama dengan negara kalau ikut menandatangani konvensi pencucian uang bisa, yeah. Tapi kan kita tahu itu kebanyakan ininya bandar-bandarnya itu ya itu dia di negara-negara yang tidak melarang gitu, bukan tidak melarang tidak ikut pencucian uang.
1: Pak, kita ketahui kan setiap negara ini memiliki kebijakan dan hukum sendiri gitu ya. Dan bagaimana dengan platform ini? Apakah dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila mungkin terlambat menghapus konten promosi judi online atau masih dalam tanda kutip pembiaran ini?
3: Ya itu saya katakan platformnya itu mereka bangun di luar negeri,
1: iya.
3: Di sini tidak itu gitu loh. Nah yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia, kita mencegahnya itu. Kita mencegahnya itu dengan memblokir gitu kan.
1: Enggak, yang platform media sosial ini Pak Kudri, platform media sosial seperti Instagram, Facebook dan lain-lain, mereka kan membanjiri melalui komentar-komentar itu ya kan.
3: Kalau akunnya di Indonesia bisa, kalau orang itu akun di Indonesia dia pakai nama samaran ketahuan bisa dikejar di mana kok sama udah. Jadi Komdigi maupun Bareskrim atau ininya cyber, divisi cybernya Polri itu bisa gitu. Bisa mengetahui gitu loh. Ya, cuman ya kita harapkan ya polisi ya gak usah capek-capek, memang itu sekarang diblokir, besok tumbuh lagi, ini lagi, ini lagi gitu.
1: Nah itu ya memang,
3: ya mesti itulah mesti sabar gitu ya, bukan sabar ya, harus di ini kan gitu. Apalagi mereka kan mengirim dalam kapasitas yang besar gitu.
1: Iya.
3: Ya. Ini jadi kan untuk diblokir nggak bisa itu juga.
1: Iya, rasa sulit ya, soalnya ini kan buka bentuknya komentar ya Pak, bukan aplikasi ataupun situs. Nah, kalau bicara regulasi ini Pak yang sudah ada, apakah sudah memadai untuk menghadapi modus baru?
3: Sudah cukup.
1: Cukup ya?
3: Sudah cukup. Jadi ada peraturan Menteri Komdigi juga sudah ada. Ya kan sudah cukup. Berdoa itu kalau menurut dari ininya ketentuan undang-undang cukup kalau itu dikenakan pidananya itu gitu loh. Nah kan yang sekarang yang menjadi masalah itu kan kita itunya gimana mencegahnya ya, warga kita sendiri yang dengan sukarela itu gitu loh.
1: Ya kan, gitu. Pendekatannya seperti apa Pak? Kalau sanksi pidana efektif tidak ini?
3: Iya, yang pakai sih ya. Jadi warga yang pakai nggak bisa. Yang kena itu yang mengupload, yang mengunggah, mengirim. Oh, orang yang membuka nggak kena itu kan?
1: Iya. Karena kalau pengguna ini korban ya, gitu ya.
3: Undang-undangnya yang main judi online itu nggak bisa ditangkap. Yang ditangkap itu yang ngirimnya itu kan?
1: Iya, ini kan tadi
3: kecuali mau dirubah lagi, ya kan? Khusus untuk itu dirubah. Jadi yang selama ini hanya yang mengirim, mengupload ini, kalau yang memakai itu, tapi berbahaya. Mungkin kadang-kadang orang kan nggak ngerti.
1: Iya.
3: Dengan ini orang mengklik.
1: Iya. Gitu. Mungkin secara tidak sengaja gitu ya.
3: Tidak sengaja.
1: Nah, ini Pak, tadi kalau bicara aturan atau regulasi ya, perlu tidak ini pembaruan atau penguatan regulasi? Karena mengingat ini kan juga sudah mulai bergeser ya, atau modusnya terus diperbarui. Penggunaan bot, kecerdasan buatan atau AI, atau akun anonim ini dalam promosi ini, Pak.
3: Ya, saya kira itu tadi, kalau mau regulasi itu yang sekarang udah cukup. Cuman cukup, kalau ya, kita mau di ini kan, apa namanya, kita perluas, orang yang membuka itu kena, ya dianggap dia ini ya. Karena undang-undang itu bukan undang-undang larangan berjudi. Undang-undang itu adalah menggunakan sarana internet yang bermuatan judi. Jadi yang dilarang itu bukan main judinya itu, dia emang mengupload gitu ya, itu yang dikenakan gitu loh. Nah, jadi bukan judinya, kalau judinya adalah harus di KUHP sendiri gitu loh. Iya kan? Nah, cuman kan kalau judi KUHP itu fisik. Ini kan dia nggak fisik, nggak pegang kartu.
1: Iya.
3: Dia nggak pegang kartu.
1: Iya.
3: Iya, dia nggak pegang chip gitu kan?
1: Baik, Pak Kodri, izin untuk jeda sejenak, jangan diputus, boleh Pak Kodri ya?
3: Oh, boleh,
1: ya, silakan. Benar, kita akan ikuti terlebih dahulu untuk kilas berita.
0: Kilas berita.
2: Gunung Lewotobi, laki-laki di Kabupaten Flores Timur. Flores Timur, Nusa Tenggara Timur atau NTT kembali mengalami erupsi pada Minggu 5 Juli 2026 di mana tinggi kolom abu mencapai 1,4 km di atas puncak. Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PPMBG melaporkan kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal mengarah ke utara dan timur laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan durasi sekitar 1 menit 14 detik. Hingga kini belum ada laporan mengenai dampak yang ditimbulkan akibat erupsi tersebut. Informasi lain bisa Anda baca di rri.co.id.
0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Pak Kodri, terima kasih sudah bersedia menunggu, Pak.
3: Iya.
1: Ya, Pak, kalau tadi dikatakan atau disinggung Pak Kodri sendiri, bagaimana dengan masyarakat yang memang tidak sengaja ataupun mengklik ataupun juga ikut menyebarkannya, bagaimana Pak untuk bisa membuktikan?

0: kalau dia baru sadar kan, nah kan itu loh ya kan. Ya mungkin juga.
1: Sekarang itu yang jadi perdebatan kan Pak ya, mens reanya itu sendiri ya Pak ya, biasanya kalau di hukum pidana ini.
0: Iya, saya kira sih ukurannya ya itu aja, waktu berapa second dia pakai, kalau cuma di bawah 30 second, oh ini apa sih, orang kan suka nggak sengaja apa gitu, gitu kan. Apalagi misalnya dia di handphone itu kan, itu nggak sengaja dia sentuh, pasti ini kan dia, ya ini kan gitu loh. Dan juga mungkin juga ini mesti kerja sama dengan operator, ya kan. Jadi operator itu akan kasih pop-up gitu. Apa semacam pemberitahuan gitu,
1: yeah.
0: Wah ini adalah bermuatan judi gitu loh. Jadi orang gak sempat langsung klik, dia langsung ini kan aja, detail itu cuma dia kan gitu loh.
1: Pak, kalau sejauh mana Pak jejak digital ini bisa dijadikan alat bukti bisa, utama bisa. Di pengadilan?
0: Bisa, itu sekarang dengan KUHP yang baru, Undang-Undang 20 tahun 2005, itu udah alat bukti gitu loh. Ya tinggal aparat hukum itu cuman mencetak hasil rekamannya itu kan udah kena. Udah, itu tinggal. Soal pembuktiannya gampang sekarang, dulu sebelum KUHP baru itu kan menjadi perdebatan. Sekarang dengan KUHP yang baru gak ada masalah tuh. Udah menjadi alat bukti,
1: ya.
0: Alat bukti digital itu kan.
1: Iya, Pak. Kalau pandangan hukum pidana, ini sejauh mana tanggung jawab platform media sosial yang ketika konten promosi judi online ini terus bermunculan, meskipun telah dilaporkan oleh pengguna ini?
0: Nah, ini kan begini. Misalnya kayak TikTok. TikTok itu kan ya. Di sini ada perwakilannya, ya kan. Nah. Kita bisa lakukan kerjasama, tapi masalahnya kan ya TikTok itu perwakilan itu dia mau ini kan mau punya niat baik atau tidak, sebenarnya nggak sulit gitu loh, ya kan, dia kan cuman itu cuman beberapa software aja itu kan,
1: yeah.
0: Dia pasang software kayak begitu gitu loh, ya kita bisa minta himbau. Ya perwakilan TikTok yang ini itu kan sama juga dengan apa YouTube kan?
1: Iya.
0: Lalu kita laporkan ke ini YouTube kan dia ban kan, dia blokir kan?
1: Iya.
0: Mestinya ada kerjasama kayak begitu.
1: Iya. Iya gitu, harusnya lebih responsif ya platform media sosial itu ya.
0: Iya.
1: Nah kalau bicara regulasi tadi sudah cukup gitu ya dan.
0: Sudah cukup. Cukup.
1: Nah, sebagian besar jaringan judi online ini kan tadi ya beroperasi di lintas negara dan tantangannya tadi bagaimana di negara yang lain itu sebenarnya legal gitu ya, Kudri ya. Nah, bagaimana hukum pidana Indonesia juga bisa mengatasi persoalan yuridiksi ketika pelaku, server dan aliran dananya berada di negara yang berbeda ini, Pak?
0: Ya kita itu ada prinsip di nasional pasif dan nasional aktif gitu loh, ya kan. Sebenarnya kita bisa menjangkau dengan prinsip nasional aktif gitu, cuma kan masalahnya untuk law enforcement-nya itu di negara yang itu susah. Kalau secara teori hukum pidana kita bisa menjangkau para pelaku itu di luar platform yang di luar itu, ya kan, apalagi sekarang itu kan komputer itu kan kadang-kadang kita sulit ini kan lokus deliktinya itu tempat tindak pidana dilakukan di mana gitu, karena ini kan, nah karena walaupun platformnya di luar, tapi ini kan di sini dianggap tindak pidananya itu dilakukan di Indonesia gitu.
1: Iya.
0: Karena dibukanya di Indonesia gitu loh. Dan kita bisa menjangkau orang itu. Cuma kan masalahnya bagaimana kita menegakkan law enforcement-nya itu. Kan kita mesti kerja sama dengan aparat hukum di negara itu. Gak mungkin Polri langsung nangkap orang di sana gitu loh.
1: Iya.
0: Itu kesulitannya gitu. Kalau secara teorinya saya katakan regulasi kita sudah cukup. Kita kan prinsip KUHP kita itu kan ada sel-sel atau prinsip pidana apa yang itu ini aktif dengan yang pasif itu.
1: Iya.

0: Pak Kudri Sitompul, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu Pak Kudri, selamat malam. Pendengar pakar hukum pidana Universitas Indonesia Kudri Sitompul melengkapi true point kita pada malam hari ini terkait dengan spam judi online di media sosial.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tadi kita sama-sama simak rekaman dialog bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Sudri Sitompul ya. Jadi sebetulnya bisa para akun-akun yang membanjiri komentar dengan spam judi online ini untuk di tracing ya. Ini asalnya dari mana nih yang nyebar-nyebar ini nih, terafiliasi dengan bandar judi yang mana nih. Tapi menjadi masalah ketika ternyata server dan juga pelakunya ada di luar negeri. Artinya ya, kejahatan ini sudah menjadi komunitas internasional dan diperlukan adanya kerjasama antara G2G ya, government to government. Dan seringkali kalau bicara tentang perjudian internasional, negara yang banyak disebut adalah Kamboja ya. Dan banyak juga ternyata masyarakat kita yang dipekerjakan di sana untuk menjadi operator judi online ya. Dan kabarnya kemarin ada puluhan ribu pekerja kita di sana yang meminta untuk dipulangkan karena merasa tertipu. Tadinya ingin bekerja, ya bekerja di luar itulah, bekerja yang benar ya, bekerja yang legal, tapi ternyata malah dipekerjakan untuk perusahaan-perusahaan judi online internasional. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar terkait dengan topik kita di sesi kedua ini di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa chat WhatsApp kami ya di 081-399-399-888. Nanti dibantu pengarah acara kami yang bertugas, ada Bung Zidan di sana yang akan menyambungkan Anda dengan saya di studio. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung, kita sapa terlebih dahulu dari Makassar, ada Pak Wibi. Selamat dini hari Pak Wibi, apa kabar Pak?
1: Kabar baik Bang, selamat dini hari.
0: Alhamdulillah, silahkan Pak, bagaimana nih? Pak Wibi sering kalau lagi bermedsos gitu ya, nemu komentar yang jualan judi online nih.
1: Iya, tapi saya acukan saja.
0: Iya, itu sikap yang benar itu.
1: Begini Bang,
0: yeah.
1: Itu namanya judi Bang, tidak bisa diberantas.
0: Iya Pak Wibi, izin lebih dekat ke mikrofon atau ini gadgetnya, HP-nya. Kecil sekali suaranya terdengar ini Pak Wibi.
1: Kalau sekarang?
0: Ah, ini mantap. Lanjut Pak Wibi. Halo.
1: Itu namanya judi Bang.
0: Oh iya.
1: Tidak bisa diberantas.
0: Iya. Yeah.
1: Judi apapun itu Bang, sulit, bahkan tidak mungkin bisa diberantas namanya judi. Mau judi cabung ayam, mau judi dadu, mau judi domino, remi, main ceki, mabuk brandy, pulang semboyangan, kalah main pukul istri. Tidak bisa diberantas Bang, semakin ditekan semakin menjadi jadi.
0: Dan atas bagaimana ini solusinya Pak Wibi? Kalau tidak bisa, masa tidak bisa Pak Wibi? Harus bisa dong.
1: Iya, bukti sampai sekarang ini judi online masih merajalela.
0: Nah,
1: kemudian juga judi sabung ayam. Ada tetangga saya yang sekarang sudah meninggal, suka sabung ayam, banyak ayam aduannya. Ditangkap setengah jam di kantor, dia sudah pulang lagi. Saya tanya kenapa pulang, ya saya bayar ya. Jadi semua sama. Lalu ditangkap, bayar lepas. Jadi namanya judi Bang, tidak bisa diberantas di muka bumi ini. Hukum apapun, pasal apapun, tidak mungkin dia bisa hilang. Karena itu sudah dari sononya dulu, sudah ada yang judi.
0: Tapi makan. Kalau, Pak Wibi, masih tersambung? Ya, yeah, sudah terputus. Iya, yeah, kalau tadi konteks temannya yang judi sabung ayam, itu sih masalahnya ada di antara yang bersangkutan dengan pihak terkait ya. Artinya bisa bayar gitu ya untuk menghindari hukuman. Ya sebetulnya bisa, asalkan ada kemauan tadi ya, harus tegas, harus komitmen petugasnya. siapapun dia yang menangani, agar ada efek jera bagi pelaku dan juga budaya bermain judinya bisa dihilangkan. Kita ke pendengar selanjutnya, ada Pak Mareta di Karanganyar. Selamat dini hari Pak Mareta, apa kabar?
2: Selamat dini hari Bung.
0: Saja sambil. Iya, kabar baik ya Pak Mareta ya.
2: Iya Bung.
0: Iya, baru gabung kayaknya nih.
2: Iya. Karena radionya rusak.
0: Oh.
2: Install RS digital baru first of the open, kurang lebih baru berapa ya, satu minggu 10 hari kan, antara 7 sampai 10 hari belakang.
0: Oh gitu. Ya, baik Pak Mareta, terima kasih masih bersama kami di RRI. Silakan ya, komentarnya terkait tema kita Pak.
2: Oke, saya seorang tunanetra Bapak.
0: Oh iya.
2: Tunanetra total ini dari Karanganyar.
0: Yeah.
2: Berkenaan dengan judi online ini ya, memang semua harus aparat itu harus tegas. Harus tegas. Kalau katakanlah tidak tegas, itu ya seperti kata Bung Wibi dari Makassar itu tadi. Mm-hmm. Susah itu diberantas itu Bung. Sangat-sangat susah. Kalau tidak ada ketegasan, tidak ada kecakapan dari aparatnya sendiri untuk bisa memberantas, itu ya juga akan selalu ada sampai nanti dunia ini berakhir. Karena judi ini ya dari yang kelas strata bawah sampai kelas strata atas itu sesuai dengan apa ya tingkatannya.
0: Mm-hmm.
2: Tingkatan strata atas itu ya judi-judi online yang mungkin yang ada backing-backingnya itu.
0: Yeah.
2: Judi yang di kelas bawah ya ada yang kecil pakai kartu-kartu itu, jadinya ya memang susah. Tapi kalau ada ketegasan, aparat itu mau tegas, saya yakin bisa itu.
0: Yeah.
2: Walaupun tidak bisa dibalas, tapi setidaknya bisa ditekan.
0: Betul, iya.
2: Bisa ditekan.
0: Iya.
2: Bung Sabil. Ini saya mengucapkan terima kasih.
0: Iya.
2: Pada RRI ini, RRI Digital, Raga Prasis sama para gue kemarin, alhamdulillah disiarkan secara full di RRI Digital ini.
0: Iya. Jangan lupa nanti juga jam 3 ada, Pak.
2: Iya, berhasil menurut dia.
0: Iya.
2: Itu teman-teman tunanetra ini bisa lewat RRI Digital. Karena ini saya mengiklankan RRI Digital di teman-teman tunanetra, karena kan radio sudah tidak banyak yang dimiliki.
0: Nah,
2: radio digital ini kan salah satu option untuk bisa menikmati RRI, karena RRI ini feel-nya kalau untuk teman-teman tunanetra itu sangat-sangat mengena sekali. Sangat-sangat mengena. Jadinya harapan kami RRI dengan RRI digital ini, dengan sampai final nanti bisa disiarkan secara langsung di RRI digital. Jadi ya Bung Sabtu ya.
0: Iya. Terima kasih Pak Mareta.
2: Terima kasih sekali, semangat selalu. Nanti berhasil Norwegia, saya pegang berhasil.
0: Siap, nanti kita ada dialog yang terkait pertandingan itu. Terima kasih Pak Mareta, sehat selalu.
2: Sehat selalu, sampai lagi.
0: Iya. Ya, sebenarnya simpelnya kalau tidak bisa dengan era digital dan tidak punya radio, bisa pakai radio yang ada di HP, aplikasi radio ya, nanti disambungkan tinggal menggunakan semacam kabel data begitu, bisa terhubung seperti radio konvensional. Kita ke Banjarmasin, ada Pak Mulyadi. Selamat dini hari Pak Mulyadi.
3: Selamat dini hari, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh Pak Mulyadi. Pernah nggak kena korbannya atau setidaknya main medsos komentarnya banyak banget judi online iklan
3: sebelum,
0: itu.
3: Sebelum saya komentar, saya berhasil menang 2-1.
0: Ya nanti kita buka lagi untuk pertandingannya. Nanti ada perbincangannya pukul 2:30, 2:30.
3: Iya, tapi kadang-kadang nggak masuk.
0: Oh gitu.
3: Mau masuk nggak bisa, iya.
0: Ya nanti diatur sama pengarah acara Zidane ya.
3: Iya. Nah ini sekarang saya mau kasih komentar.
0: Yeah.
3: Kalau ada spam itu jangan direspon.
0: Mm-hmm.
3: Kalau direspon, Anda malah diserbu. Nah, gunakan filter aja. Tiap HP yang baru, Bung Sabil ya, itu ada pengaturan privasi. Nah lalu tambahkan aja kata-kata terlarang, misalnya radikal, judol, slot, gacor, must win, scatter, itu nanti nggak bisa masuk. Jadi Anda di HP-nya itu nggak bisa nerima spam.
0: Iya.
3: Jadi saya usul kepada pemerintah Komdigi, datangi merek-merek HP yang ada di Indonesia, antara lain Samsung, Oppo, Vivo.
0: Iya, pokoknya ya terus lanjut.
3: Blokir.
0: Iya.
3: Untuk memblokir itu solusinya. Jadi warga yang membeli nggak bisa lagi membuka. Jadi sudah dikunci oleh perusahaan.
0: Iya. Jadi langsung dari provider HP-nya ya, tidak perlu kita yang setting ya.
3: Iya. Komdigi nggak usah cari alat lagi untuk blokir atau macam-macam. Langsung apa yang produsen HP ini yang buat di fiturnya.
0: Iya.
3: Itu ada fitur loh yang 5G HP ini sekarang ada fiturnya itu.
0: Iya.
3: Jadi kita bisa blokir sendiri.
0: HP dan juga platform medsosnya ya. Yang harus ditekan oleh Komdigi ini ya.
3: Iya, di platform itu ada pengaturan privasi kan.
0: Iya.
3: Yang baru nih, HP-HP baru keluaran 25, 26 nih. Itu, jadi itu kata-kata radikal, judol, slot, gacor, maxwin, scatter itu bisa ditulis di situ nanti. Apa komentarnya terblokir semua.
0: Oke. Baik, Pak Mulyadi, luar biasa ya, solusinya
3: terima
0: nih.
3: Terima kasih.
0: Ya. Terima kasih kembali, sehat selalu Pak Mulyadi.
3: Salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Ya, menarik ya. Ada solusi dari Pak Mulyadi. Selain untuk pemerintah, untuk kitanya sebagai pengguna juga sebetulnya bisa memproteksi diri dengan mengaktifkan filter ya. Filter keamanan di HP atau di medsos kita juga bisa. Atau kalau memang ada menemukan iklan-iklan judul ya diabaikan saja seperti Pak Wibi, Pak Mareta katakan gitu ya. Ya kita jangan sampai sengaja pengen penasaran ngebuka gitu ya. Nanti kita malah lebih banyak lagi di spam oleh mereka, bahkan lewat DM, lewat langsung ke pesan yang ada di medsos kita. Ke Purwokerto kita ada Pak Dasrun. Selamat dini hari Pak Dasrun.
4: Selamat dini hari Mas Abdil, gimana kabar?
0: Alhamdulillah baik Pak Dasrun, sehat selalu ya sekeluarga ya.
4: Alhamdulillah saya keadaan sehat, cuman agak dingin sedikit nih.
0: Oh dingin?
4: Iya. Alias kalau bahasa Banyumasannya itu apis.
0: Apis.
4: Iya. Ini komentar ya Bung Sabir. Memang judi sejak memang sudah ada, bahkan seingat saya itu 68 ini sudah muncul, tapi cuman waktu itu ya sedikit, ya boleh dikatakan ya cuman iseng saja. Tapi kalau sekarang itu lebih parah, apalagi sekarang ada alatnya. Seandainya kok alatnya sudah dicabut, mungkin ya itu yang namanya bisa diberantas. Tapi seandainya kalau alatnya masih ada, ya bisa not sulit diberantas. Cuman ya itu kata saya. Terima kasih. Barangkali tutur kata tidak nana atau tidak pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang tadi juga sudah dipaparkan oleh Pak Ardi Suteja ya, founder dan chairman dari ICSF. Memang untuk akun-akun ini sangat sulit diberantas gitu ya. Kalau kita blokir akunnya saja nih, ya mati satu tumbuh 1000. Yang seharusnya dilakukan itu ya di tracing. Ini siapa yang buat? Karena walaupun itu bot, kalau bisa di tracing dengan berbagai mekanisme digital gitu, seharusnya nantinya bisa ketahuan pasti ada manusia yang membuatnya kan. Nah, cuman masalahnya kalau ternyata server dan pelaku si pembuat bot yang menyebarkan bisnis judi online ini berasal dari luar negeri. Nah, ini tadi yang disinggung oleh Pak Khudri Sitompul, pakar hukum pidana UI. Bagaimana kita bisa memberantas itu? Misalnya sebut saja di Kamboja gitu ya. Ini memang gimana ya, di Kamboja kemudian yang bekerja orang kita juga sebetulnya. Mereka bekerja untuk perusahaan-perusahaan judi yang ada di sana. Targetnya adalah untuk mengambil sebanyak-banyaknya uang para pemain judi yang ada di Indonesia. Ini miris sekali, karena di Kamboja yang bekerja orang kita juga gitu. Nah, semoga pemerintah bisa bekerja sama ya, mungkin ada semacam fakta integritas atau MOU di antara negara-negara ASEAN, siapapun negara yang mendukung judi online untuk berbisnis judi di luar negara lain, setidaknya ASEAN dulu lah ya, kita bisa bisa ada intervensi langsung gitu. Kita bisa mengadu ke Kamboja, ya Kamboja ini kami mendapati pelaku kejahatan judi online negara Anda, tolong ditindak gitu. Itu kan enak gitu. Nah, mampu enggak gitu. Kita lihat nanti ke depan, mudah-mudahan ada solusi terkait ini. Dan kita ke pendengar terakhir, ada Pak Arjuna di Makassar. Selamat dini hari Pak Arjuna.
5: Ya, selamat pagi ya.
0: Iya, selamat pagi. Makassar udah jam 3 ya? Jam 4. Iya. Udah mau jam 4.
5: Sebentar lagi.
0: Oh iya. Baik Pak Arjuna, silakan.
5: Ini pekerja yang satu ini tentang judi online enggak memang sulit dihentikan.
0: Iya.
5: Bisa mengurangi ya, Bung.
0: Caranya?
5: Nah, caranya ya harus pemerintah dan para aparat itu harus pandai-pandai pendekatan kepada masyarakat. Iya. Persuasi lah begitu ya.
0: Iya.
5: Karena ini pekerjaan ini kan semacam hobi juga, jadi susah.
0: Iya.
5: Iya. Tadinya cuma semisem, tapi rasik juga ya.
0: Jadi, tapi Pak Arjuna bukan ya pemain kan?
5: Oh, bukan. Makanya bahasa anu apa cepinir itu kita orang begitu, tapi saya bukan ininya.
0: Iya.
5: Dan mungkin satu jalan yang harus kesadaran lah masyarakat kita. Jangan bosan-bosan beri pencerahan bahwa yang saat ini tidak bahagia, tidak sesuai sama sang kuasa ya.
0: Iya.
5: Ya, buat Pak Wibi, sementara ada debar ini di dari Kabupaten Makassar, semerapat di jam 8 pagi ya. Ya, itu di tanah. Iya.
0: Oke. Okay.
5: Mungkin informasinya ya.
0: Baik Pak Arjuna, terima kasih. Sehat selalu. Ya, pendengar Pak Arjuna tadi menutup sesi interaktif Kopi Pro 3 edisi hari ini. Dan sebetulnya Komdigi sudah banyak sekali bekerja ya dalam hal pemberantasan judi online ini. Namun ya seperti yang sudah banyak disinggung sebelumnya oleh para narasumber dan juga oleh Anda semua, memang ini sulit dan perlu adanya kerjasama dengan berbagai instansi, bahkan juga dengan negara lain ya, untuk betul-betul memberantas judi online di Indonesia. Karena ya sudah sangat mengkhawatirkan, sudah sangat masif, korbannya juga sudah sangat banyak. Kita tentunya berharap, berdoa dan juga memberikan dukungan kepada stakeholder terkait ya, dalam hal ini Komdigi, BSSN, TNI Polri, dan BIN tentunya, agar bisa segera memblokir para bandar judi online ini, agar tidak bisa lagi merusak generasi bangsa yang saat ini sudah banyak sekali menjadi korban judi online. Saya Dhani Sabil menutup Kopi Pro 3 edisi hari ini. Besok kita berjumpa lagi jika tidak ada pertandingan yang bentrok ya. Kami akan memprioritaskan siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan nanti jangan lewatkan pada pukul 3 kick off babak pertama Brazil melawan Norwegia di babak 16 besar. Dan pukul 14:30 sekitar 2:30 kami juga akan hadirkan perbincangan mengenai prediksi dan analisa jalannya pertandingan bersama dengan pengamat sepak bola. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 2 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang yang ada di daerah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Laporannya disampaikan oleh Ayu Citra.
1: Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer humas KAI Dap 7 Madiun, Tohari, saat konfirmasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.19 waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insiden bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
2: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, risikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
1: Terpisah, seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku, hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah, maka pihaknya mengajak rekan sebaya juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
3: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
1: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku kerupuk mentah. Laporannya disampaikan Jalia Winarti.
4: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
5: Modal nambah, jadi rugi sih enggak, cuman ya adalah sedikit itu masih ada, cuman ya namanya juga itu ya, daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
4: Tetap ya gitu.
5: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
4: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
6: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja. Masih bisa ada untungnya nggak itu? Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah. Berarti nambah modal gitu Bu ya naik harga.
7: Ya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya ya.
4: Sementara itu Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5% hingga 10% sejak sepekan terakhir.
8: Perkiraan
5: Perubahan kan tergantung jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000 terus ada yang 6.000 ada yang 10.000
4: perubahan. Sudah pabrik. Sudah berapa lama kenaikannya sendiri?
5: Baru ada seminggu.
4: Seminggu jualan tetap?
5: Ya pasti menurun. Oh. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seminggu. Baratnya dapat satu bar kan sekarang.
4: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung Lebak Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Bali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Pada 6 Juli 1949, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan para menteri yang diasingkan di Bangka kembali ke Yogyakarta. Sebelumnya pada 4 Juli 1949, mereka mengadakan perpisahan dengan rakyat di Muntok yang dihadiri 300 orang. Pada hari berikutnya, para pemimpin bangsa itu mengadakan perpisahan dengan rakyat di Pangkal Pinang yang dihadiri lebih dari 3.000 orang. Peristiwa penting yang terlupakan dalam sejarah, di mana pada kesempatan itu rakyat Bangka menyumbangkan uang sebesar 14 miliar rupiah. Sebelumnya, TNI di Sumatera merencanakan pembebasan mereka dari tawanan Belanda di Parapat. Operasi itu dipercayakan kepada Peltu Walter Sirait dibantu Yosef sebagai pembawa pesan. 6 Juli 1940, Bandara Kemayoran mulai beroperasi. Bandara ini merupakan bandara pertama di Indonesia yang dibuka untuk penerbangan internasional. Landasan bandara ini dibangun pada 1934 dengan pesawat pertama yang mendarat jenis DC-3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda KNILM yang diterbangkan dari lapangan terbang Cililitan. Bandara yang dahulu dikenal dengan nama Kemayoran ini perlahan mulai berhenti beroperasi pada 1 Januari 1983 dan dipindahkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng, Jakarta. Kini Bandara Kemayoran dijadikan area Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair.
2: Euforia Piala Dunia 2026 kini telah mencapai puncaknya di seluruh dunia seiring dimulainya babak 16 besar. Turnamen akbar yang berlangsung di tiga negara tuan rumah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dari 11 Juni hingga 19 Juli ini membawa gelombang antusiasme tinggi sekaligus berbagai kejutan besar di atas lapangan. Lantas seperti apa pemaknaan Euforia Piala Dunia dari Ketua Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan, Nur Syarif Ramadan? Saat ini kami telah tersambung dan akan memperbincangkannya. Pak Syarif, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak Hana.
2: Baik, Pak Syarif, ini juga sedang menonton mungkin Piala Dunia ya. Tadi habis nobar begitu ya?
3: Belum nobar sih, tapi nanti akan direncanakan untuk nobar. Tapi dua laga tadi saya nonton.
2: Oke, baik. Nah, Pak Syarif, Piala Dunia 2026 ini kan juga menjadi perhatian masyarakat dunia. Bagaimana terkait juga pergerakan Difabel Indonesia untuk kesetaraan melihat euforia ini dari perspektif penyandang disabilitas?
3: Selama ini yang kadang menjadi tantangan buat warga difabel, khususnya saya bicara spesifik untuk difabel netra ya, blind ataupun totally blind. Ketika mengikuti ajang-ajang seperti ini tuh, yang menjadi kekhawatiran kita selama ini tuh informasi yang disajikan pada saat siaran langsungnya itu aksesibel nggak sih? Nah itu yang kadang masih menjadi tanda tanya karena penonton ataupun pendengar penikmat sepak bola dari kalangan lain itu sendiri sangat bergantung pada bagaimana kemampuan dari reporter, dari baik itu penyiar televisi maupun radio itu bisa mendeskripsikan situasi yang terjadi di lapangan kepada penonton difabel netra. Dan syukur alhamdulillahnya karena di ajang World Cup kali ini tuh kita bisa menikmati beberapa, ya hampir semua sih pertandingan-pertandingan yang ada di World Cup 2026 itu dengan nyaman, karena termasuk RRI sendiri menyediakan laporan pandangan mata yang itu justru bisa dinikmati oleh teman-teman di Fabel Netra. Beda kalau misalnya kita hanya mendengarkan siaran langsungnya di TV, yang kadang reporternya tidak menginformasikan secara deskriptif, hanya sepotong-sepotong. Jadi kadang kebanyakan kita menebak-nebak nih, oh sudah apa nih kejadian yang ada di lapangan. Tapi ketika misalnya kita bisa mendapatkan laporan pandangan mata yang lebih deskriptif, itu sangat membantu dan membuat kita lebih semangat menonton Piala Dunia tahun ini. Itu Mbak, dari perspektif kami.
2: Baik Pak Syarif, berarti lebih semangat begitu ya dengan adanya kehadiran dari siaran langsung yang dihadirkan Pro 3 RRI dan juga Pro 1 di seluruh Indonesia begitu ya Pak Syarif ya.
3: Betul.
2: Nah Pak Syarif, apa makna sebuah ajang olahraga terbesar dunia ini bagi komunitas difabel selain juga sebagai hiburan ini Pak Syarif?
3: salah satu makna terbesarnya adalah kita bisa engage dengan masyarakat umum. Selama ini tuh kan kalau bicara soal difabel, kita selalu di stigma bahwa ya tidak bisa melakukan apa-apa ataupun ya mungkin hanya tinggal di rumah, sekolah di sekolah khusus. Tetapi dengan adanya ajang Piala Dunia ini, kita bisa berbaurlah dengan masyarakat pada umumnya. Ketika masyarakat bisa berbicara soal bola, kita juga bisa ikut di situ. Kita bisa sama-sama berdiskusi, mendiskusikan sejago apa kemudian Lionel Messi di usianya yang ke-39 tahun yang masih bisa mencetak 7 gol. Bagaimana misalnya Kylian Mbappe menahan provokasi dari para pemain-pemain Uruguay. Topik-topik seperti itu kita bisa engage, dan kemudian juga bisa membuat kami dari teman-teman difabel itu bisa inklusif, bisa ketemu dengan masyarakat pada umumnya, bisa sama-sama berdiskusi. Jadi dari ajang seperti ini tuh bisa mempertemukan kami, bisa membuat kami juga ya equal lah, setara dengan masyarakat yang lain, memberikan kesempatan yang sama untuk teman-teman membicarakan hal-hal di luar dari apa yang selama ini kita hadapi, diskriminasi, aktivis, perjuangan. Nah ini dari pengalaman-pengalaman ini yang menurutku juga bisa membuka mata masyarakat terkait dengan apa sih yang sebenarnya difabel itu seperti apa sih. Dan kesempatan itu sangat berharga sih buat teman-teman difabel.
2: Oke, baik. Jadi berarti istilahnya bisa ikut nimbrung juga, dan juga tidak kalah sayang ya terkait informasi-informasi terkini dari sepak bola ya.
3: Iya, betul sekali.
2: Nah, Pak Syarif, jika dibandingkan dengan kondisi di Indonesia, pelajaran apa ini yang paling relevan untuk diterapkan dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola internasional ini, Pak Syarif?
3: Gimana? Kalau dibandingkan di Indonesia?
2: Iya, begitu Pak Syarif. Pelajaran apa ini yang untuk diterapkan dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola?
3: Kita tahu ya, saya juga mengikuti, saya penikmat sepak bola lokal juga, mengikuti BRI Liga 1, dan sejauh ini tuh yang masih menjadi tantangan kita di Indonesia tuh terkait dengan isu kekerasan dalam pertandingan olahraga yang masih sangat marak kita saksikan. Kita tahu, saya mencatat sih dalam tahun lalu ada beberapa pertandingan olahraga itu yang kemudian tidak bisa menjamin keamanan bagi para supporter yang kemudian hadir di lapangan. Nah, sekarang tuh apa namanya isu kekerasan, isu keamanan sudah semakin besar sekali gaungnya, dan di tiap ajang-ajang internasional, ajang-ajang olahraga itu selalu digaungkan. Seharusnya ini menjadi pelajaran yang bisa juga diadaptasi di tingkat lokal kita, agar kita semua bisa betul-betul menikmati pertandingan olahraga, pertandingan sepak bola tanpa ada rasa takut untuk datang ke stadion, termasuk juga sih bagi kalangan teman-teman disabilitas itu sendiri. Ya, untuk bicara infrastruktur, fasilitas olahraga memang masih sangat terbatas yang accessible. Mungkin bagi saya yang tinggal di Makassar sendiri, belum pernah menemukan. Saya beberapa kali ke stadion nonton PSM Makassar ketika bermain di Parepare, tapi saya masih harus membutuhkan dukungan dari orang lain untuk kemudian bisa mengakses pertandingan itu sendiri. Nah, di Piala Dunia itu setahuku FIFA juga menyediakan beberapa audio description yang kemudian bisa membantu penonton dengan disabilitas ketika mereka datang ke lapangan menonton sepak bola. Nah, mestinya teknologi-teknologi adaptif seperti ini tuh juga bisa kita adaptasi sehingga semua orang yang kemudian datang ke stadion untuk dapat menikmati pertandingan sepak bola bisa menikmati riuh-riuhnya suasana di lapangan, dan juga ikut bersorak ketika orang lain senang ketika terjadi gol, begitu Mbak.
2: Oke, tapi apakah olahraga juga sudah menjadi ruang yang inklusif bagi penyandang disabilitas, baik sebagai penonton, atlet, maupun pekerja ini di industri olahraga, Pak Syarif?
3: Sejauh ini, apresiasi yang diterima oleh atlet-atlet disabilitas, kalau kita lihat ya prestasi kita sendiri sih untuk level Asia Tenggara itu luar biasa untuk atlet-atlet paralimpian difabel, dan apresiasi yang diterima oleh mereka dari negara itu cukup luar biasa lah. Tapi yang menjadi tantangan adalah tidak semua wilayah memiliki fasilitas olahraga yang memadai. Saya bisa sebutkan mungkin yang paling canggih ya di Jawa Tengah, di Solo tuh yang sangat masif pembangunan sarana olahraga yang aksesibel untuk teman-teman difabel, tapi untuk di daerah lain sama sekali tidak. Bahkan yang masih kadang menjadi tantangan adalah kesetaraan atlet antara atlet non-difabel dan non-difabel ketika mereka misalnya berprestasi, itu masih belum sama, belum setara. Bahkan ajang-ajang olahraga difabel sendiri yang dulunya kadang diadakan secara bersamaan dengan perayaan olahraga aktif non-difabel, itu tidak bersamaan lagi kadang dilaksanakannya. Yang lebih lucu misalnya dulu terakhir PON dan Teparnas, PON itu untuk yang non-difabel dan yang olahraga difabel, itu kan sama-sama dilakukan di Papua. Tetapi dalam ajang yang terakhir yang non-difabel dilaksanakan di Sumatera Barat dan Aceh, tapi yang difabelnya dilaksanakan di Jawa Tengah, di Solo. Jadi ini satu kemunduran, meskipun ada beberapa catatan-catatan positif yang kita punya, tapi ada juga kemunduran yang kita alami di mana ada kemunduran dalam ajang bagaimana menginkludkan, bagaimana menyatukan antara difabel dan non-difabel itu mundur ya. Jadi eksklusif lagi dong, semangatnya tidak inklusif lagi. Jadi itu sih beberapa catatan dari saya.
2: Baik, Pak Syarif, kapan ini komunitas mau mengadakan nobar begitu terkait Piala Dunia, dengar bareng?
3: Rencananya tanggal 12 di laga quarter final terakhir. Berharap sih Argentina ketemu Kolombia, kebetulan itu jamnya pagi, jam 9 waktu Indonesia Tengah. Kami rencana adakan nobar di hari itu, hari ini, minggu depan.
2: Oke, baik, Pak Syarif, ini selamat nanti nobar debar. Semoga juga nantinya penyelenggaranya sukses ini ya, Pak Syarif ya. Amin. Semangat juga ini. Amin. Di komunitas. Terima kasih, Pak Syarif, telah berbincang bersama Pro 3 RRI. Selamat pagi. Ketua Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan, Nur Syarif Ramadan, berbicara terkait euforia Piala Dunia 2026.

0: fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya Jamie Ravitz, Judo Bicara Kedutaan Ambesar, Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewat

0: Nasional.
1: Ya, pendengar, Brazil dan Norwegia akan saling berhadapan di babak 16 besar Piala Dunia 2026 di New York, New Jersey Stadium pada Senin dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Duel ini menjadi satu match, satu pertandingan yang mungkin akan terasa sengit. Pertandingan diprediksi akan berlangsung saling jual beli serangan. Tapi yang menariknya dari catatan Brazil dan Norwegia ini, keduanya itu beberapa kali bertemu, tetapi sepanjang sejarah hanya satu negara yang belum pernah dikalahkan oleh Brazil, yaitu Norwegia, dalam kurun waktu 38 tahun. Dan dini hari nanti pada pukul 3 waktu Indonesia Barat, Brazil akan menghadapi Norwegia. Lalu bagaimana kansnya? Apakah bisa memecahkan rekor 38 tahun yang tidak pernah mengalahkan The Viking ini dari Skandinavia di Norwegia ini? Apakah justru menjadi motivasi pemain-pemain Brazil untuk bisa tampil lebih maksimal untuk mencetak gol atau memenangkan pertandingan pada dini hari nanti? Kita akan berbincang bersama pengamat sepak bola, ada Bung Syarif Abdurrahman.
0: Wawancara Pro 3.
1: Ini pertandingan yang bisa dibilang big match ya, yang terlalu dini sepertinya, tapi mungkin bagaimana nih prediksinya? Brazil lawan Norwegia pada pukul 3 dini hari nanti. Sejarahnya negara yang belum pernah bisa dikalahkan oleh Brazil pada dini hari nanti, gimana prediksi ini, Bu? Jalannya pertandingan?
2: Ya, kalau menurut prediksi saya, ya saya tetap mengunggulkan Brazil. Nah, masalah untuk kutukan yang selama ini tidak bisa mengatasi Norwegia, inilah motivasi, salah satu motivasi dari Brazil untuk membuktikan bahwa kutukan itu akan berakhir. Selama ini tidak bisa mengatasi tim Norwegia selama bertemu di event Piala Dunia ini.
1: Bung Syarif, banyak yang menjagokan, tetap menjagokan Brazil ini, Bung Syarif. Tapi tadi ada yang menarik nih, yang dikatakan bahwa sebenarnya Norwegia juga punya beberapa pemain kunci juga ya, selain Erling Haaland. Di sana kita miliki ada beberapa pemain seperti, sebentar, saya cari contekannya dulu. Nah, ini ada, ya ada Antonio Nusa, ada Martin Odegaard yang sudah menyumbangkan assist untuk tim Norwegia. Ini prediksinya gimana nih, Bung, untuk pertandingan dini hari nanti? Ya, Bung Syarif.
3: Ya, Bang.
1: Ya, gimana nih? Ada Antonio Nusa, ada Martin Odegaard, ada Erling Haaland. Dari Odegaard dan Antonio Nusa juga sudah memberikan assist. Jadi sama-sama tajam juga sebenarnya untuk lini depan dari Norwegia ini, Bu.
2: Iya, kalau si Haaland memang selama ini kan punya nama besar tentang penjebol gawang lawan di tingkat liga ya, tingkat liga di main di MC juga seperti itu. Nah, tapi bagaimanapun pengalaman yang di miliki oleh tim Brazil ditambah lagi pelatih yang punya strategi yang otak-atiknya juga bagus tuh. Nah, jadi saya tetap masih memprioritaskan Brazil. Seperti contohnya kemarin mereka nggak jalan, dibendung oleh tim Jepang. Nah, dengan melakukan bola-bola pendek, bola bawah ya nggak mempan. Nah, akhirnya merotasi perubahan bermain dengan long-long passing. Nah, akhirnya terbukti kan. Nah, itu tempat keteteran juga Brazil melawan Jepang kemarin.
1: Oke. Iya, tapi mungkin kalau dari sisi pengalaman di Piala Dunia, lalu juga piala yang diperoleh dan lain sebagainya, itu Brazil di atas kertas mungkin masih diunggulkan Brazil gitu ya. Dari kedalaman skuad ya, tim hampir merata lah pemain Brazil. Tapi kita lihat bagaimana babak-babak sebelumnya dari negara-negara yang tidak pernah di atas kertas sudah jauh lah kalah, seperti Tanjung Verde melawan Argentina yang mampu memaksa Argentina sampai babak tambahan. Lalu kemarin ada Paraguay Prancis hanya selisih satu gol saja 0-1. Lalu banyaklah ada kejutan-kejutan lainnya. Apalagi kalau bicara soal Brazil dan Norwegia nih, Bung. Gimana nih, Bung? Apakah ini

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan sesaat lagi, sekitar 25 menit lagi, pertandingan babak pertama antara Brasil melawan Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026 akan segera dimulai. Dan seperti biasa, sebelum pertandingan dimulai, kami akan bahas terlebih dahulu seperti apa prediksi dan juga analisis strategi kedua kesebelasan. Tentu saja saya tidak sendirian, kali ini sudah bersama saya pengamat sepak bola Bung Taufani Rahmanda. Selamat pagi Bung Taufani, salam olahraga.
1: Selamat pagi Bung Sabi, salam olahraga, jaya.
0: Sehat ya Bung Taufani ya?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, begadang terus tiap malam tapi tetap sehat, olahragawan ya enggak. Brasil melawan Norwegia. Ini ada head to head di mana dikatakan Brasil belum pernah menang lawan Norwegia terakhir pertemuan 2006. Namun tentu saja head to head bukan jadi penentu untuk laga kali ini ya. Karena terakhir juga bertemu 2006 itu skuadnya pasti udah berbeda jauh. Kalau kita melihat di skuad yang ada sekarang, apakah Brasil juga akan kesulitan lawan Norwegia nih Bung?
1: Ya, satu lagi ujian sulit yang harus dihadapi Brasil dalam misi menjadi juara Piala Dunia 2026. Setelah sebelumnya harus melawan Raja Asia Jepang, sekarang Norwegia. Kita tahu yang menjadi sorotan sebelum pertandingan ini adalah head to head, di mana Norwegia menjadi satu-satunya tim yang sudah dihadapi Brasil lebih dari sekali namun tidak bisa menang. Di sana Brasil merasakan dua kali imbang dan dua kali kalah. Namun seperti yang disinggung tadi, pertemuan terakhir itu 2006 uji coba dan berlangsung di Norwegia. Skuadnya tentu juga sudah berbeda. Terus dari 4 pertemuan itu sebenarnya ada satu yang dimainkan di Piala Dunia, yaitu Piala Dunia 98. Saat itu Brasil kalah 1-2 melawan Norwegia. Namun perlu menjadi catatan, pertemuan itu terjadi di fase grup di mana Brasil sudah memastikan diri lolos. Jadi pertandingan ketiga yang sudah tidak berarti apa-apa untuk Brasil. Dan akhirnya Norwegia yang menang 2-1 dan berkat kemenangan itu juga Norwegia bisa lolos ke 16 besar di Piala Dunia 1998 di Prancis waktu itu. Dan untuk skuadnya sekarang tentu udah jauh berbeda, tapi saya melihat Norwegia tetap punya potensi besar untuk menjadi tim yang merepotkan, bahkan bukan tidak mungkin menjadi batu sandungan untuk Brasil.
0: Ya, tapi kalau melihat skuad Brasil yang ada saat ini, banyak orang yang mengira bahwa Brasil ini bukanlah calon terkuat untuk menjadi juara dunia. Kalau Anda melihatnya benar seperti itu atau sebetulnya enggak nih, Brasil sebetulnya berpotensi juga untuk jadi juara Bung?
1: Ya sebenarnya jika dibanding dengan skuad yang lebih meyakinkan seperti Argentina, Prancis finalis tahun lalu, mereka berdua, Brasil ini memang banyak keraguan karena sekedar informasi bahwa di penyelenggaraan kali ini adalah Brasil untuk pertama kalinya tampil di Piala Dunia tidak dilatih oleh pelatih dari Brasil. Jadi Ancelotti ini pelatih asing pertama yang melatih Brasil di Piala Dunia. Dan keraguan itu muncul karena muncul nada sumbing yang menyebut Brasil di bawah asuhan Carlo Ancelotti seolah-olah kehilangan permainan khas Brasil, yaitu Jogo Bonito. Karena Carlo Ancelotti kita tahu salah satu pelatih yang mengedepankan strategi, sementara Brasil sudah menjadi rahasia umum bahwa mereka sering mengedepankan teknik individu pemain. Dan sejauh ini

0: tidak banyak terlihat kecuali memang kita tahu ada Vinicius Junior belakangan suka dalam tanda kutip nyekil dan Ryan, mungkin paling baru dua itu yang baru terlihat di Brazil asuhan Carlo Ancelotti.
1: Tapi di era modern mengandalkan skill individu pemain saja kan tidak cukup. Mungkin Federasi Brazil menginginkan Brazil untuk merubah cara main mereka yang dianggap kurang efektif di Jogo Bonito itu, atau seperti apa Bung Savani melihatnya?
0: Ya tentu setiap federasi ingin adanya perubahan yang lebih positif aja. Saya melihatnya penunjukan Carlo Ancelotti ini bukan sembarangan, karena kita tahu Don Carlo adalah pelatih yang kaya akan pengalaman, dan dia adalah sosok yang sudah biasa menangani tim bertabur bintang, kita tahu Real Madrid, dan saya rasa itu sangat cocok. Sejauh ini sudah terbukti bagus, walaupun di pertandingan pertama mereka harus ditahan imbang Maroko, namun saya melihat di pertandingan ke knockout pertama sebelumnya di babak 32 besar tanpa ada sentuhan Carlo Ancelotti di mana pilihan pergantian pemain, mungkin Brazil rasanya itu bisa tersandung di sana, karena kita tahu gol kemenangan yang diciptakan di penghujung pertandingan itu adalah gol yang diciptakan oleh Martinelli, pemain yang sebelumnya sempat diragukan kenapa Ancelotti lebih memilih Martinelli ketimbang pemain lain, yang akhirnya kan Carlo Ancelotti membuktikan Martinelli masuk sebagai pemain pengganti dan akhirnya menjadi pemecah kebuntuan penentu kemenangan Brazil atas Jepang di babak 32 besar.
1: Iya, jika melihat Bagan juga, Anda melihat Brazil ini termasuk yang akan mulus tidak nih untuk melaju ke bahkan hingga ke final Piala Dunia kali ini, karena bisa dibilang di pool kanan ini tim kuatnya, kita tanpa mengecilkan tim lain ya, tim kuatnya mungkin tersisa Inggris dan Argentina, tapi bisa jadi ada kejutan dari tim lain yang bisa menjungkalkan tim-tim unggulan ini, Bung.
0: Ya sebenarnya dari awal Brazil lolos dari grup C, memang Bagan yang harus dihadapi itu memang terbilang berat. Nilainya berat.
1: Oh, berat ya.
0: Karena dia harus menghadapi beberapa tim yang punya potensi besar menjadi kuda hitam. Lalu Jepang, sang raja Asia, lalu sekarang ada Norwegia yang sedang naik daun, sama tentu saja Erling Haaland dan beberapa pemain lainnya. Kemudian jika memang kali ini dia bisa lolos kembali, kita tahu lawannya adalah antara Inggris dan Meksiko. Inggris merupakan salah satu kekuatan Eropa walaupun sudah lama tidak berjaya. Dan Meksiko adalah salah satu tim tuan rumah yang tentu tidak ingin malu di hadapan publiknya sendiri.
1: Iya. Bung Tavani, kita juga undang pendengar ya untuk memberikan komentarnya dan juga prediksi terkait jalannya pertandingan. Kita sapa terlebih dahulu dari Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat pagi, Pak Sarwi.
2: Selamat pagi, salam olahraga Bung Sapir juga Bung Tavani.
1: Iya, jaya Pak Sarwi. Bagaimana prediksinya Brazil Norwegia?
2: 38 tahun Norwegia tidak pernah, belum pernah terkalahkan oleh Brazil. Tapi untuk hari ini 1-0 untuk Brazil.
1: Saya kira mau nyebut Brazil akan melawan gitu.
2: Iya, 1-0 untuk Brazil ini sekarang.
1: Baik, Pak Sarwi.
2: Terima kasih, salam olahraga Bung.
1: Jaya Pak Sarwi. Lanjut kita ke Makassar, ada Pak Arjuna. Selamat pagi Pak Arjuna.
3: Pagi, sini sudah hampir subuh Bung.
1: Oh gitu. Iya, beda 2 jam ya. Silakan Pak Arjuna.
3: Ya, saya pilih Brazil lah. 2-0 untuk Brazil lah.
1: Kenapa dukung Brazil nih?
3: Karena andalan dari dulu yang berhasil ini.
1: Oh iya.
3: Norwegia kan saya rasa sabnya untuk pulang kampung lah ya. Yang kali baru lanjut ya.
1: Pemain favorit ada enggak Pak Arjuna?
3: Yang itu, yang cetak kemarin waktu lawan Jepang itu.
1: Martinelli.
3: Ya, salah.
1: Oh iya.
3: Sebabkan satu gol dan apa namanya? Prof juga kan salah satu sang juara mental juga ya, lumayan kuat lah. Strategi di pelatih juga ya sersaji itulah. Jadi babak pertama tadi yang saya alat, tadi babak kedua ya bisalah menyelesaikan. Jadi tidak sampai ke adu penalti.
1: Baik Pak Arjuna, terima kasih komentar dan prediksinya.
3: Salam olahraga.
1: Jaya Pak Arjuna, sehat selalu. Dari Surabaya lagi nih ada Pak Toto. Selamat pagi Pak Toto.
4: Selamat pagi Bung Sabi, Bung Taufan, selamat pagi, salam olahraga.
1: Jaya Pak Toto.
4: Ini pokoknya
5: Brazil tidak menganggap enteng Norwegia. Saya yakin ini 2-0 untuk Brazil.
1: 2-0 untuk Brazil. Oke, ya, Pak Toto.
5: Kita meremehkan Norwegia.
1: Iya, tetap serius ya. Ya.
5: Salam olahraga.
1: Jaya, Pak Toto. Sehat selalu, Pak Toto. Kita ke Situbondo ada Pak Rahman. Selamat pagi, Pak Rahman.
6: Selamat pagi, Bung Sabil bersama Bung Tovan.
1: Iya.
6: Salam olahraga, jaya.
1: Jaya, Pak Rahman.
6: Aduh, iya, tetap dong.
1: Ya, gimana Pak Rahman?
6: Tetap Norwegia, 2-1 untuk Norwegia.
1: Oh, kenapa malah dukung Norwegia nih?
6: Iya, karena sekarang Norwegia ini betul-betul semangat sekarang ini. Karena sudah masuk 16 besar.
1: Iya.
6: Bisa-bisa, ya, 2-1 lah untuk Norwegia itu.
1: Oke, baik Pak Rahman, 2-1 untuk Norwegia.
6: Terima kasih Bang Sabil, Bung Tovan.
1: Iya, sehat selalu Pak Rahman.
6: Salam olahraga, selalu sehat.
1: Jaya, sehat selalu. Ya, kita tadi banyak mendengar Brazil yang difavorikan, itu saja. Tapi Norwegia juga bukan tim sembarangan. Kita sering melihat kalau skuad Norwegia itu yang jadi andalan ya trio itu ya, Haaland, Sørloth, Odegaard. Dan kedua kesebelasan ini full tim ya, Bung ya?
7: Ya, malam ini. Jika bicara soal komposisi pemain yang diturunkan, kedua kesebelasan sama-sama mengganti satu pemain jika dibandingkan dengan babak 32 besar. Di Brazil, Martinelli yang tadinya turun sebagai pengganti dan mencetak gol penentu kemenangan akhirnya dimainkan sejak awal. Itu Carlo Ancelotti ingin menjaga kepercayaan dirinya dan ingin memanfaatkan itu. Sementara dari sisi Norwegia juga melakukan satu pergantian pemain, yaitu ada bek kanannya Pedersen yang diganti dengan Riersen jika dibandingkan saat pertandingan sebelumnya di 32 besar melawan Pantai Gading. Saya melihat perubahan di posisi bek kanan ini tentu untuk mengantisipasi dari pergerakan Vinicius Junior aja yang punya teknik individu luar biasa. Dan jika dibandingkan Riersen dengan Pedersen, memang Riersen lebih cenderung defensif ketimbang membantu serangan.
1: Iya, jadi tidak ada permasalahan cedera atau akumulasi kartu, tidak ada ya. Jadi murni pergantian yang ada adalah karena strategi dari kedua kesebelasan. Baik, kita terima pendengar lagi. Bung Tovani, ada Pak Faiz di Buton Tengah. Selamat pagi Pak Faiz.
8: Bung Sabil, Bung Tovani, salam olahraga.
1: Jaya Pak Faiz.
8: Kalau saya, Bung Sabil, Bung Tovani, saya tidak melihat dari hasil.
1: Nah, apa dong ini?
8: Saya mencermati dari kedua sisi kesebelasan ini, Bung Sabil. Memang secara kualitas, mungkin Brasil diunggulkan.
1: Iya.
8: Tapi tentu jangan kita lupa, Bung Sabil, pasti Norwegia akan memberikan perlawanan yang sengit juga.
1: Oh, iya.
8: Karena Norwegia ini memang, saat-saat ini memang sedang bersinar, Bung Sabil. Jadi kalau Carlo Ancelotti mungkin ala Eropa, Swedia juga Eropa, ini nanti kayaknya nih gaya permainan sama-sama Eropa kayaknya ini akan menggerakkan gaya Roma Latin satu lawan satu kaki ke kaki. Jadi kalau saya amati mungkin seru.
1: Jadi seru ya.
8: Ini saya tidak melihat siapa bilang sebalik, tapi ini pasti seru.
1: Baik Pak Faiz. Jaya Pak Faiz di Buton. Kita ke Bone, ada Pak Ismail. Selamat pagi Pak Ismail.
9: Selamat pagi, salam olahraga Bung Sabil.
1: Jaya Pak Ismail. Dukung mana nih Pak Ismail?
9: Kalau saya dukung Inggris ya, karena Inggris itu saya kira itu adalah pemain kesebelasan yang terbaik yang
1: berhasil. Untuk juara dunianya Inggris, tapi pertandingan kali ini Brazil-Norwegia dukung mana nih?
9: Brazil versus
1: Norwegia. Iya, kita
9: maksudnya Inggris. Sorry.
1: Bukan.
9: Nah, kalau Brazil ya, kalau menurut saya ini tidak mungkin dikalahkan oleh Norwegia. Kalaupun Brazil dikalahkan, berarti ada kesalahan dari baik dari lini depan ataupun dari lini belakang pertahanan apa Brazil. Karena selama ini Brazil itu belum pernah kalah dari negara manapun, tahu saya. Yeah. Tapi saya nggak tahu kalau di luar dari pengamatan saya. Tapi kalau dalam pengamatan saya, Brazil ini hampir selalu menang, paling
1: tidak empat. Oke, baik, Pak Ismail, dukung Brazil ya.
9: Brazil 4-0.
1: 4-0, siap. Terima kasih, Pak Ismail. sehat selalu. Jaya Pak Ismail. Kita ke Tebet. Ada Bu Ria. Selamat pagi Bu Ria.
10: Selamat pagi. Salam olahraga. Jaya.
1: Wih. Jaya Bu Ria.
10: Ini sebenarnya masih libur lama nih Bang Wisnu ya.
1: Iya.
10: Semangat. Saya ini kayaknya saya saingannya sama Jidan nih. Ini saya sama Jidan pilih bagian. Saya aduh bagaimana ya saya. Iya. Ini selasi ya memang berat juga sih ini kayaknya berat ini ya. Mudah-mudahan nanti dukung siapa namanya? Siapa namanya ini? Brazil sama Belgia ya.
1: Norwegia ya.
10: Ya, mudah-mudahan memang kekuatan sama-sama kuat juga nih bisa menang Belgia, bisa menang Brazil. Tapi pilih aku sih malam ini semoga Brazil lah menang biar kita kalah sama Jidan Weji apa? Saya milih Brazil sebagai
1: bang. Oke, Maria, dukung Brazil lah pokoknya ya.
10: Tahu ya, mungkin menang ya malam pagi ini ya. Selamat pagi, salam sehat, salam olahraga.
1: Jaya Maria. Bung Taufani, ini banyak juga yang berharap agar pertandingan ini berjalan menarik karena memang Norwegia juga. Norwegia ini kalau kita bicara Piala Dunia sebetulnya bukan nama tim yang sering disebut ya. Kalau Brazil kita sangat familiar dengan 5 gelar juaranya. Kalau Anda melihat pencapaian Norwegia kali ini, apakah ini memang menjadi pencapaian terbaiknya selama keikutsertaan Piala Dunia atau seperti apa rekor Norwegia selama Piala Dunia, Bung?
7: Ya, jika dibandingkan soal rapor di Piala Dunia, tentu saja Brazil jauh unggul karena kita tahu dia sudah juga ikut keikutsertaan ke-23 dan 5 kali juara termasuk juga terbanyak. Sebaliknya di Norwegia itu sebenarnya mereka ini baru Piala Dunia keempat yang diikuti. Sebelumnya mereka baru pernah di edisi 1938, 1994 dan terakhir kali 1998 sebelum 2026 ini. Pencapaian baiknya itu ya di 1998 di 16 besar. Jika dibandingkan dengan saat ini, tentu saja ini menjadi pencapaian terbaik karena di 98 kita tahu pesertanya masih format yang lama. 16 besar itu adalah fase pertama setelah babak grup dan di babak knockout itu mereka langsung gugur, sedangkan di penyelenggaran kali ini dia masih setidaknya melangkah satu langkah di fase knockout dan masih punya kemungkinan untuk melanjutkan langkah-langkahnya ke depannya.
1: Ya, jika melihat dari susunan pemain, kita telah mendapatkan daftar susunan pemain. Ini Norwegia, Anda melihatnya tidak akan bermain bertahan ya, meskipun mereka menyadari bahwa Brazil secara kualitas mungkin di atas mereka. Anda melihat seperti apa sebetulnya strategi Norwegia untuk laga kali ini?
7: Ya, jika dilihat dari skuad yang diturunkan di starting line up, tentu saja ini menjadi kekuatan utama mereka kan. Kita tahu hanya ada satu perubahan di posisi bek kanan, di Jensen menggantikan Pedersen. Namun balik lagi ke pertandingan nanti, apakah pelatih style Solbakken akan mencoba bermain bertahan atau sebaliknya bermain terbuka, karena peluang itu ada jika mereka mau bermain terbuka karena kita tahu masih ada kelemahan di barisan pertahanan Brazil yang diisi oleh pemain-pemain yang tidak muda lagi. Sebaliknya Norwegia punya bekal banyak selain tentu saja sosok Erling Haaland yang paling menjadi sorotan. Saya malah menyoroti 3 pemain yang ada sekitarnya yang malah berpotensi menjadi ancaman lebih berbahaya ke barisan pertahanan Brazil, yaitu ada Sorloth dari Atletico Madrid, lalu ada Nusa yang sedang naik dengan Leipzig dan dia juga punya kemampuan individu luar biasa, tembakan jarak jauh kita tahu menjadi satu gol penentu kemenangan juga melawan Pantai Gading, dan tentu saja Odegaard yang selaku kreator yang juga menjalani musim gemilang bersama Arsenal di musim 2025-2026.
1: Iya. Brazil ketika di babak 32 besar kebobolan duluan atas Jepang lewat skema serangan balik. Anda melihat ini nanti Norwegia yang mungkin nanti akan melakukan strategi yang sama serangan balik, apakah akan lebih berbahaya dari Jepang sehingga lebih diwaspadai Brazil atau seperti apa nanti ya kecepatan Norwegia?
7: Seperti yang saya sudah singgung sebelumnya, ada kelemahan di barisan pertahanan Brazil. Kita tahu saat melawan Jepang beberapa kali mereka barisan pertahanan mereka terlambat mengantisipasi serangan Brazil, serangan Jepang maksud saya, dan tentu saja melawan Norwegia ada ancaman tersebut. Kita tahu dari sosok seperti Nusa dan Odegaard punya kecepatan, ditambah Haaland yang tampil klinis di mulut gawang.
1: Iya, Bung Taufani, kita terima pendengar lagi ya. Ini mungkin yang terakhir. Ada Pak Herdi di Cilacap. Selamat pagi, Pak Herdi.
11: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Jaya Pak Herdi. Iya, ada Bung Tovani juga di sini.
11: Ini ya.
1: Iya.
11: Apa ya?
1: Silakan Pak Herdi prediksi.
11: Saya berhasil ya 2-0 ya.
1: Alasannya?
11: Karena saya suka yang pemain sayap yang umur 19 tahun siapa tuh? Ryan.
1: Oh, Ryan. Iya.
11: Itu kan mau ngetop sama junior gitu ya.
1: Iya.
11: Ya mudah-mudahan berhasil menang ya 2-0 ya.
1: Oh, 2-0 untuk Brazil. Baik, Pak Herdi.
11: Iya, salam olahraga ya.
1: Jaya, Pak Herdi. Gimana Bung Tovani melihat sosok Ryan ini yang menjadi idolanya Pak Herdi? Apakah akan berkontribusi mencetak gol nih pada pertandingan kali ini?
7: Yes, Ryan sebenarnya itu adalah debutan di Piala Dunia kali ini. Namun dia membuktikan, terlepas dari tentu saja ada kepercayaan diberikan oleh Don Carlo, Ryan saya melihatnya cukup bisa menjawab kepercayaan yang diberikan dia, walaupun usianya memang baru 19 tahun, kita tahu mentalitasnya tentu sudah teruji karena di usia yang sangat muda sudah berkarir luar negeri. Saat ini dia bahkan bermain di salah satu kompetisi yang paling ketat di dunia, di Liga Inggris bersama Bournemouth, dan sejauh penampilannya di Piala Dunia saya melihat dia cukup bisa mengimbangi sisi serang. Dari sisi sebelah yang diisi Vinicius, Ryan di sisi kanan juga tampil begitu luar biasa. Dia punya kemampuan individu yang luar biasa juga seperti Vinicius, dan beberapa kali merepotkan pemain bertahan lawan dengan kecepatannya dan teknik individunya melewati lawan.
1: Iya, sosok yang luar biasa ya. Tidak salah kalau Pak Herdi mengidolakan Ryan nih. Oh ya, ada Bayu ya di Maluku pendengar terakhir. Bayu, selamat pagi.
12: Selamat pagi,
1: salam
12: olahraga.
1: Jaya, Bayu. Silakan Bayu, dukung mana nih, Brazil atau Norway?
12: Ini akan jadi apa? Bakal jadi pertandingan sengit antara Brazil versus Norwegia.
1: Iya.
12: Iya, tapi saya lebih ke ini ya. Mungkin Brazil akan lebih unggul dari Norwegia.
1: Skornya?
12: Skornya 2-1 lah ya.
1: Iya. 2-1 ya,
12: karena di sana ada Vinicius rapinya, tapi jangan lupa di Norwegia juga ada Haaland itu yang paling mematikan gitu ya.
1: Iya. Iya.
12: Terima kasih Bayu, terima kasih, selamat pagi dan salam olahraga.
1: Jaya Bayu, terima kasih kembali, sehat selalu. Ketika menyebut Brazil, mungkin orang-orang juga cari yang god-god nih. Kalau Argentina punya Messi, Portugal punya Ronaldo, orang Brazil Neymarnya kemana?
7: Ya kita tahu Neymar sudah tidak muda lagi, 34 tahun, bahkan seiring bertambahnya usia posisi permainannya pun berubah. Dia merupakan penyerang sayap yang mengandalkan teknik individu, sekarang dia lebih bermain sebagai gelandang pengatur serangan, dan sempat diterpa cedera, jadi menurut saya wajar jika di penyelenggaraan Piala Dunia kali ini sosoknya bukan menjadi bintang utama, melainkan sorotan malah ke arah Vinicius Junior sebagai bintang utama dari Brazil.
1: Ya, sudah berumur jadi wajar ya. Tapi kalau memang Ronaldo Messi juga sudah berumur tapi masih produktif tuh ya. Ya, jangan samain ya. Itu lain itu. Oke, Bung Tovani, sebelum kita menjelang kick off pertama, mungkin Anda punya prediksi sendiri nih terkait dengan strategi yang akan diturunkan oleh kedua pelatih. Seperti apa juga jalannya nanti babak pertama? Apakah akan saling serang, saling berhati-hati, atau Brazil yang mendominasi pertandingan seperti Prancis melawan Paraguay, Norwegia akan parkir bus, seperti apa? Silakan.
7: Prediksi saya, jika Norwegia memang tampil lebih keluar, tidak takut, maka tentu saja Brazil akan terancam, dan bukan tidak mungkin bakal ada gol-gol yang tercipta. Namun saya melihatnya masih akan sama kuat.
1: Sama kuat ya. Jadi tercipta gol dari kedua tim atau 0-0?
7: Kalau Norwegianya bermain terbuka, akan terjadi gol satu lah.
1: Oke, baik pendengar, kami melihat ke para pemain dari kedua kesebelasan sudah bersiap untuk mengatur formasi dan sudah ada di lapangan semuanya. Sudah selesai juga menyanyikan lagu kebangsaan dan saat ini sedang berkumpul bersama ya, untuk mungkin semacam saling memberi semangat gitu ya, biasanya dipimpin oleh kaptennya. Dan saat lagi kick off babak pertama akan segera dimulai. Nanti laporan pandangan mata disampaikan oleh Indra Virgiantara dan Tomo Hakim. Selamat mendengarkan.
13: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026. Brazil versus Norwegia.
1: Silakan.
14: Ya, terima kasih Bung Sabil dan juga Bung Taufani yang telah mengulas bagaimana jelang-jelang pertandingan Brazil menghadapi Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026 pada kesempatan dini hari ini waktu Indonesia Barat. Bagaimana kick off babak yang pertama tadi sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Pertandingan ini dipimpin oleh wasit Ismail Elfat dari Amerika Serikat. Sementara Brazil pada kesempatan pagi hari ini atau dini hari ini waktu Indonesia mengenakan kostum kebesarannya dengan kaos berwarna kuning dan juga celana biru, sementara Norwegia mengenakan kostum merah bergaris buku benderanya dan juga celana putih. Kick off babak yang pertama sudah berlangsung sekitar 1 menit. Kini bola dikuasai oleh jaga gawang Jan Nijland dari Norwegia. Sudah dilakukan bola melambung tinggi melewati garis tengah tadi, coba dihalau oleh barisan pertahanan dari Brazil yang menguasai bola. Gabriel nampaknya suburkan saja kepada Ellison, jaga gawang dari Brazil. Suburkan ke sektor sebelah kanan, Martin Hoss suburkan lagi bola ke depan, namun kembali potong lagi pemain dari Norwegia tadi. Nampaknya di sisi kanan pertahanan dari Brazil, mundur ke belakang saja pemain Brazil. Ada Hagen juga di sana, Eger dan juga pemain Sanderberg nampaknya ada di sisi kanan pertahanan juga dari Norwegia. Kirimkan bola ke depan, masih memainkan bola di lapangan pertahanannya sendiri. Pemain ada Odegaard, Martin Odegaard tadi dapat pengawalan ketat juga dari pemain Brazil. Ada Matheus Cunha tadi yang melakukan tekanan di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Lemparan ke dalam kini bagi Norwegia sudah dilakukan cepat. Odegaard mundur ke belakang. Dan Raison tadi berhasil dicuri oleh pemain Brazil, dipatah kembali tadi oleh Erling Haaland. Pemain yang berkiprah bisa memicu serangan balik kiri dari Norwegia. Sodorkan lagi sekos sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Kirimkan bola ke tengah, bahaya, tendangan. Namanya Patrick Bot. Nampaknya yang melakukan tendangan. Oh, sayang sekali aksinya, namun harus dihentikan. Bagaimana hakim garis di pinggir lapangan sudah mengangkat bendera tinggi-tinggi. Gimana aksi yang luar biasa sebenarnya dari Norwegia tadi di sisi kiri pertahanan.

0: Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Saudara pendengar, pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
2: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
3: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.

0: Dengan 288 ribu sekolah di Indonesia telah menerima Smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan, serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
1: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu, sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
0: M. Kodari mengatakan sebanyak 33 ribu guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: terlihat di lapangan kedua kesebelasan, para pemain sudah bersiap kembali untuk menjalani kick off babak kedua antara Brazil melawan Norwegia yang sementara ini di babak pertama tadi masih imbang tanpa gol. Dan kembali saya nanti akan serahkan kepada kedua rekan saya yang sudah siap untuk melaporkan jalannya pertandingan babak kedua, ada Bung Indra Virgiantara dan Tomo Hakim. Silakan.
1: Langsung nih. Wah, langsung aja gokil Sabil. Terima kasih Sabil untuk antarannya, ya kan. Berkesan sekali antarannya Sabil mengenakan seragam oranye. Belanda ada pulang, woi. Masih pakai baju oranye aja. Baik, terima kasih Sabil dan selamat pagi pendengar Pro 3 RRI serta RRI Pro 1 di seluruh penjuru tanah air. Anda kembali mendengarkan siaran langsung Pandangan Mata pertandingan babak 16 besar. Ya, 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 antara Norwegia berhadapan dengan Brazil. Kali ini babak kedua sudah berlangsung beberapa detik lalu. Bola saat ini dipegang oleh pemain-pemain Norwegia. Ada pergantian pemain dilakukan oleh Norwegia. Bagaimana Antonio Nusa digantikan oleh Oscar Bob dan juga Sederup, ya. Andreas Sederup ini masuk menggantikan Nusa dan Sarlot yang digantikan oleh Oscar Bob. Dan kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Norwegia di sektor tengah pertandingan, namun berhasil dicuri oleh pemain Brazil. Kali ini mencoba untuk melewati adangan dari tiga pemain Norwegia. Bagaimana pemain Brazil kali ini, Vinicius Junior berada di sisi kiri, silih diserang Brazil, menggeser dia ke tengah. Kali ini ada pemain nomor 5 Casemiro di sana, ke belakang dia. Kali ini menguasai bola adalah Magalhães, bergeser kepada Vinicius Junior di sektor lini serang Brazil. Balik ke tengah kali ini Casemiro bergeser ke kanan. Bagaimana pemain-pemain Brazil mencoba untuk melakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Norwegia. Umpan terobosan langsung dilakukan dalam kotak penalti, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Norwegia. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Brazil di sektor kiri pertahanan dari Norwegia. Pendek sudah dilakukan kali ini kepada Marquinhos ke belakang dia. Bagaimana Magalhães coba membawa bola, sudah lewat 3,5 lingkaran pertandingan. Magalhães masih mencari rekannya ke sana, melebar dia memanfaatkan sisi kanan lapangan. Terjadi pelanggaran dari pemain Brazil nomor punggul 26 yaitu Ryan tadi ketika mengontrol bola, ternyata di tangannya sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Norwegia di sisi kiri pertahanan mereka. Masih kita tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas ini. Sepertinya sang penjaga gawang dari Norwegia yaitu Nyland mengenakan seragam berwarna hijau dan kuncir kepala ini sudah pendek saja kepada Eger di sana. Eger bergeser ke kanan, ada Raison masih menguasai bola. Raison langsung ke depan dia, yang dituju adalah tadi satu pemain yang baru saja masuk, Bob, Oscar Bob, double B. Tidak pakai Y, kalau pakai Y jadi Bobby Sapulete, ya, reporter kami. Ke belakang lagi, pemain-pemain Norwegia masih menguasai bola. Ke tengah kali ini, ada Hegem di sana, masih mencoba untuk menguasai bola. Pendek saja, 4-1-2 dilakukan oleh para pemain Norwegia di sektor belakang pertahanan mereka. Kali ini, bagaimana coba dilakukan penguasaan bola oleh Ryerson di sektor kanan. Masih Ryerson mencari rekannya ke belakang dia. Ada Wolfie tadi, belakang lagi ada gawang Nyland. Masih mencari juga siapa rekannya di sektor kanan. Kali ini kepada Wolfie. Pendek saja dia pada Odegaard. Belakang lagi pada Ryerson. Masih di sektor kanan pertahanan dari Norwegia. 4-1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Norwegia. Odegaard kali ini membawa bola menyisir sisi kanan dari lini serang Norwegia. Sudah melewati garis tengah dia. Ke tengah kali ini kepada Sanderberg di sana. Masih Sanderberg. Ternyata, oh maaf Pak, Peterberg. Peterberg coba melakukan tendangan langsung tadi. Namun umpannya atau tendangannya melambung tinggi-tinggi sekali. Ya kan? Di atas gawang Brazil yang dikawal oleh Alisson Becker. Tidak membuat Alisson Becker bereaksi karena ya sekali cuma juga bereaksi nggak nyampe juga ya. Kali ini Alisson Becker mencoba untuk melakukan tendangan gawang, pendek saja dia ke sektor sebelah kiri. Ada Marquinhos di sana dan juga ada Santos, ya sama dengan Marquinhos. Langsung saja umpan jauh yang dituju adalah Vinicius Junior, namun dipatahkan oleh pemain belakang Norwegia Ryerson. Masih bola berada di udara, jadi pertempuran antara pemain Norwegia Norwegia dan juga Brasil, namun berhasil dikuasai oleh pemain Norwegia kali ini. Odegaard di sisi kanan lini serang dari Norwegia dibantu oleh Ryerson yang mencoba masuk atau membantu serangan kembali pada Odegaard. Masih Odegaard kali ini bekerjasama dengan Ryerson, belakang lagi pada Bob di sana, main nomor punggung 22 yang baru saja masuk di babak kedua kali ini. Di sektor kiri pertahanan dari Brasil bekerjasama dengan Odegaard tadi, bola sempat menyentuh pemain Brasil dan keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Norwegia akan diambil oleh Ryerson, main nomor punggung 26 yang bermain di Borussia Dortmund. Julian Ryerson ini coba untuk mencari rekannya, pendek kepada Odegaard, masih di sektor kiri pertahanan dari Brasil bekerjasama dengan Odegaard. Di sana terjatuh Ryerson ketika akan menerima umpan, bukan pelanggaran. Tadi sempat mendapat pengawalan ketat dari Santos Ryerson. Kali ini Douglas Santos akan melakukan lemparan ke dalam untuk Brazil di sektor kiri pertahanan Brazil. Masih mencari rekan siapa yang akan diberikan umpan atau lemparan ke dalam oleh Santos tadi. Sudah dilakukan langsung pada Magalhaes tadi, umpan langsung kepada Vinicius Junior, namun berhasil direbut lagi oleh pemain-pemain Norwegia kali ini di sektor tengah pertahanan Norwegia. Menguasai bola, Hegem kerjasama dia dengan Eger. Kali ini masih dengan Eger, pemain nomor punggung 3 dari Norwegia, berada di sektor kiri pertahanan dari Brazil. Sudah melewati garis tengah, melebar dia kepada Ryerson. Ryerson dibayang-bayangi oleh satu pemain dari Brazil, masih Ryerson bekerja sama dengan Bob. Dia tidak berhasil menembus pertahanan dari Brazil, masih di sektor sebelah kiri. Balik lagi pada Bob, coba untuk melewati dua pemain Brazil, tidak berhasil. Kali ini umpan pada Vinicius Junior, coba dipotong saja oleh pemain Norwegia, namun berhasil dicuri kembali oleh pemain Brazil. Kali ini berada di belakang sektor tengah pertahanan mereka. Bagaimana Magalhaes bekerja sama dengan Marquinhos kali ini. Kembali Danilo, Ryan tadi, Danilo kali ini bawa bola umpan langsung ke tengah, yang dituju adalah pemain nomor punggung 22 Martinelli tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Brazil kali ini, maksud saya pemain Norwegia. Odegaard kali ini di sektor lingkaran tengah pertandingan, masih bawa bola dari Norwegia, dibayangi oleh Casemiro di sana. Pendek saja dia kepada Sanderberg di sana, masih Sanderberg. Belakang Hegem kerjasama dengan Sanderberg di sana, masih di sekitar lingkaran tengah pertandingan. Ke belakang lagi pemain-pemain Norwegia di sana, ada Eger. Balik lagi kepada Hegem di sana, sudah makin mendekati garis pertahanan Norwegia. Ke belakang pada sang penjaga gawang Nylund, masih penjaga gawang Nylund mencoba untuk memberikan umpan pendek kepada Daniel Odegaard sana, maksud kami Martin Odegaard. Bergeser lagi kepada Hegem di sana, nomor 17, balik pada Odegaard, makin mendekati lingkaran tengah garis pertandingan. Odegaard, masih Odegaard, pendek saja kepada Sanderberg. Sudah memasuki daerah pertahanan dari Brazil, melebar ke kanan kali ini ada Ryerson dan juga Bob. Kembali kepada Sanderberg, belakang lagi kali ini Odegaard turut membantu pertahanan. Main yang bermain untuk Arsenal kali ini melebar ke kanan. Bagaimana

sesuatu kepada daku yang akan berguna bagiku di sisi Allah. Nabi Muhammad lalu bersabda, "Berbanyaklah mengingat kematian, maka kamu akan terhibur dari kelelahan dunia. Dan hendaklah kamu bersyukur. Sesungguhnya, bersyukur akan menambah kenikmatan Allah dan perbanyaklah doa. Sesungguhnya, kamu tidak mengetahui kapan doamu akan terkabul." Hadis riwayat at

0: ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Quran Surah Yunus.
1: Rum 1 RRI Samarinda.

0: Saudaraku, ingatlah Allah selama hidup, karena yang pasti adalah mati.
1: Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Masih temani Anda, saya Rati Irawan. Di awal pekan, Samarinda saat ini masih berawan. Kita menunggu apakah kali ini akan cerah untuk wilayah ibu kota Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Timur pada umumnya. Selamat pagi pendengar yang berada di Balikpapan, Penajam Pasir Utara, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Mahakam Ulu, lalu juga di Kutai Timur, ya, di Bontang sana. Selamat pagi juga yang berada di kawasan IKN. Menemani suasana pagi hari ini, silakan berikan kabar terkini di sekitar Anda. Beragam informasi akan kami hadirkan di pagi hari ini. Samarinda pagi ini saat lagi akan bersama kita, juga menemani Anda yang saat ini sedang berada dalam perjalanan. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101.1.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
0: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-4976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Jadi deh, Mama. Pergi mana?
1: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
1: Oh, ya udah.
2: Dede, iya, Ma, Turun, Ma, ini.
1: Aduh, Bim. HP lagi.
2: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya ke kodong, Ma. Jatuh kan di tangga.
1: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: RRI Samarinda. 1
5: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Beatles, A Hard Day's Night, ditayangkan perdana di London. Demikian catatan peristiwa yang terjadi di tanggal 6 Juli. Pendengar Pro 1 Samarinda, ada catatan menarik juga yang terjadi di tanggal 6 Juli di kali ini, juga diperingati sebagai Hari Zoonosis Sedunia. Zoonosis adalah penyakit menular yang berasal dari hewan ke manusia. Untuk mengkampanyekan mengenai bahaya penyakit tersebut, ditetapkan pada 6 Juli sebagai Hari Zoonosis Sedunia. Demikian catatan peristiwa yang terjadi di tanggal 6 Juli.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital.

kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Samarinda.
1: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, menyediakan fasilitas pengisian daya motor listrik gratis bagi pengemudi ojek online atau ojol dengan memanfaatkan kelebihan kapasitas penggunaan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Disampaikan Kepala Dinas ESDM Kaltim Bambang Arwanto, yang kami kutip dari laman antaranews.com, dikatakan bahwa mengalihkan kelebihan daya dari PLTS kantor yang mencapai 80% pada akhir pekan guna membantu para pengemudi ojek daring. Bambang menjelaskan, fasilitas tersebut memanfaatkan instalasi pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 30 kW peak yang terpasang pada atap gedung dinas untuk mendukung pertumbuhan kendaraan listrik daerah. Pada periode akhir pekan serta hari libur nasional, konsumsi energi internal kantor rendah sehingga produksi listrik hijau dialihkan sepenuhnya bagi kepentingan publik. Pengisian daya cuma-cuma dapat diakses masyarakat setiap hari Jumat sampai dengan Minggu serta hari libur nasional mulai pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Langkah tersebut memberikan dampak ekonomi bagi pejuang jalanan, mengingat tarif pengisian daya pada stasiun umum bisa mencapai Rp2.500 per kilowatt jam. Mekanismenya, pendengar Pro 1, cukup mudah karena pengemudi hanya perlu menunjukkan aplikasi kerja aktif kepada pegawai penjaga di gerbang masuk lokasi pengisian pada halaman Dinas ESDM Kaltim. Pihak terus menggenjot ekosistem kendaraan ramah lingkungan di benua etam agar terus meningkat seiring masifnya kampanye transisi energi dari bahan bakar fosil menuju kelistrikan.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.
2: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
3: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
4: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
3: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
5: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
4: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
5: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
4: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
5: Bukan yang nggak bisa, agak susah aja nih angka-angkanya.
4: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
6: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, Otoritas Ibu Kota Nusantara IKN menerapkan 3 konsep utama dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN, yakni Forest City, Spawn City, dan juga Smart City. Ketiga konsep tersebut dirancang sebagai fondasi pembangunan IKN untuk menjawab berbagai tantangan global, mulai dari perubahan iklim, urbanisasi, hingga transformasi digital di masa depan. Pendengar Pro 1, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan IKN, Thomas Umbupati, menjelaskan konsep Forest City atau kota hutan menjadi prioritas utama dalam pembangunan IKN. Konsep Forest City diterapkan melalui pendekatan landscape terintegrasi yang mengutamakan keberadaan hutan dan ruang terbuka hijau sebagai bagian dari bagian utama ya dari ekosistem perkotaan. Nantikan pula sajian informasi dalam berita pagi akan kami dirikan nanti pukul 7 waktu Indonesia Tengah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Bagaimana pemerintah Kalimantan Timur memperkuat ketahanan pangan. Lalu berikutnya juga ada informasi-informasi penting lainnya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dari wilayah Makam Ulu, lalu juga berita-berita olahraga yang menarik untuk Anda simak pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: 97,6 FM Pro 1 RRI.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita Pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Senin 6 Juli 2026.
2: Silakan diusulkan untuk yang cetak sawah, selama itu sesuai dengan juknis, tidak tumpang tindih dengan AGU, perizinan yang lain masuk ke dalam kawasan hutan.
3: Kita terus berkomitmen, walaupun mungkin dengan situasi kondisi, dengan kondisi anggaran yang mungkin tidak baik-baik saja, tapi kami terus berkomitmen, khususnya BPSM Provinsi Kalimantan Timur, dalam rangka meningkatkan kompetensi ASN.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Ratih Irawan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat ketahanan pangan dengan menyiapkan ribuan hektar sawah baru. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan beras seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Kita simak laporannya.
4: Penguatan sektor pertanian menjadi salah satu prioritas pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menjaga ketersediaan pangan jangka panjang. Selain mengoptimalkan lahan pertanian yang ada, pemerintah juga terus membuka kawasan sawah baru agar produksi beras daerah mampu mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi. Program tersebut dijalankan melalui optimalisasi lahan atau OPLA, serta cetak sawah rakyat. Hingga kini, program optimalisasi lahan telah mencakup hampir 14.000 hektar di 6 kabupaten dan kota. Sementara program cetak sawah rakyat telah memasuki masa tanam sekitar 1.000 hektar di Kutai Timur, Berau, Mahakamulu, dan Paser. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kalimantan Timur Fahmi Himawan mengatakan, pemerintah juga tengah menyiapkan pengembangan sawah baru yang lebih luas melalui proses survei dan kajian teknis.
2: Tadi juga disampaikan ada teman-teman Samarinda mengusulkan, silakan diusulkan untuk yang cetak sawah. Selama itu sesuai dengan juknis, tidak tumpang tindih dengan HGU, perizinan yang lain masuk ke dalam kawasan hutan, kemudian sesuai kriteria kelayakan yang lain seperti ketersediaan air, kemiringannya, dan juga kondisinya tidak, kedalaman rawanya tidak lebih dari 1 meter, maka silakan diusulkan. Baik melalui kami, nanti kami sampaikan juga ke kementerian, atau melalui teman-teman penyuluh ke BRMP.
4: Pemerintah juga membuka kesempatan bagi kabupaten dan kota yang memiliki potensi lahan untuk mengusulkan program cetak sawah baru sesuai petunjuk teknis yang berlaku. Dengan demikian, perluasan lahan pertanian dapat dilakukan secara merata di berbagai wilayah Kalimantan Timur. Melalui pengembangan kawasan sawah baru, pemerintah berharap Kalimantan Timur mampu meningkatkan produksi beras, mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah, sekaligus memperkuat posisi sebagai salah satu daerah penyangga ketahanan pangan nasional di era pembangunan Ibu Kota Nusantara. RR Samarinda, Nesor Pula, melaporkan.
0: Selain lahan sawah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur juga mempersiapkan sumber daya manusia untuk memperkuat pemahaman terhadap tata kelola pemerintahan masa depan dalam mendukung pembangunan IKN. Berikut laporan selengkapnya.
5: Dalam mempersiapkan sumber daya manusia di kawasan Ibu Kota Nusantara, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur atau BPSDM Kaltim terus memperkuat pemahaman aparatur sipil negara terkait transformasi tata kelola pemerintahan daerah dalam mendukung pembangunan IKN. Melalui kegiatan Kaltim Korpu Webinar Series dengan tema Megatrend Global dan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah, BPSDM Kaltim menghadirkan Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN, Thomas Umbuhpati, sebagai narasumber utama. Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi, mengatakan webinar tersebut menjadi wadah berbagi informasi dan pengetahuan bagi aparatur sipil negara meskipun dilaksanakan secara virtual. Menurutnya, keterbatasan pertemuan tatap muka tidak mengurangi makna dan manfaat kegiatan dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Berikut keterangan dari Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi.
3: Kita terus berkomitmen, walaupun mungkin dengan situasi kondisi, dengan kondisi anggaran yang mungkin tidak baik-baik saja, tapi kami terus berkomitmen, khususnya BPSDM Provinsi Kalimantan Timur, dalam rangka meningkatkan kompetensi ASN, baik di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun Indonesia secara umum. Dan webinar ini kami rutin kami laksanakan, di samping sertifikat yang pasti diterima oleh para ASN, juga ilmunya, wawasannya bertambah untuk para ASN. Dan terus kami berkomitmen dengan kondisi sekarang, kami tetap melakukan peningkatan kapasitas, penambahan wawasan khususnya.
5: Dalam pemaparannya, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati menjelaskan, Ibu Kota Nusantara merupakan satuan pemerintahan daerah khusus yang memiliki tata kelola berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia. Kekhususan tersebut merupakan implementasi konsep desentralisasi asimetris yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Berikut keterangan dari Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbupati.
6: Hari ini khusus IKN, Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita diangkat dan diberhentikan langsung oleh Presiden. Kalau bicara yang pemerintah umum, maka gubernur dan wakil dipilih secara langsung melalui pilkada. Kami tidak diangkat dan diberhentikan. Di IKN nanti Bapak Ibu sekalian dalam undang-undang sudah menyebutkan kami tidak ada namanya proses pemilihan DPRD Provinsi Kabupaten dan Kota. Kami tidak ada DPRD Provinsi Kabupaten dan Kota. Fungsi artikulasi agregasi kepentingan nantinya itu kami akan membuat dalam konteks kelembagaan misalnya perwakilan masyarakat. Kalau kami menyebut dalam rencana undang-undang kembali konsil masyarakat misalnya. Ini konsep-konsep yang sementara kami susun Bapak Ibu sekalian.
5: Melalui penguatan kapasitas aparatur dan pemahaman terhadap transformasi tata kelola pemerintahan, diharapkan sumber daya manusia di Kalimantan Timur semakin siap mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan modern. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperluas layanan rehabilitasi narkoba melalui puskesmas dan rumah sakit guna mempercepat pemulihan serta mendukung penegakan hukum restoratif. Kita simak laporan selengkapnya.
7: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperluas layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika, psikotropika, dan zat aktif lainnya melalui pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan klinik yang berstatus institusi penerima wajib lapor atau IPWL. Program ini sendiri bertujuan mempercepat pemulihan korban penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi medis psikososial. Dimintai tanggapannya Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin di Samarinda mengatakan, saat ini telah tersedia 35 unit institusi penerima wajib lapor yang tersebar di fasilitas kesehatan milik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta Badan Narkotika Nasional. Masyarakat dapat mengakses layanan rehabilitasi secara sukarela maupun melalui proses hukum dengan seluruh biaya rehabilitasi ditanggung negara. Menurut Jaya Mualimin, perluasan layanan rehabilitasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat di daerah serta mendukung penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara narkotika.
8: Kita sudah menyiapkan 35 unit IPWL dari tingkat puskesmas sampai rumah sakit. Dari yang punya pemerintah provinsi, kemudian pemerintah kabupaten kota, termasuk punya Badan Narkotika Nasional ya. Caranya kita bisa secara sukarela datang ke tempat-tempat itu ya. Silakan nanti bertanya kepada puskesmas ya. Atau mungkin dalam proses hukum.
7: Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, selain membantu proses pemulihan, kebijakan tersebut juga dinilai dapat mengurangi beban penindakan pidana dan kapasitas lembaga pemasyarakatan. RRI Rizky Multianta melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Tumpukan sampah daun hasil penyapuan jalan di kawasan jembatan 1 Samarinda dikeluhkan warga karena tidak segera diangkut sehingga menciptakan lingkungan yang kumuh. Berikut laporan selengkapnya.
9: Tumpukan sampah daun hasil penyapuan jalan di kawasan jembatan 1 Samarinda dikeluhkan warga karena tidak segera diangkut. Kondisi tersebut dinilai mengganggu kebersihan lingkungan dan berpotensi memicu penumpukan sampah yang lebih banyak. Keluhan itu disampaikan Ria Fauzi, warga Samarinda dalam program Halo RRI yang disiarkan RRI Pro 1 Samarinda. Menurutnya, sampah daun hasil penyapuan jalan dibiarkan menumpuk karena tidak diangkut oleh truk dinas lingkungan hidup. Ria mengatakan selain sampah daun, lokasi tersebut juga dimanfaatkan sebagian warga untuk membuang sampah rumah tangga sehingga kondisi menjadi semakin kumuh.
10: Sebagai warga RT 1 ya Mbak, bukannya nggak bersyukur. Kami sangat bersyukur karena apa yang kita minta dari pemerintah sudah dikasih penyapu jalan sampai jembatan 1. Tapi sampah yang disapu itu nggak diambil sama semua mobil DLH karena dia nggak sampai ke jembatan satu mobilnya. Jadi sampah itu ditaruh di pinggir atau di bawah pohon. Akhirnya warga di situ ikut
3: tumpuk-tumpuk. Ia berharap Dinas Lingkungan Hidup bersama instansi terkait dapat segera mengambil langkah penanganan, baik dengan mengangkut tumpukan sampah secara rutin maupun meningkatkan pengawasan agar lokasi tersebut tidak dijadikan tempat pembuangan sampah liar. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga, Polres Makam Ulu menyemarakan Hari Bayangkara ke-80 melalui beragam kegiatan olahraga dan hiburan untuk masyarakat perbatasan. Berikut laporan selengkapnya.
11: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polres Makam Ulu menggelar berbagai kegiatan olahraga dan hiburan yang melibatkan warga di kawasan perbatasan pada akhir pekan awal Juli. Rangkaian kegiatan tersebut dipusatkan di Ujung Bilang dengan tujuan mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat melalui kegiatan yang bersifat rekreatif. Kapolres Makam Ulu, AKBP Eko Alamsyah mengatakan, kegiatan tersebut dirancang sebagai bentuk hiburan sekaligus ajang memperkuat kebersamaan antara Polri dan masyarakat. Selain memeriahkan Hari Bayangkara, kegiatan juga menjadi sarana pembangunan semangat hidup sehat dan meningkatkan partisipasi warga dalam kegiatan positif. Beragam gelaran yang diselenggarakan meliputi fun run sejauh 5 km, goes bersama komunitas, hingga jalan santai yang diikuti ribuan warga dari berbagai kalangan. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi sejak pagi hari, dengan peserta memadati lokasi kegiatan untuk mengikuti seluruh rangkaian acara. Tingginya animo masyarakat tercermin dari habisnya kupon yang telah disediakan oleh panitia. Sebanyak 1.000 lembar yang dibagikan kepada peserta dinilai belum mampu mengakomodasi seluruh warga yang ingin mengikuti kegiatan, sehingga menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan berikutnya.
12: Yang pertama, kita melaksanakan gelaran lari fun run 5 kilo. Alhamdulillah tadi terdata sekitar 157 orang. Nah, selanjutnya kita menggandeng komunitas Goes, kebetulan ada Pak Ketua Boni. Nah, itu ada sekitar 57 peserta juga. Terus ditambah lagi dengan jalan santai. Jadi kalau tadi kita nyetak kupon 1.000 itu kurang, gitu loh. Ya mudah-mudahan ini menjadi gelaran olahraga yang apa, yang sudah menjadi agenda tetap yang akan kita gelar juga nanti di apa tahun-tahun mendatang.
11: Polres Makam Ulu menilai tingginya partisipasi masyarakat menjadi indikator bahwa kegiatan semacam ini mendapat sambutan positif. Evaluasi terhadap jumlah peserta, kesiapan panitia, dan fasilitas pendukung yang akan dilakukan agar pelaksanaan pada masa mendatang dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Kedepan, Polres Makam Ulu menargetkan rangkaian kegiatan olahraga dan hiburan dalam peringatan Hari Bayangkara dapat menjadi agenda rutin tahunan. Melalui penyelenggaraan yang berkelanjutan, kegiatan tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara kepolisian dan masyarakat, serta menghadirkan ruang kebersamaan bagi warga di wilayah perbatasan Kalimantan Timur. RRI Longbagun, Muhammad Imran, melaporkan.
0: Sementara itu, euforia Piala Dunia juga mewarnai Makam Ulu melalui gelaran nonton bareng yang meriah bersama warga di lapangan Ujung Bilang. Kita simak laporannya.
11: Euforia Piala Dunia turut menyelimuti kawasan perbatasan Makam Ulu melalui kegiatan nonton bareng yang dilaksanakan KONI Mahulu di lapangan Cor, Ujung Bilang. Tayangan pertandingan menggunakan videotron berhasil menarik perhatian masyarakat yang memadati lokasi untuk menyaksikan laga sepak bola bergengsi tersebut. Sejak pertandingan dimulai, ratusan warga dari berbagai kalangan turut antusias mengikuti jalannya laga. Suasana semakin semarak dengan dukungan para supporter yang memberikan semangat kepada tim favorit masing-masing, menjadikan kegiatan nobar sebagai ajang kebersamaan sekaligus hiburan bagi masyarakat. Ketua Komisi 2 DPRD Makam Ulu, Gohen Merang Sapulete, yang dikenal sebagai pendukung fanatik Argentina, turut hadir bersama masyarakat menyaksikan pertandingan. Kehadirannya menambah semarak suasana, terutama ketika Argentina berhasil mengamankan kemenangan atas Tanjung Verde dalam pertandingan tersebut. Laga berlangsung dengan tempo yang tinggi dan menyajikan persaingan yang ketat. Tanjung Verde mampu memberikan perlawanan sengit sepanjang pertandingan sehingga Argentina harus bekerja keras untuk memastikan kemenangan hingga peluit akhir dibunyikan.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kita dari DPRD Makam Ulu menanggapi euforia dalam pertandingan tadi pagi itu Argentina melawan Tanjung Verde. Kita bisa menyaksikan bersama tadi sangat sengit persaingannya dan hati ini deg-degan. Jangan sampai Argentina kalah, tapi kita bersyukur Argentina boleh menang. Kiranya fans Argentina di Mahulu tetap semangat, dan untuk Tanjung Verde yang kalah, luar biasa perlawanan yang diberikan kepada Argentina. kiranya di pertandingan berikutnya Tanjung Pinang ini makin naik level dan makin mantap. Terima kasih.
11: Pelaksanaan nonton bareng menggunakan videotron dinilai menjadi alternatif hiburan yang mampu mempererat kebersamaan masyarakat di wilayah perbatasan. Selain memberikan pengalaman menyaksikan pertandingan secara bersama-sama, kegiatan ini juga menghadirkan suasana layaknya berada di arena pertandingan. Gohen berharap kegiatan nonton bareng dapat terus menjadi ruang positif bagi masyarakat untuk menikmati berbagai ajang olahraga internasional. Antusiasme warga yang tinggi menunjukkan besarnya minat masyarakat terhadap sepak bola sekaligus memperkuat semangat kebersamaan di kawasan perbatasan Mahakam Ulu. RRI Longbagun, Muhammad Imran, melaporkan.
0: Kendala sarana dan prasarana latihan membuat progres persiapan tim Anggar Kabupaten Paser untuk Porprov ke-8 baru mencapai 50% baik teknik maupun fisiknya. Kita simak laporannya.
14: Tim Anggar Kabupaten Paser kini sudah mulai masuk pada program persiapan khusus per 1 Juli 2026 kemarin, di mana para atlet setelah digembleng fisiknya kini fokus pada pemantapan teknik menjelang penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Kaltim ke-8 pada November 2026 mendatang. Hanya saja selama ini para atlet Anggar Bumi Daya Taka menjalani program latihan seadanya dengan keterbatasan peralatan serta menggunakan area kosong di lantai 3 Kandilo Plaza Tanah Grogot. Pelatih Anggar Paser Dodi Wahyudi menerangkan dalam persiapan khusus ini, progres atlet baru mencapai setengahnya atau tepatnya baru 50% saja dari yang diinginkan. Selain itu, untuk sarana-prasarana yang digunakan dikatakan Dodi hingga kini belum terpenuhi untuk bisa maksimal menjalankan program latihan secara maksimal.
15: Kalau untuk progres, karena banyak kendala cuma satu sih, kita cuma bisa bilang masih 50%. Karena kendalanya atlet kita kan belum megang alat semua, seperti itu. Dan sarana dan prasarannya kita masih pakai sarana yang belum maksimal, seperti itu.
16: Sarana prasarannya seperti apa ya? Sebutkan
15: mungkin. Contoh misalnya alat pertandingan kami, ya seperti pedang, habis itu helmnya dan sebagainya.
16: Oh mungkin samanya kostumnya.
15: Kostum.
16: Nah ini masih memilih latihan di plaza ini bisa jelasin kenapa memilih di plaza?
15: Untuk saat ini kenapa memilih di plaza? Karena yang masih bisa kita pakai yaitu baru di Kandilo Plaza ini. Karena melihat juga tempatnya agak sedikit luas dan teman-teman bisa bergerak maksimal untuk Anggar ya, maka masih kita pakai di plaza ini. Tapi kalau untuk fisik kita pakainya di Gor Sadurengasnya di Skora.
14: Lebih lanjut, Dodi menyebut untuk menghadapi Porprov nanti berencana bakal menurunkan full squad sebanyak 24 fencer atau atlet terbaiknya. Namun sementara yang ditampung saat ini hanya ada 16 orang. Hanya saja jumlah tersebut masih menunggu hasil finalisasi jumlah kelas atau nomor yang dipertandingkan. Dari persiapan yang sudah dijalani, Dodi mengaku memang jumlah persentase saat ini masih di bawah standar yang diinginkannya. Sebab, untuk bisa mencapai kualitas teknik dan fisik terbaik, setidaknya harus meraih 80%.
15: Kalau dibilang standar, ya belum. Kalau standar kami, minimal kami harus menyentuh di angka 80%.
16: 80%.
15: Ya.
16: Nah, kira-kira untuk sampai ke 80%, itu kapan ya, kok targetannya?
15: Nah, kita menunggu dari Koni dan juga Dispora Par aja.
16: Oh, tergantung bantuan tadi ya.
15: Bantuan saprasnya yang ada di sini. Kalau untuk pelatih dan atlet, kami ongoing terus siap.
14: Dodi pun berharap untuk meraih hasil maksimal dan persiapan yang matang. Persoalan kendala yang dihadapi Anggar Paser saat ini bisa segera teratasi mengingat kurang 5 bulan lagi penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi ke-8 bakal mulai berkulir. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Sebanyak 300 atlet dari 31 perkumpulan berbagai daerah ikut serta dalam kejuaraan renang Paser Open tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya.
14: Pengurus Akuatik Indonesia Kabupaten Paser menggulirkan kejuaraan renang terbuka antar perkumpulan seprovinsi Kalimantan Timur yang berlangsung dari tanggal 3 hingga 5 Juli 2026 di kolam renang Awas Selangoi Tanah Grogot Kabupaten Paser. Ketua Panitia Pelaksana Paser Open Fadul Khalik menerangkan program ini dijalankan sejak 2023 lalu di kepengurusan yang baru merupakan agenda yang turut didukung penuh oleh Bupati Paser Fahmi Fadli melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser. Ia menyebut event serupa pada 2025 lalu hanya diikuti 18 perkumpulan saja dan kini diikuti sebanyak 31 perkumpulan.
17: Karena ini kan kejuaraan renang antar perkumpulan, jadi kejuaraan renang yang diikuti oleh seluruh perkumpulan yang mau mendaftarkan. Alhamdulillah ini ada 31 perkumpulan dari Kaltim dan khususnya Kaltim mungkin sekitar 50%, 50%-nya itu dari luar. Ada yang dari Kalbar, ada yang dari Kalteng, ada yang dari Kalsel, bahkan ada juga yang dari Makassar, ada juga yang dari Blitar. Jadi memang animonya peserta untuk ikut serta cukup tinggi karena memang kami mempromosikan kegiatan ini melalui grup WA-WA perkumpulan se-Indonesia itu memang sudah sekitar lebih kurang 2 bulan yang lalu. Dan alhamdulillah diikuti oleh lebih kurang 300 atlet yang memilih 1.600 nomor. 1.600 nomor ini masing-masing atlet ada yang ambil 5, ada yang ambil 6, ada yang ambil 10 nomor. Pokoknya gitu, masing-masing atlet bebas mengambil berapa nomor yang diperlombakan.
14: Fadlul menjelaskan untuk yang diperlombakan ini berdasarkan kelompok umur dengan 4 gaya seperti gaya punggung, gaya bebas, gaya kupu-kupu, dan gaya dada. Nantinya dari masing-masing kelompok umur per nomor ini bakal memperebutkan medali di setiap seri atau putarannya. Bahkan ada juga poin yang dikumpulkan untuk perkumpulan yang terbaik.
17: Nanti capaian mereka akan diakumulasikan secara individu menjadi perenang terbaik di setiap KU. Terus medali yang dikumpulkan akan menjadi diakumulasikan menjadi pencapaian terbaik perkumpulan. Jadi ada perkumpulan terbaik 1, 2, dan 3.
18: Poin-poinnya ya.
17: Nah, kelompok umur yang dipertandingkan itu KU pemula, KU 5, 4, 3, 2, 1, KU senior, serta kelas master.
14: Selain ada juara 1 sampai 3, dalam pasir open ini nantinya juga bakal memberikan apresiasi berupa sertifikat, medali, plakat, dan uang pembinaan bagi atlet renang terbaik. Juga ada untuk perkumpulan terbaik berdasarkan perhitungan poin dari tim wasit dan dewan juri. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita pagi berikut, kami sampaikan kembali berita utama. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat ketahanan pangan dengan menyiapkan ribuan hektar sawah baru. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan beras seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Selain lahan sawah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur juga mempersiapkan sumber daya manusia untuk memperkuat pemahaman terhadap tata kelola pemerintahan masa depan dalam mendukung pembangunan IKN. Demikian berita pagi hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ratih Irawan, terima kasih dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila, RRI Samarinda, Pro 1.

Jali-Jali, lagu yang sudah hadir ke ruang dengar kita semua menemani pagi hari ini. Ya, seperti biasanya Senin akan menjadi hari yang sibuk pendengar Pro 1, walaupun memang intensitas kendaraan ini relatif lebih menurun ya dibandingkan dengan hari biasanya. Masih hari libur kali ini untuk para siswa dan siswi, untuk para pelajar. Jadi dipastikan memang jauh relatif lebih lengang. Anda yang sedang berada dalam perjalanan, boleh ya kabarkan situasi terkini di mana Anda sedang berada di 0811-554-4976. Line telepon juga boleh Anda gunakan 0541-736-566-743-495. Sambil saya coba update informasi lalu lintas terkini yang terpantau dari laman CCTV Samarinda. Untuk wilayah Arif Rahman Hakim, pagi hari ini pendengar Pro 1, beberapa ruasnya masih terpantau relatif lengang ya, baik itu di sekitar simpang Arif Rahman Hakim arah jembatan ya, tidak terlalu ramai pengendara. Pun demikian di arah Kartini pendengar Pro 1 R Samarinda, di simpang SMPN Negeri 2 juga, SMPN 2 juga demikian ya, tidak terlalu banyak kendaraan yang melewati kawasan ini. Berikutnya pendengar Pro 1, saya mengarah ke wilayah lainnya di Samarinda. Dari sekitar Sungai Dama, di jembatan Sungai Dama pada pagi hari ini tidak terlalu banyak juga kendaraan yang melewati kawasan ini, terpantau cukup lancar. Demikian pula di Gunung Mangga ya, yang biasanya padat pagi ini juga arus lintas lancar. Oke, berikutnya pendengar masih dari di sekitar jembatan Mahkota 2. Pagi ini jembatan Mahkota 2 juga terpantau lancar. Saya menuju Simpang Kehutanan. Bagaimana situasinya di Simpang Kehutanan? Pagi ini arus lintas masih terpantau lancar pendengar Pro 1 Samarinda. Di Simpang Air Putih ramai namun juga lancar. Simpang Suryanata juga demikian pendengar Pro 1 RRI. Masih Simpang 3 Suryanata juga terpantau lancar. Itu masih sebagian, nanti saya akan update lagi. Nantikan juga informasi dari Anda setelah yang berikut ini, 0541-736-566-743-495 di WhatsApp kami 0811-554-4976.

0: hal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dibalik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya, Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Halo RRI.
3: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
4: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
5: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
6: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
7: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Kembali pantauan arus lalu lintas, kali ini dari wilayah Jembatan Mahakam, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Wilayah Jembatan Mahakam pada pagi hari ini terpantau lancar, baik itu dari menuju arah Big Mall, lalu Jembatan Mahakam Untung Suropati ya, lalu berikutnya pendengar Pro 1 di sekitar Jembatan Mahakam. Seluruhan wilayah ini terpantau arus lalu lintas lancar menuju sisi lainnya di Simpang Mahakam BC, di Jalan Cipto Mangunkusumo arah Jembatan Mahakam, dari Simpang APT Pranoto, demikian pula di depan RSUD IA Muiz pagi ini terpantau arus lalu lintas lancar. Di sisi lainnya, kembali kali ini ke wilayah Juanda, flyover maksud kami pendengar Pro 1 Samarinda, flyover di arah Juanda arah flyover, berikutnya di menuju Kadri Uning arah bawah ya, juga dengan flyover arah Juanda pagi ini juga arus lintas ramai namun lancar. Arah lainnya pendengar Pro 1 kali ini menuju sekitar wilayah RRI di Simpang Lembuswana, Simpang Lembuswana M Yamin, lalu berikutnya di simpang arah Abdul Wahid Syahrani, ini ke Sempaja ya, berikutnya juga Sempaja arah Abdul Wahid arah Wahid Hasyim. Seluruhan wilayah ini terpantau ramai dan juga lancar. Terakhir pendengar Pro 1 ke arah utara. Arah utara wilayah-wilayah yang relatif rawan banjir ya pada pagi hari ini. Wilayah utara di sekitar Damanhuri, lalu juga simpang Kebun Agung, lalu di Simpang Alaya pagi hari ini arus lalu lintas terpantau ramai namun lancar. Demikian update terkini. Anda yang saat ini sedang berada dalam perjalanan boleh informasikan pada kami situasi terkininya di 0811-554-4976 atau di 0811-554-4976. Hari ini Halo RRI tidak terselenggara karena nanti pada pukul 9 pendengar Pro 1 RRI Samarinda kami akan kembali menyiarkan secara langsung. Pada kali ini adalah pertandingan antara Meksiko versus Inggris pendengar Pro 1, pertandingan yang seru. Pun demikian dini hari tadi sudah berlangsung dan kami siarkan ya, Brazil versus Norwegia. Di kali ini pendengar Pro 1 RRI Samarinda dimenangkan oleh Norwegia. Memang cukup banyak kejutan ya di Piala Dunia kali ini. Anda yang tadi pagi sempat menyimak

tayangannya. Pagi ini harus bertugas, tetap semangat ya. Mungkin sedikit mengantuk, tapi kami yakin Anda bisa memanage waktu dengan baik. Karena pada Senin awal pekan kembali harus bertugas seperti biasa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pak.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
5: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
4: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
5: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
6: 2000 years later.
4: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
5: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
7: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
8: 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
9: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung dengan Pro 3. Kita akan menyimak pertandingan Piala Dunia kali ini antara Meksiko versus Inggris. Nantikan tetap bersama kami.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.
2: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Maka sekarang sudah 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa.
4: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Data titik kobaran api di TPA Jatiwaringin tersisa 3,6%. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. 25 orang meninggal akibat panas ekstrim di Amerika Serikat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 6 Juli 2026, saya Rudy Zain. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mendapat data titik kobaran api tersisa 3,6% ketika berkunjung untuk memastikan kerja tim gabungan memadamkan TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Sarah Tudarain melaporkan selengkapnya.
5: Semua selah gorde kekuatan yang bisa membantu mematikan api itu bekerja dengan baik dari BNPB, dari Bupati, ya, kemudian dari Kementerian Kehutanan ada Manggala Agni, dan juga dari Dinas Kesehatan, termasuk dorongan dukungan dari Menteri Kesehatan, semua bekerja satu iring, ya.
6: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengunjungi TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang yang telah 6 hari mengalami kebakaran hebat. Tujuannya guna memastikan kinerja dan progres pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai instansi, kementerian, dan lembaga berjalan dengan baik. Hasilnya, Menteri Jumhur mengatakan pada hari ke-6 dari 70% kebakaran TPA Jatiwaringin yang apinya membara, sekarang tersisa tinggal 3,6% saja.
5: Bahwa api itu betul-betul mati. Paninya sekitar 70% daerah ini membara. Ya, kemudian secara bertahap kerja keras dimatikan di sumber air dari bawah, disuntik ke bawah, dari atas helikopter jalan terus pemadam kebakaran dan sebagainya. Maka sekarang tinggal 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa, dan 3,6% ini insya Allah mungkin mudah-mudahan malam ini atau besok untuk bisa betul-betul tuntas. Jadi kita berharap sambil bekerja keras, sambil berdoa, mudah-mudahan juga akan ada hujan.
6: Sementara Kepala Pusdatin BNPB Abdul Muhammad